0: mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
4: Laporan khusus.
5: Jadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kata dia juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya setiap. Itu akan dipakai gabungan data di Capil maupun data di BI, di Alpec juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
7: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50-50 ribu pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebuah diskusi itu? Terus dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
7: itu jadi kayak wajib gitu
8: kan, dikasih gratis, dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jeratan iming-iming pinjaman online ilegal

0: maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan

0: memasangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
0: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
2: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk

terkini, tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali.

Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

0: api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cualitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Usai mendengarkan Warta Berita Nasional bersama rekan-rekan di Pro 3 Jakarta, saya Sari Julia masih bertugas temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah informasi dan komposisi akan kami hadirkan untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sekaligus juga mengingatkan, karena besok adalah puncak acara peringatan Hari Radio, karena sejak 2 hari terakhir kemarin, Anda kami ajak untuk bernostalgia begitu ya, bersama dengan penyiar radio senior yang kemudian sudah purna tugas dan mereka kembali hadir untuk membawakan sejumlah program acara, termasuk juga untuk menjadi pembawa berita atau news anchor begitu ya, sehingga nanti Anda pun juga kami ajak begitu ya untuk ikut dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Ada pendengar yang kami ajak juga, bukan menjadi narasumber, lebih tepatnya menjadi co-host begitu ya, yang akan memandu program Musik Kita 100% Indonesia bersama dengan Dini Wardani. Wah, siapakah itu? Agaknya mungkin flyernya sudah ada begitu ya, ada di media sosial yang bisa Anda lihat begitu ya. Kalau kemarin ada Bapak Joko Trisnanto, beliau adalah pensiunan dari penyiar Pro 4. Ada Ibu Rina Sabirin juga ya, yang kemarin juga tentunya seru bersama rekan Celia. Dan ini mengajak Anda untuk bisa bernostalgia kembali dengan mendengarkan suara-suara mereka. Dan nanti dalam program Musik Kita 100% Indonesia pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Wah, ini sosok yang mungkin sudah akrab dengan kita begitu ya. Jadi Anda boleh ikut bergabung nanti, karena tentunya ini akan sangat ramai, meriah, dan ya tentunya akan menghibur begitu ya. Jangan lewatkan nanti ya program Musik Kita 100% Indonesia. Dan kami juga ingatkan Anda dialog aspirasi nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Karena sejak hari Minggu ini cukup ramai dibicarakan bahwa kenapa dengan kualitas air di kota Surabaya. Karena banyak warga yang kemudian mengeluhkan kok airnya berbuih atau berbusa. Kemudian juga baunya agak sedikit menyengat begitu ya, seperti ada bau-bau material-material yang ya kurang enak lah ya. Kemudian juga airnya keruh. Ada apa? Begitu? Ada pencemaran limbah kah begitu ya? Jadi itu yang sejak hari Minggu terus disampaikan oleh warga, meskipun secara bertahap dicari tahu penyebabnya, dan tentu untuk upaya penormalan butuh waktu begitu ya. Beberapa kali kawan-kawan dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya juga kami ajak berbincang, dan ternyata ya diakui juga memang ada pencemaran-pencemaran limbah tersebut, dan bagaimana upaya untuk memastikan begitu ya bahwa tentu pengguna juga harus dilindungi begitu ya, atau pelanggan ini juga harus bisa mendapatkan kualitas air yang bersih begitu ya, kualitas air yang baik begitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan berbincangkan, Sungai Surabaya tercemar limbah, seberapa aman air kita? Nanti kita akan berbincang bersama dengan tiga narasumber begitu ya. Yang pertama ada Ibu Alfa Aritma Novianti, Manajer Pengendalian Proses dan Energi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Ada Bapak Ruli Mustika Adia, Ketua Posko Ijo, dan Bapak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Kami turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Nanti ya dalam program Dialog Aspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam

Jalan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin ada juga di antara Anda yang mengalami kondisi serupa, begitu ya. Kalau sejak hari Minggu yang lalu, kondisi air itu keruh, begitu ya, berbuih dan juga berbusa ataupun mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Karena banyak yang masuk, utamanya juga di program aduan Halo RRI, begitu ya. Dan kita juga sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan dari Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Jadi untuk memperkuat sistem antisipasi pencemaran air baku pasca kejadian air keruh dan berbusa di kali dan juga rumah warga pada hari Minggu 6 September 2026 yang lalu, Tias Alvin Papatria, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Surabaya Surya Sembada Kota Surabaya ini menyebut upaya antisipasi itu dengan meminta akses early warning milik dari Perum Jasa Tirta PJT1. Dan menurutnya akses itu perlu agar mempercepat antisipasi kondisi darurat yang berpotensi mempengaruhi kualitas air baku. Jadi ini minta akses ke early warning begitu ya, sehingga sudah mengantisipasi terlebih dahulu kalau ada indikasi pencemaran untuk air baku. Dan tentunya ini bisa meminimalisir juga begitu ya pelayanan-pelayanan yang banyak dikeluhkan oleh warga. Dan menurut Tias, penyebab busa yang mencemari air sungai hingga ke rumah warga itu karena bahan baku pabrik deterjen yang terbakar sebelumnya. Nah, ini sudah banyak yang menduga begitu ketika didapati, loh, kenapa nih kok air sungainya berbusa, berbuyu? Ini apakah ada pencemaran dari pabrik deterjen atau seperti apa? Dan memang dari pantauan kawan-kawan di lapangan, dugaannya adalah adanya kebakaran pabrik deterjen. Yang terbakar itu adalah bahan bakunya, sehingga menjadi pencemaran di Sungai Surabaya. Kemudian ditangani dengan penggelontoran air untuk mengencarkan konsentrasi pencemar, gitu ya. Dan penanganan juga dilakukan di IPAM dengan penggunaan bahan kimia untuk mengendalikan busa. Selain memperkuat sistem early warning, Perumda Surya Sembada ini juga berencana melakukan penambahan screening pada sumur intake untuk mengurangi polutan yang masuk ke instalasi pengolahan. Jadi ini yang kemudian dilakukan begitu ya, untuk bisa mengantisipasi peristiwa atau kejadian seperti pada hari Minggu yang lalu. Dan Tias memastikan kualitas air akan terus dipantau, termasuk tingkat kekeruhan dan sejumlah parameter kesehatan air lainnya. Dan PAM Surya Sembada juga mengimbau pelanggan melapor jika menemukan air keruh atau berbusa. Kemarin juga sudah sangat banyak yang masuk ya. Selain dalam kanal-kanal aduan yang ada di RRI misalnya, atau di milik Pemkot Surabaya dan lain sebagainya, kawan-kawan Perumda Surya Sembada itu juga memiliki call center 24 jam di 0800-192-6-4 kali atau WA Center 0812-331-6-4 kali. Jadi ini yang diminta begitu ya, agar ketika ada indikasi air berbuih atau berbusa dan juga keruh, masyarakat tidak ragu untuk bisa melaporkan hal tersebut begitu ya. Karena tentu nanti akan ada upaya untuk mengidentifikasi apa dan bagaimana penyebabnya. Kalau kita juga ingin tahu nanti ya, bagaimana sih pantauan dari kawan-kawan komunitas lingkungan hidup gitu ya, yang biasanya juga kerap melakukan penelitian, apa dan bagaimana kondisi air atau kali Surabaya yang tentunya ini sangat berkontribusi berkaitan dengan air baku yang disalurkan oleh Perumda Surya Sembada begitu ya kepada para pelanggan, yakni warga Kota Surabaya. Itu nanti yang kita akan perbincangkan bersama, dan Anda kami turut undang begitu ya untuk berbincang bersama kami, line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Tentunya ada upaya begitu ya. Kalau sekarang gimana pantauannya, lepas dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari berlalu, adakah yang kondisi airnya masih keruh? Nah, boleh disampaikan juga, karena tentu waktu itu disampaikan oleh Pak Louis, itu juga nggak seperti listrik ya, kalau ketika padam cepat nyalanya. Kalau air itu butuh waktu, proses tahapan normalisasi gitu ya, karena ada hal-hal yang tentunya dilakukan untuk menjernihkan kembali air baku itu. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan tiga narasumber ya. Ada Bapak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya,
Ada Ibu Alfa Arit Manovianti, Manajer Pengendalian Proses dan Energi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Dan juga Bapak Ruli Mustika Adia, Ketua Posko Ijo. Pastikan Anda untuk bisa join ngobrol bersama kami begitu ya. Karena tentu masih ada loh di Kota Surabaya itu air itu nggak cuma untuk mandi dan mencuci saja, tapi keperluan-keperluan lain seperti halnya memasak dan sebagainya. Lantas harus seperti apa untuk bisa menjamin kualitasnya begitu ya? Karena kalau ditengarai tercemar limbah, waduh, ini yang bisa saja mempengaruhi atau berdampak pada kesehatan para pelanggan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: Di perjalanan Surabaya pagi edisi hari Kamis 10 September 2026, menemani Anda beraktivitas, kami ajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Dan tentunya kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami nanti bersama dengan 3 narasumber yang akan kami ajak berbincang begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 boleh Anda gunakan untuk berinteraksi nanti bersama kami. Dan tentunya kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya juga boleh Anda gunakan. Kalau pada hari Minggu yang lalu sempat ramai dibicarakan, bahkan banyak video yang bermunculan berkaitan dengan kondisi air warga kota Surabaya yang tampak keruh, berbuih dan juga berbusa begitu ya, dengan bau yang menyengat. Bahkan pantauan juga di Kali Surabaya itu juga didapati begitu ya, bahwa kenapa kok airnya kemudian muncul banyak busa. Ditengarai ada aktivitas pencemaran limbah sehingga ini juga berpengaruh berkaitan dengan air yang mengalir ke rumah-rumah warga. Berkaitan hal tersebut juga kita sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan dari Perumda Surya Sembada Kota Surabaya yang kala itu juga memberikan informasi dan klarifikasinya. Bahkan ada upaya juga ya terus untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut terjadi. Berkaitan hal tersebut, tema kita pagi hari ini adalah Sungai Surabaya tercemar limbah, seberapa aman air kita? Karena kita juga tahu bahwa air itu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita dan tentunya banyak masyarakat yang kemudian menggunakannya tidak hanya sekedar sebagai kebutuhan untuk mandi, mencuci, gitu. Tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan vital lainnya seperti halnya memasak begitu ya. Nah, bagaimana kalau kualitas airnya pun terganggu? Berkaitan hal tersebut, kita akan berbincang bersama dengan 3 narasumber begitu ya, yang pagi hari ini kita juga masih menunggu Ibu Alfa Aritma Novianti, Manajer Pengendalian Proses dan Energi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya untuk juga bisa join bersama kita di pagi hari ini. Namun yang sudah gabung bersama kami melalui Zoom Meeting di kesempatan pagi hari ini, yang pertama ada Bapak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eri. Oke, suaranya belum terdengar Pak, masih di mute itu agaknya.
1: Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Pak. Diganggu di sela kesibukan, kita nanti akan berbincang juga ya. Kabarnya kemarin juga sempat hearing ya. Nah, ini apa hasilnya ya, nanti kita coba tanyakan. Selain Pak Eri, ada juga Bapak Ruli Musika Adia, Ketua Posko Ijo. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ruli. Oke, saya belum bisa mendengar juga nih suara Pak Ruli. Pak Ruli, bisa dengar suara saya kah? Oh, keluar nih agaknya ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, Pak Ruli.
2: Iya, Mbak. Selamat pagi.
0: Ya. Baik. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya?
2: Ya.
0: Siap. Terima kasih juga waktunya. Nah, ini sebelum kita nanti juga tanyakan gitu ya, bersama dengan Ibu Alfa, saya ke Pak Ruli terlebih dahulu begitu ya. Ini teman-teman juga pasti kerap kali banyak bersentuhan begitu ya dengan persoalan lingkungan. Nah, ini apa temuan kawan-kawan Posko Ijo terkait kondisi Sungai Surabaya belakangan ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak siapa tadi?
0: Dengan Sari saya di studio, ya. Sari ya, Bapak.
2: Dengan Mbak Sari. Sari, ya Mbak. Temuan utama Posko Ijo pada waktu pasca kejadian kebakaran itu, akhirnya di hari Senin itu kita coba pantau Kali Tengah, karena kan di situ kan titik awal tumpahan atau titik awal terjadinya dugaan pencemaran gitu sih, Mbak. Jadi ada di Kali, saya nguji di Kali Tengah itu tiga titik itu hasilnya itu fosfat itu tinggi, Pak. Jadi fosfat itu tinggi, pH-nya tinggi, jadi di atas rata-rata, di ambang batas semua, melebihi baku mutu. Jadi di aturan baku mutunya 0,2, kita menemukan di titik 3 di jembatan Cangkir itu fosfatnya itu 2, sekian, sedangkan baku mutunya itu sebenarnya yang diatur di PP 22 2021 terkait penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup itu 0,2. Jadi itu kan apa ya, tinggi sekali gitu loh, Mbak. Jadi enggak apa ya, itu apa ya, saya sempat kaget sih sebenarnya. Jadi fosfat ini yang tinggi, terus tingkat keas derajat keasaman ini juga tinggi. Dari apa? Di angka baku mutu yang 6 sampai 9, kita temukan pH-nya itu 4,21. Jadi menurun drastis.
0: Waduh, oke.
2: Menurun drastis, fosfat ini melonjak puluhan kali lipat. Begitu Mbak Sari.
0: Oke, baik. Artinya ini memang berkaitan dengan adanya kebakaran pabrik deterjen yang disinyalir tadi ya. Akhirnya ada pencemaran limbah. Kita kalau melihat pada kondisi hari Minggu lalu, tidak saja sekedar warga yang kemudian melaporkan bahwa kok kondisi air di rumah saya begini, gitu. Tapi juga ditemui ada ikan-ikan yang kemudian juga mati begitu. Nah, ini yang kemudian harapannya ketika ada upaya seperti ini, ada langkah-langkah begitu ya untuk bisa melindungi tentu masyarakat begitu ya sebagai pelanggan. Nah, berkaitan dengan kasus yang kemarin juga ditengarai masih ada ya kita temui begitu tentang kasus-kasus pencemaran pembuangan limbah. Nah, ini kalau dari temuan kawan-kawan di Posko Ijo sejauh ini ya, lepas dari kasus yang baru saja terjadi, bagaimana sih sebenarnya secara umum begitu ya kondisi Sungai Surabaya yang tentunya harus mendapatkan perlindungan sebagai air baku yang kemudian disalurkan juga kepada masyarakat begitu. Pak Ruli.
2: Kalau ngomong tentang kondisi umum itu kan sebenarnya makanya di ini kalau kalau istilahnya orang Jawa itu kan ketigo. Jadi air ini surut-surutnya dan butuh pengawasan serta pemantauan yang intensif, Pak.
0: Ya yeah. Kan?
2: Karena itu sih yang menjadi hal utama yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat, termasuk khususnya yang dilakukan Posko Ijo kan setiap hari. Pada waktu kejadian itu kan saya lagi pemantauan juga gitu sih. Pemantauan benar sederhana. Jadi pemantauan dan pengawasan intensif ini itu adalah sebuah apa ya, merupakan bagian dari kita melakukan asas kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Begitu, Mbak.
0: Oke. Tapi dari setiap kali upaya pemantauan yang dilakukan kawan-kawan Posko Ijo, jenis pencemaran yang paling sering ditemukan itu apa? Dan dari mana biasanya berasal? Termasuk limbah rumah tangga nggak sih? Tapi persentasenya berapa kalau dibandingkan juga dengan limbah industri? Lebih banyak mana?
2: Kalau ngomong tentang apa presentasi ini, limbah industri jadi yang nomor satu kan, Mbak. Daerah di Rejo ini kan ada beberapa industri kertas gitu, yang di mana untuk limbahnya ini yang apa ya, perlu dipantau terus supaya akhirnya enggak itu dipantau, diuji terus supaya tetap akhirnya kita memastikan aman dimasukkan ke sungai gitu loh.
0: Oke. Ya. Artinya boleh dikatakan dengan adanya persentase tadi ya, pencemaran limbah industri yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan limbah rumah tangga, ini menggambarkan bahwa kondisi sungai kita yang notabene adalah sebagai penyuplai bahan baku air bagi para pelanggan atau katakanlah warga Kota Surabaya, satu di antaranya itu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja begitu Pak Ruli.
2: Begitu, kira-kira.
0: Ya, oke, baik. Ini gambaran dari teman-teman Posko Ijo yang kerap kali juga melakukan pemantauan. Lepas dari peristiwa hari Minggu kemarin yang ramai dibicarakan, cukup viral juga, banyak keluhan dari masyarakat begitu ya yang disampaikan. Nah, pagi ini sudah bergabung juga bersama kita ada Ibu Alfa Arit Manovianti, Manajer Pengendalian Proses dan Energi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Alfa.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung dan menyediakan waktu untuk kita berbincang bersama di kesempatan pagi hari ini. Tadi gambaran juga sudah disampaikan oleh Pak Ruli, bagaimana teman-teman di Posko Ijo melakukan pemantauan gitu ya berkaitan dengan kualitas air di sekitaran Sungai Surabaya. Nah, kalau dari kawan-kawan sendiri gitu ya, perspektif dari kawan-kawan Perumda Air Minum Surya Sembada, apakah juga mengaminkan gitu ya bahwa kondisi kualitas air baku Sungai Surabaya saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja begitu Kak Bu? Bagaimana?
3: Kalau dari hasil pantauan kami, jadi kami memantau kualitas air baku kami itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021. Itu memang kalau terkait dengan kasus yang hari Minggu kemarin, memang selama ini kandungan deterjen yang ada di air baku itu jauh masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan. Jadi memang kami melakukan pantauan, tapi intensitas kami mungkin 2 hari sekali, tidak yang setiap hari. Cuman untuk kadar deterjen kemarin itu memang jauh di atas ambang batas yang dipersyaratkan. Tapi kalau untuk yang sehari-hari, itu kami memang ada indikasi peningkatan kadar pencemar terutama di amonia dan nitrit yang itu menambah beban terhadap proses pengolahan kami. Jadi secara overall dengan pengolahan yang PDAM punya sekarang itu memang masih mampu untuk mengolah, tapi beban yang kami dapat, yang harus kami effort, yang harus kami keluarkan, baik itu apa namanya intensitas pantauan maupun biaya produksi itu cukup meningkat untuk itu. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang ini belum bisa kami selesaikan, yaitu masalah TDS. TDS ini ada perubahan regulasi terhadap air minum yang sebelumnya itu dipersyaratkan 500 ppm pada air air minum, ya air produksi, sekarang menjadi 300 ppm. Jadi Permenkes itu memperketat. Nah, sementara air produksi, air baku ini TDS-nya ya sekitar segitu juga. Dan dengan pengolahan yang konvensional yang seperti yang kita punya saat ini, mungkin di semua PDAM ya pengolahannya masih seperti ini di Indonesia ya, itu tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi TDS itu, total dissolved solid. Nah, ini yang perlu menjadi concern pengelola air, terutama air baku air PDAM, itu sebenarnya sumber pencemar untuk TDS ini di mana. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi concernnya teman-teman seluruh pengelola air.
0: Baik, artinya kita juga perlu memetakan satu persatu apa yang menyebabkan kualitas air yang diterima masyarakat tidak lagi baik begitu ya. Tadi dikatakan banyak sebenarnya, kalau hari Minggu kemarin berkaitan dengan adanya kebakaran pabrik deterjen sehingga untuk pencemaran limbahnya ya angkanya cukup tinggi dan masyarakat pun juga terdampak. Tadi juga sempat dikatakan ada peningkatan amoniak dan juga nitrit. Nah, ini apa juga yang menjadi penyebab gitu? Mungkin teman-teman di Perumda juga akan memetakan satu persatu berkaitan dengan faktor penyebab, kemudian mencari solusi, termasuk juga berkaitan dengan masalah TDS, perubahan regulasi. Apa yang dilakukan agar tetap tadi bisa melindungi para pelanggan ya dari menurunnya kualitas air begitu? Oke, baik. Bu Alfa.
3: Ya, siap.
0: Oke, bagaimana Bu? Ketika tadi di tengah raya juga ya Bu Alfa menyampaikan ada beberapa faktor penyebab begitu kan ya, di antaranya tadi ada TDS, perubahan regulasi, dan juga berkaitan dengan peningkatan amonia dan juga nitrit. Nah, ini tentu harus dipetakan satu persatu berkaitan dengan bagaimana sih upaya atau solusi agar tadi tetap bisa menjamin bahwa air yang sampai di masyarakat atau pelanggan itu kualitasnya tetap baik. Adakah solusi khusus begitu ya yang dilakukan oleh teman-teman di Perumda Surya Sembada untuk bisa mengindikasi hal-hal tersebut sehingga hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi begitu, Bu?
3: Kalau di Perumda Surasembada, kami itu meningkatkan proses desinfektan. Jadi untuk mereduksi adanya amonia dan adanya nitrit yang semakin tinggi, itu kami tentunya menggunakan menambah desinfektan karena dia akan mengganggu proses desinfeksi di air ya. Jadi, sehingga desinfektan yang diperlukan itu jumlahnya cukup besar, sehingga kami menambah kapasitas regulator kami untuk menginjeksi desinfektan. Kemudian untuk lain halnya, kami juga menggunakan, sudah mengganti bahan kimia yang sebelumnya tawa, sekarang menggunakan PAC, di mana kemampuan reduksi terhadap dia selain untuk koagulasi flokulasi membuat apa, mengikat apa partikel-partikel padat yang ada di air, menjernihkan, juga bisa mereduksi pencemar, sedikit mereduksi pencemar lainnya. Itu upaya-upaya yang kami lakukan.
0: Ya, ya,
3: Seperti
0: ya.
3: itu.
0: Karena tentu kalau melihat begitu ya kualitas air yang kemudian juga banyak faktor penyebab yang mengakibatkan menurun, harus ada upaya agar tadi pelanggan tetap merasa bahwa kualitas airnya ini tetap dalam kondisi yang baik, gitu. Mengingat warga kita tidak hanya sekedar menggunakannya sebagai kebutuhan untuk mandi, mencuci, tapi juga memasak dan lain sebagainya. Nah, parameter apa saja sih Bu yang paling rutin ya dipantau untuk memastikan bahwa air baku itu tetap layak diolah untuk bisa tadi menjadi air minum bagi masyarakat. Bagaimana?
3: Ya, jadi kalau secara peraturan Menteri Kesehatan itu memang ada 19 parameter 19 parameter wajib ya yang harus dipenuhi dan alhamdulillah untuk ke air produksi di PDAM itu sudah dapat memenuhi itu. Tapi untuk parameter kuncinya itu adalah di kekeruhan dan sisa klor. Jadi
0: Oke.
3: kekeruhannya itu harus tidak boleh lebih dari 3 NTU, kemudian harus masih terdapat sisa klor untuk memastikan bahwa air itu terdesinfektan dengan baik. Seperti itu.
0: Artinya boleh dikatakan bahwa air PDAM masih bisa diolah menjadi air minum dan masih layak begitu, Bu.
3: Ya.
0: Oke, baik. Kalau kita juga bicara ya berkaitan dengan pencemaran di sungai. Nah, ini bagaimana sistem dari Perumda untuk mendeteksi perubahan kualitas air secara cepat? Karena kemarin ini sempat banyak yang bertanya begitu kan ya. Ini kenapa dan ada apa begitu? Kok sampai tiba-tiba airnya berubah begitu ya? Ada masyarakat yang kemudian mengamati tapi ada yang tidak. Nah, bagaimana kawan-kawan Perumda untuk bisa mendeteksi perubahan itu dan juga bisa menangani secara cepat begitu ya? Seperti apa, Bu Alfa?
3: Jadi kami ada pemantauan yang secara rutin, parameter kunci setiap jam, setiap 2 jam, dan ada juga yang skala laboratorium yang harus dipantau oleh laboratorium, itu ada parameter-parameter yang kami petakan berdasarkan keseringan terjadi dan tingkat risiko. Seperti itu. Ya, kami sudah melakukan pemantauan itu. Termasuk ada kita bekerja sama juga dengan perusahaan jasa tirta. Perusahaan jasa tirta ini memberikan manfaat langsung berupa sensor kualitas yang terintegrasi terhadap sistem kami. Seperti itu. Walaupun memang apa namanya masih perlu banyak perbaikan, cuman
0: Ya.
3: memang kejadian kemarin itu memang walaupun kami sudah meresponnya dengan cepat, tapi beban pencemar itu sudah melebihi batas kemampuan yang ada di sistem pengolahan kami. Seperti
0: Oke.
3: itu karena loadnya sangat tinggi sehingga ya seperti
0: Ya,
3: yang
0: ya,
3: sama.
0: ya. Tapi apa Bu langkah antisipasi ya? Kita nggak akan pernah tahu nih. Misalnya terjadi lagi hal semacam ini di kemudian hari, ada nggak sih upaya juga ya untuk mendeteksi lebih awal atau upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan Perumda sendiri?
3: Ya, tentunya kalau untuk masalah air baku ini tidak bisa kita apa ya kita lihat dari sisi Perumda air minum saja bahwa ini banyak stakeholder yang terlibat terutama pada pengelola. Ya, kami juga sudah bekerja sama untuk dapat memperkuat deteksi dini terhadap perubahan karakteristik air baku. Ya, itu terhadap apa dinas lingkungan hidup terhadap perusahaan jasa tirta dan banyak banyak yang terkait di sini. Intinya menjaga air baku air minum ini adalah tanggung jawab kita bersama seperti itu.
0: Baik, karena memang selama ini banyak masyarakat juga yang menanyakan bahwa nah bagaimana nih kinerja dari kawan-kawan Perumda. Nah, perlu diketahui juga bahwa ini adalah sinergitas gitu ya dari kawan-kawan yang tadi juga disebutkan begitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan kawan-kawan tersebut? Sudahkah terjalin baik? Ya tentunya itu tadi untuk bisa mencegah begitu ya, mengantisipasi berkaitan dengan pencemaran yang kemudian akhirnya berpengaruh juga pada para pelanggan kita begitu, Bu Alfa.
3: Ya, kalau sejauh ini memang koordinasi kita intens, terutama seperti kita contohkan saja pada saat terjadi pencemaran kemarin, pada saat itu juga kita koordinasi dengan perusahaan jasa tirta sehingga perusahaan jasa tirta itu bisa memberikan debit air yang lebih ke wilayah Kali Surabaya, jadi mengalihkan aliran yang ke mana-mana itu menjadi fokus ke Kali Surabaya supaya segera terpulihkan. Artinya ketika air debit air baku ini ditambah, maka konsentrasi pencemar akan turun. Dan itu akan memperingan beban yang diterima oleh Rumda air minum.
0: Baik, menjadi sesuatu yang menarik karena tentu kalau kita melihat kasus ini tidak saja menjadi beban kawan-kawan Perumda dan juga stakeholder yang terkait, berkaitan juga dengan pelaku usaha dalam hal ini pemilik industri begitu ya, kemudian juga masyarakat. Nah, ini tentu juga berkontribusi karena tadi dikatakan juga oleh Pak Ruli bahwa ternyata limbah industri itu persentasenya cukup tinggi gitu ya. Belum lagi nanti ditambah dengan limbah domestik dan juga sampah begitu ya, untuk proses pengolahan air di instalasi itu juga mendapatkan pengaruh berkaitan hal tersebut. Seberapa besar, Bu, pengaruh dari limbah-limbah yang ada tersebut untuk kualitas air baku kita?
3: Ya, tentunya sangat besar ya, tidak hanya limbah industri, mungkin aktivitas pertanian, domestik. Nah, itu tadi yang paling berat di kami itu adalah dari amonia dan nitrit. Itu kemungkinan dari aktivitas apa namanya? Industri
0: Industri,
3: juga ada,
0: oh,
3: industri juga ada, domestik juga bisa. Kemudian dari apa ya? Proses alam sebenarnya juga bisa sih, proses alam. Nah, karena ada musim kemarau, dan nah proses alam ini terus berjalan, pelapukan dari ranting-ranting pohon dan lain sebagainya, sementara debit airnya turun sehingga konsentrasinya meningkat, itu banyak faktor. Nah, itu bisa dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif gitu, sehingga apa air baku yang diterima oleh Perumda ini bisa lebih baik.
0: Ya, baik. Ini gambaran gitu ya. Kita coba padu padankan juga dengan informasi kawan-kawan Posko Ijo, kemudian data dari teman-teman di Perumda bahwa ternyata memang kondisi air kita sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak faktor. Upayanya sudah dilakukan begitu ya bersama dengan stakeholder terkait dan bagaimana juga pelaku industri begitu ya, kemudian masyarakat yang juga turut menyumbang berkaitan dengan limbah-limbah itu tadi begitu ya. Saya geser ke Pak Eri. Pak, kalau melihat ya apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber baik itu Pak Ruli dan juga Bu Alfa begitu ya. Sejauh mana sih teman-teman DPRD Surabaya melihat bahwa persoalan pencemaran Sungai Surabaya ini sebagai kondisi yang memang benar-benar serius begitu Pak. Dan kalau tadi sudah dikatakan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, seharusnya memang sudah ada upaya begitu ya untuk apa namanya meminimalisir lah ya kemungkinan-kemungkinan ini terjadi, sekalipun banyak faktor penyebabnya. Bagaimana Pak Eri?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari, Mas Ruli dan Bu Alfa. Jadi yang pertama, kami kemarin memanggil para pihak dan kita cukup panjang kemarin dengan Jasa Tirta, kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian dengan teman-teman PDAM Surya Sembada, kemudian dengan teman-teman DLH Surabaya juga dan beberapa stakeholder terkait dengan lingkungan. Kita mendapati beberapa temuan penting. Yang pertama, ini harus jadi pelajaran ya, terutama karena musim kemarau, jadi debit air sungai itu turun
0: Turun.
1: drastis dan konsentrasi zat pencemar itu kian mengental begitu, sehingga sebenarnya langkah-langkah mitigasi bisa dilakukan tanpa ada insiden-insiden yang seperti kemarin. Itu yang kemudian yang kedua, kita juga mendapati fakta dan ini kaitannya dengan pencemaran air Kali Surabaya yang berdampak ke para pelanggan PDAM. Nah, kita mendapati fakta salah satunya adalah bagaimana ternyata koordinasi antara Perum Jasa Tirta 1 dan PDAM Surya Sembada ini belum optimal. Kalau Komisi C mencermati dari sisi pencemaran airnya ya, kalau dari tata kelola apa PDAM itu ada di Komisi B, tapi kami menyoroti terkait dengan dampak pencemarannya ini. Nah, kemarin ada fakta misalnya di intik Karangpilang itu ternyata para petugasnya tidak atau belum bisa menggunakan akses terkait dengan alat sensor kualitas air yang disiapkan oleh Jasa Tirta seperti disampaikan Bu Alfa tadi. Ternyata itu belum bisa. Nah, sehingga kemudian kita kemarin disepakati dalam waktu dekat ini semua institusi PDAM ini yang terkait dengan apa namanya istilahnya palang pintu sebelum air itu masuk ke intik itu harus memahami bagaimana alat sensor itu bekerja dan kemudian bisa melakukan langkah-langkah cepat agar pencemaran air itu kemudian tidak masuk ke air baku PDAM kemudian menjadi air produksi ya seperti yang sudah kejadian dalam 2-3 hari terakhir ini. Nah, ini menjadi penting karena ternyata setelah insiden itu terjadi tanggal 4 September kalau nggak salah Pak Ruli ya, itu kemudian ada rentang waktu yang sebenarnya dalam tanda kutip terbuang untuk kita melakukan mitigasi. Gitu. Langsung terdampak ke masyarakat. terutama dari sisi ini ya, dari sisi apa masyarakat yang menggunakan jasa PDAM ini. Karena ada rentang waktu yang kemudian ini lambat diantisipasi oleh Jasa Tirta, kemudian karena kelambatan ini juga kemudian berdampak ke kelambatan di PDAM. Nah, ini kemudian harus kita atur. Nah, kemarin sudah disepakati juga kalau terkait dengan pencemaran air, maka akan ada beberapa langkah mitigasi untuk agar dampaknya ini tidak sampai ke pelanggan. Nah, itu. Tapi juga yang tidak kalah penting, kita bukan hanya bicara soal pelanggan sebenarnya, tapi sebenarnya ini menjadi momentum bagi kita untuk secara total melakukan pemulihan fungsi sungai. Nah, jadi kalau bicara pemulihan fungsi sungai, maka kita harus bicara dari hulu ke hilir. Dan bukan hanya bicara dari aspek satu hal, misalnya soal apa namanya fisiknya misalnya, atau terkait dengan pelengsengan dan segala macam, bukan. Tapi juga terkait aspek kimia, terkait aspek biologis. Nah, misalnya teman-teman Posko Ijo ini saya luar biasa, saya lihat kiprahnya juga luar biasa, bagaimana teman-teman Posko Ijo menjaga bantaran sungai ini, termasuk menertibkan dari dunia-dunia usaha yang kemudian mencoba melanggar itu dengan mendirikan bangunan-bangunan, dan bahkan luar biasa teman-teman Posko Ijo melakukan advokasi. Ini salah satu contoh ya. Tapi kita kemudian perlu melakukan gerak bersama agar secara fisik dan secara kimia dan secara biologis ini sungai ini kemudian menjadi pulih. Nah, Pemkot Surabaya bersama DPRD ini kan sudah mengawal beberapa titik, misalnya di normalisasi Kalianak, bagaimana kita memulihkan fungsi sungai dari lebar awalnya itu yang sekian belas meter, kemudian kita pulihkan kembali. Nah, itu satu contoh, tetapi itu kan dari sisi katakanlah fisik begitu ya. Kemudian kemarin kita sepakati juga Mas Ruli dengan Balai Besar Wilayah Sungai, salah satunya Balai Besar Wilayah Sungai itu akan melakukan normalisasi Kali Tengah nanti pada tahun 2027. Nah, ini kemudian nanti tentu juga akan berdampak pada peningkatan kapasitas sungai. Kemudian nanti juga kita berharap dengan normalisasi ini akan sedikit banyak bisa memulihkan fungsi sungai, termasuk dalam hal pengendalian banjir. Gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang saya kira perlu kita orkestrasi bersama, teman-teman Gresik, teman-teman NGO, LSM, kemudian teman-teman di Surabaya. Dan yang terpenting adalah sebenarnya orkestrasi dari pemerintah provinsi. Ini kita berharap betul, Mbak Sari. Nah, kita melihat ini masih belum optimal. Nah, karena ini kan sebenarnya melibatkan beberapa kabupaten dari hulu ke hilir. Karena Surabaya ini hilirnya, jadi Surabaya ini ketiban ketiban gak enak selain itu. Baik dari sisi ini ya, baik dari sisi pencemaran airnya maupun dari sisi pengendalian banjirnya. Nah, kemudian saya kira perlu sama-sama kita duduk agar fungsi sungai itu benar-benar pulih dari tiga hal tadi ya, fisiknya juga pulih. Pemulihan lebar sungai, kemudian normalisasi, kemudian dari kimia biologisnya bagaimana vegetasinya pulih, penataan sempadan dan segala macam ini harus benar-benar komprehensif. Ini menjadi momentum saya kira. Jadi kita melihatnya jangan hanya sekedar oh ini kerugian PDAM kan. Padahal kalau nggak salah PDAM ada kerugian 240 juta dari insiden ini. Dari kemarin Pak Direktur menyampaikan, tapi bukan hanya itu sebenarnya yang paling penting. Karena kita ini menjadi momentum untuk pemulihan fungsi sungai secara total begitu.
0: Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Eri. Mungkin memang berkaitan dengan insiden yang kemarin, sorotan masyarakat adalah bagaimana saya sebagai pelanggan bisa tetap bisa mendapatkan akses kualitas air yang baik. Tapi secara keseluruhan yang disampaikan Pak Eri, bagaimana ini menjadi sebuah momentum untuk pemulihan fungsi sungai. Mengingat sungai adalah pusat peradaban manusia begitu kan ya. Nah, ini kalau kita lihat juga kondisi sungai-sungai yang ada di sekitar kita cukup memprihatinkan begitu ya. Tadi pencemaran limbah industri, limbah domestik, belum lagi sampah-sampah dari masyarakat yang kemudian kian menumpuk. Nah, bagaimana upayanya? Pemerintah Kota Surabaya bersama teman-teman di DPRD Surabaya juga sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Tinggal bagaimana koordinasinya itu tadi ya bersama stakeholder dan juga kawan-kawan. Tapi kalau tadi bicara berkaitan dengan kasus limbah industri yang persentasenya cukup tinggi begitu Pak. Nah, ini bagaimana juga? Apakah kalau dilihat begitu ya beberapa kawan-kawan komunitas peduli lingkungan itu juga kerap kali menyampaikan masukan. Apakah ini bisa dikatakan sebagai belum kuatnya sistem pengawasan kita termasuk penindakan terhadap pelaku pembuangan limbah sehingga ya masih banyak kejadian-kejadian ini terjadi di sekitar kita. Bagaimana Pak Eri melihat?
1: Ya, kita berharap pemerintah juga tegas ya. Jadi tidak kemudian saling lempar tanggung jawab begitu. Jadi ini harus diantisipasi sebenarnya. Ini contoh misalnya Balai Besar Wilayah Sungai itu kan dia hanya fokus pada soal infrastruktur sungainya. Nah, kemudian Perum Jasa Tirta I sebagai pemanfaat sungai, bukan hanya Sungai Brantas, kemudian Sungai Bengawan Solo dan segala macam sungai-sungai yang wilayah sungai yang secara peraturan pemerintah itu diserahkan ke Jasa Tirta untuk kemudian airnya itu dijual ke beberapa industri itu juga di dalam kontraknya, Mbak. Misalnya Perum Jasa Tirta I ini dalam berkontrak dengan Perum Perumda PDAM Suryasembada itu hanya bicara apa namanya dua aspek tanggung jawabnya, yaitu terkait dengan kuantitas dan kontinuitas. Jadi terkait besaran air dan keberlanjutan atau kontinuitas terkait dengan pasokan airnya. Tidak bicara soal kualitas air, sehingga jadi lempar tanggung jawab begitu. Nah, PDAM Surabaya, kami warga Surabaya ini kan membayar ke PDAM, kemudian PDAM kan dari pembayaran warga Surabaya ini kan membeli air dari PDAM,
0: betul,
1: dari kita. Itu cukup banyak, setahun 66 miliar. Nah,
0: baik.
1: Itu kan kemudian seharusnya diiringi juga tanggung jawab untuk peningkatan kualitas airnya, badan airnya. Nah, itu saya kira ini tanggung jawab bersama agar ke depan tidak ada lagi insiden-insiden seperti ini. Termasuk kami dari Komisi C kemarin sudah sepakat kita akan meningkatkan intensitas pemantauan air, Mbak. Pemantauan kualitas air. Yang selama ini kami secara kuantitas itu kami sekali dalam 3 bulan, alias 4 kali dalam setahun itu, tapi di beberapa titik ya. Di beberapa titik itu kami akan tingkatkan lagi intensitasnya, mungkin akan meningkat 2-3 kali lipat, termasuk masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi potensi peningkatan limbah domestik. Nah, itu akan kita soroti betul, dan termasuk limbah industri, jadi dua-duanya kita kawal betul nanti agar ada upaya-upaya pemulihan. Dan ini juga menjadi PR agar upaya pemulihan fungsi sungai itu tidak kemudian dimaknai dengan seremonial. Ini saya contoh ya. Contoh kemarin kami dari hearing itu kemarin baru tahu Pak Ruli juga. Salah satu kemudian yang disepakati dalam pemulihan fungsi Kali Surabaya terkait dengan insiden kemarin adalah apa namanya penebaran bibit ikan gitu. Ini bagian dari pemulihan fungsi sungai, tetapi kita mencoba beyond

0: kasus yang seperti ini. Ditahan dulu Pak Eri, Bu Alfa dan Pak Ruli, ada pendengar juga yang ingin berkomunikasi dan berdiskusi bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Mbak Sari.
0: Iya Mas Ramadan, silakan.
1: Pagi juga untuk Bapak Ibu narasumber, ada Pak Eri, Bu Alfa dan Pak Rusli ya. Salam sehat selalu. Nah, Mbak Sari, ini sungai apa? Sungai Berantas ke atau sungai apa sih ini?
0: Baik.
1: Nah, jadi begini, kenapa RRI bisa mengangkat topik ini? Apakah sudah diuji secara ilmiah? Misalnya sampelnya dibuktikan di laboratorium. Kemudian tadi kan ibunya bilang, mungkin kemungkinan terjadi karena proses alam ini, atau proses alam bisa saja kan. Tetapi kan harus ada pembuktian. Artinya, kalau misalnya ada masyarakat yang terdampak, misalnya iritasi atau gatal-gatal, bahkan sampai diopname, ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Kalau Mbak, apa itu, sanksi hukumnya, mekanisme itu seperti apa sebenarnya? Menurut undang-undang apa atau perda apa? Mungkin limbah dari rumah sakit ke atau perusahaan-perusahaan ataupun per orang ya, masyarakat pada umumnya. Nah, ini kalau dari Bapak dari DPR, ini bisa klarifikasi atau bertanya kepada perusahaan-perusahaan atau instansi mana sebenarnya. Termasuk ombudsman juga yang punya tugas melihat apa itu pelayanan dari apa itu dinas-dinas terkait kan, bagaimana. Termasuk ini rumah sakit misalnya, dinas terkait membuang limbah itu seperti apa, atau perusahaan-perusahaan BUMN lainnya kalau gitu. Nah, kalau tidak ada sanksi, khawatirnya besok bisa terulang kembali. Nah, jadi apa ya, menurut data atau catatan selama ini atau sejauh ini, pernahkah pencemaran sungai seperti ini sudah pernah terjadi di Surabaya atau Jawa Timur lah pada umumnya? Nah, pernah enggak? Kalau begitu kan harus dibuktikan dulu. Kalau benar-benar terbukti kan ada sanksi hukum. Kalau enggak, nanti terulang-ulang terus gitu. Nah, seringkali kan telat mengantisipasi. Nanti sudah kejadian baru mulai gitu loh. Terima kasih. Mungkin mohon penjelasannya itu aja. Terima kasih.
0: Ya,
1: selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, ini juga berkaitan tadi kalau kita bicara tentang faktor penyebab sangat banyak. Persentase tadi yang dikatakan bahwa limbah industri berkontribusi juga gitu. Apakah sudah dilakukan penelitian? Kawan-kawan, ini satu di antaranya Posko Ijo juga sudah melakukan pemantauan terus begitu ya berkaitan hal tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan kasus ini begitu ya? Kalau toh tentu masyarakat juga dirugikan, ataupun tadi ada dampak juga yang kemudian dirasakan begitu ya. Bagaimana dengan pemberian sanksi begitu ya, dan juga penegakan aturan? Mungkin saya ke Pak Ruli terlebih dahulu ya, menanggapi berkaitan dengan ya tentunya harus ada penelitian berkaitan hal-hal tersebut begitu ya, bagaimana pencemaran-pencemaran yang terjadi di sekitar kita, Pak Ruli. Baik, saya belum mendengar suara Pak Ruli nih. Pak Ruli, oke.
2: Saya belum nyalain mic.
0: Oh, baik. Ya, silakan Pak Ruli.
2: Fosfat itu kenapa akhirnya bisa jadi segitu? Itu ternyata saya tanyakan ke pengujinya, itu kita diulang sampai 3 kali. Pak Eri, Mbak sama itu. Jadi 3 kali pengulangan supaya akhirnya itu akurat, dan sebenarnya kalau ngomong tentang akhirnya terkait siapa yang bertanggung jawab, kan memang semuanya harus bertanggung jawab.
0: Yeah.
2: Nah, terkait untuk sanksi, lah Posko Ijo sendiri, Mbak atau Pak Bapak responden ini, kita sudah mengirimkan somasi sebenarnya, Pak. Jadi kita sudah mengirimkan somasi terkait insiden tersebut ke pihak terduga, Pak. Jadi kita Posko Ijo secara resmi kemarin sudah kirim somasi ke pihak terduga. Ya, intinya pertama kita perlu pemulihan segera. Kita perlu pemulihan segera, dan itu pun ya benar kata Pak Eri bahwasanya pemulihan ini bukan hanya seremonial lepas ikan atau apapun.
0: Yeah.
2: Harus ada konkret. Makanya saya tim Posko Ijo harus memastikan bahwasanya di Kali Tengah itu fosfat itu harus balik lagi di standar baku mutunya 0,2. Sedangkan pH derajat keasaman itu harus balik lagi ke 6 sampai 9.

0: Jadi bukan di angka 4,21. Itu yang nanti Posko Ijo akan lakukan. Sederhana, Pak. Sederhana, tapi apa ya? Itu yang menjadi indikator keberhasilan ketika nanti beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan itu apa ya? Kualitas airnya harus seperti itu.
1: Ya, ya. Artinya memang sudah ada upaya juga untuk bisa meneliti begitu ya berkaitan dengan kondisi air yang ada begitu ya. Sehingga tadi kalau memang toh dinyatakan ada begitu ya salah satu katakanlah pabrik begitu ya yang kemudian melakukan kesalahan, harapannya memang tadi ada upaya sanksi tegas yang disampaikan begitu ya, Pak Ruli.
0: Iya, seharusnya ada.
1: Sejauh ini. Sejauh ini berkaitan dengan kasus-kasus pencemaran yang ada, bagaimana juga untuk upaya penegakan hukum dan juga sanksinya begitu, Pak Ruli?
0: Sebelum kejadian ini saya pernah mewakili jadi kuasa hukumnya salah satu organisasi di Gresik itu menggugat ikan mati massal itu sejak 2012 sampai 2018. Gugatan itu saya daftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya itu tahun 2018 dan sampai akhirnya PK itu pengadilan atau Mahkamah Agung itu mengabulkan sebagian dari tuntutan apa organisasi yang saya dampingi itu salah satunya adalah pemerintah dalam hal ini Menteri LH dulu masih LKLHK sekarang kan Menteri LH terus PUPR dengan dulu itu saya yang tergugatnya itu Gubernur Jawa Timur ada tiga, LH, Menteri LH, UPR sama Gubernur Jawa Timur sampai sekarang itu akhirnya masih belum ada tindakan pemulihan gitu loh. Misalnya pemulihan dalam hal ini memasang CCTV di setiap outlet limbah industri yang dibuang ke Kali Surabaya. Jadi sampai PK itu akhirnya Mahkamah Agung tetap memutuskan tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya 2018 itu. Jadi kalau secara administratif atau secara hukum ini kita apa ya di atas kertas memang menang, cuman praktiknya ini kan apa? Ya tahu sendiri gitu sih. Yeah. Dalam artian apa ya? Obat atau apa? Mungkin karena nggak ada itikad baik atau apa? Saya rasa semuanya pasti punya itikad baik. Cuman dalam hal ini kalau ngomong tentang meskipun nggak digugat terkait kita minta tuntutan pemasangan CCTV di setiap outlet limbah industri pun itu seharusnya tidak ada aturannya gitu sih. Jadi untuk memasangkan sistem apa untuk memasang uji kualitas real time, uji kualitas air real time itu sudah ada aturannya.
1: Artinya artinya ketika kita bicara berkaitan dengan penegakan hukum, ini juga poin penting ya, agar tadi bagaimana sih bisa mengembalikan fungsi air seperti yang disampaikan oleh Pak Eri, satu di antaranya mencegah pencemaran. Ini poin pentingnya juga, bagaimana implementasinya begitu kan Pak Ruli?
0: Iya.
1: Baik. Saya geser ke Pak Eri. Pak Eri, tentu kalau misalnya data dari kawan-kawan komunitas lingkungan hidup, satu di antaranya yang dilakukan kawan-kawan Posko Ijo beberapa waktu yang lalu, juga masih ada komunitas-komunitas lain yang kemudian menengarai adanya pencemaran limbah industri. Ini persentasenya juga cukup tinggi tadi dikatakannya. Ini harus ada upaya penegakan hukumnya. Lantas seperti apa? Kalau di atas kertas pun ya bolehlah, tapi implementasinya kemudian penerapan sanksi dan lain sebagainya belum gitu ya, seperti yang diharapkan kawan-kawan, sehingga masih terus berulang. Nah, bagaimana juga seharusnya upaya penegakan aturan tersebut atau sanksi itu benar-benar diberlakukan agar bisa memberikan efek jera. Karena kan tentu kita harus membangunnya dari hulu ke hilir begitu ya Pak ya. Bagaimana mengembalikan fungsi sungai begitu ya sesungguhnya ya dimulai juga dari penertiban berkaitan dengan pelaku industri, kemudian juga dari rumah tangga dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Eri?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang salah satu tantangan utama adalah soal penegakan hukum lingkungan di sini. Karena seperti ini kan kita seperti kemudian ini dalam tanda kutip ya setelah insiden kemudian ada penanganan, kemudian ada komitmen pemulihan fungsi sungai yang kemudian sering disampaikan juga oleh Pak Ruli bahwa itu nanti diiringi dengan penebaran ikan begitu sudah selesai setelah itu. Padahal yang paling penting adalah sebenarnya adalah ini untuk momentum agar hal-hal seperti itu tidak terjadi kembali. Maka sebenarnya sanksi-sanksi tegas itu juga harus diberlakukan. Termasuk tadi menarik sekali saya kira agar di tiap buangan limbah industri itu ada outlet dan ada alat sensor begitu yang kemudian real-time terhubung dengan segala stakeholder terkait dengan lingkungan, termasuk UKM termasuk Jasa Tirta. Ini menjadi dorongan Pak Ruli di Surabaya, nanti kita akan dorong seperti itu agar limbah-limbah industri itu yang mengalir di sepanjang aliran sungai di Surabaya itu, khususnya yang di wilayah Surabaya ya, ini harus didorong ada semacam CCTV dan alat sensor di outletnya. Sebenarnya yang paling punya peran vital itu sebenarnya adalah teman-teman yang di situ kan ada, sudah ada pos penegakan hukum terpadu sebenarnya terkait dengan pencemaran sungai. Yang harus didorong agar sanksinya juga diterapkan secara optimal begitu, agar menjadi efek jera bagi seluruh pelanggar, terutama bagi teman-teman di industri, agar dia meningkatkan kualitas tata kelola limbahnya. Nah, sehingga agar tidak kemudian ini dianggap sepele begitu, begitu air keluar ya selesai begitu.
1: Oke, baik. Jadi ini yang terus didorong gitu ya, upaya tadi yang diminta oleh teman-teman di Posko Ijo, CCTV, pemantauan secara berkala, pengawasan, bahkan untuk penegakan hukumnya. Tapi kalau kita bicara tentang indikator yang digunakan kawan-kawan anggota dewan begitu ya, untuk mengatakan bahwa sungai Surabaya sudah benar-benar aman, itu apa, Pak?
2: Ya tentu kita tadi ya, dari aspek kimia tentu ada pemantauan-pemantauan yang secara rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan bukan hanya di LH saya kira, tapi juga teman-teman PDAM melakukan, Perum Jasa Tirta juga kita dorong agar intens melakukan. Nah, ini yang kita akan tingkatkan lagi, Mbak, kualitas dan kuantitas pemantauannya yang tadi saya sampaikan, dari biasanya sekali dalam 3 bulan itu akan kita tingkatkan kuantitasnya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nanti kita akan push itu agar ke depan ini tidak sekali dalam 3 bulan. Kemudian dari sisi jangkauan titik sampel yang diambil juga akan kita tingkatkan, termasuk ke sentra-sentra industri dan limbah domestik, sehingga kan dua-duanya ini bisa tertangani dengan baik. Dan kita juga akan meminta ada gerak cepat ya terkait dengan pemulihan fungsi sungai tadi. Misal kalau dari sisi kimiawi kan ada penuangan cairan, kemudian terutama kita dorong penuh cairan-cairan yang bersifat organik ya, kemudian ada aerasi, semacam kayak aerasi buatan ya, untuk menambah kadar oksigen di dalam air. Nah, itu harus terus kita lakukan begitu, dan ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk misalnya tanggung jawab sosial dari Perum Jasa Tirta sebagai BUMN yang mendapatkan pendapatan sangat besar dari pemanfaatan Kali Surabaya ini. Nah, ini yang kita dorong kemarin di hearing, agar pemulihan fungsi sungai ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan secara fisik kita bangun pelengsengan, bukan hanya itu, tapi juga dari sisi kimia dan biologisnya begitu.
1: Ya, karena kalau secara fisik pun sudah banyak yang dilakukan upaya-upayanya begitu, tinggal nanti bagaimana keberlanjutannya. Agaknya persoalan komunikasi dan koordinasi poin penting begitu, Pak, sehingga ini bisa dilakukan secara berkelanjutan ya. Mengingat kalau kemarin ini satu di antara kasus yang cukup ramai, kita menengok dulu juga ke belakang, masih ada juga temuan-temuan yang mungkin juga disampaikan kawan-kawan Posko Ijo atau komunitas lingkungan hidup yang lain, dan ini agaknya menjadi titik awal kebangkitan begitu ya. Bagaimana juga agar tadi tidak hanya berhenti sebagai ya upaya antisipasi kemudian penanganan kalau terjadi pencemaran seperti sekarang, namun pemulihan secara keseluruhan kondisi sungai kita. Ya, bagaimanapun tadi sungai ini adalah salah satu pusat peradaban kita begitu kan. Nah, ini apa juga yang didorong oleh kawan-kawan Komisi C begitu ya, untuk berkaitan permasalahan ini ke depan begitu, Pak. Selain tadi tentu tadi ada upaya-upaya yang sudah dilakukan, koordinasi, komunikasi, semuanya begitu ya. Tapi apa yang paling mendesak dan sangat dekat untuk dilakukan begitu dalam beberapa bulan ke depan?
2: Ya, kami ingin ini dilakukan secara konkret, Mbak ya. Kemarin sudah kita rumuskan beberapa langkah konkret tadi soal peningkatan kuantitas dan kualitas pemantauan air, kemudian kita juga menyiapkan model-model pemulihan fungsi sungai yang nanti akan dilakukan oleh DLH berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, selama ini mungkin juga ini bagian dari dinamika ya, selama ini Mbak, kita ini terhalang oleh kewenangan. Jadi sungai yang Kali Surabaya, Kali Jagir, kemudian Kalimas itu adalah di wilayah Balai Besar Wilayah Sungai yang ada di bawah Kementerian PU, dengan pemanfaatnya adalah Perum Jasa Tirta 1. Bahkan ini ada case waktu ada banjir lumayan besar tanggal 24 Desember 2025
1: yang lalu.
2: Itu kita untuk melakukan pembersihan sungai itu aja kita harus berizin, sangat rumit. Karena ya itu tadi, itu wilayah kewenangan, padahal yang merasakan orang taunya ya ku Surabaya gitu loh. Warga itu protesnya ya ke Pemkot dan ke DPRD Surabaya.
1: Nah, Oke.
2: Ini yang kemudian kemarin sudah Pemkot Surabaya bersama DPRD sudah bertemu dengan BPWS, kemudian Jasa Tirta Satu, kita berharap ini ada apa namanya apa ya komunikasi yang baik lah begitu.
1: Ya, ya.
2: Yang sekarang sedang berjalan kemarin baru saja selesai itu di Kalijagir sampai di Wonorejo ada normalisasi. Nah ini yang sudah selama beberapa tahun tidak pernah dinormalisasi, ini baru kemarin kejadian kembali. Nah ini tentu kita syukuri sebagai buah dari komunikasi kita selama ini. Nah kemudian yang juga sangat penting Mbak, kita akan melakukan apa namanya normalisasi pada titik-titik poin yang selama ini memang masih menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, ini akan kita dorong. Termasuk kalau kita tahu di Kalimas itu sedimentasinya sudah sangat tinggi.
1: Tinggi, betul.
2: Yang dan kita akan dorong dengan tindakan-tindakan konkret agar tidak ada lagi case-case yang kemudian mengurangi kualitas tata kelola sungai di Surabaya.
1: Ya, baik. Cukup banyak agaknya yang harus dikerjakan. Namun mudah-mudahan secara berkelanjutan, begitu, secara bertahap juga ini bisa begitu, membantu. Sehingga di kemudian hari kita tidak menjumpai lagi adanya kasus-kasus ini. Karena memang sudah dibangun dari hulu ke hilirnya begitu, upaya pemulihan sungai. Baik, saya ke Bu Alfa, Bu. Kalau berkaitan juga tadi dengan upaya begitu, ya, membangun komunikasi, koordinasi, bahkan tadi ketika meminta izin sensor agar bisa mengantisipasi hal-hal semacam ini, agaknya menjadi pembelajaran penting begitu ya, agar hal serupa tidak terjadi lagi ke depan. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Perumda begitu ya, untuk tentu ya memberikan pelayanan terbaik kepada warga, bahkan membangun komunikasi-komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Mendukung juga program dari kawan-kawan pemerintah kota Surabaya, teman-teman di anggota dewan ini ya, agar benar-benar tadi pemulihan sungai itu juga benar-benar bisa membantu begitu ya kerja-kerja dari teman-teman Perumda, agar ya tadi bisa lebih mudah lah ya dalam memberikan pelayanan kualitas air kepada masyarakat. Bagaimana Bu Alfa?
3: Ya, ya kita sadari bersama bahwa air ini kebutuhan dasar manusia ya, sehingga kita memang harus cukup concern di situ. Nah, Perumda Air Minum ini dalam hal pencemaran sungai, sungai yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, ini kami adalah sebagai pengelola dampak ya, bisa dikata seperti itu.
1: Betul.
3: Nah, kami sudah menerapkan sistem manajemen risiko. Jadi yang terkait dengan kualitas yang dikemas dalam rencana pengamanan air minum, sebenarnya ini juga mandat dari WHO yang sudah kita adopt, water safety plan yang kita adopt sebagai rencana pengamanan air minum.
1: Ya.
3: Dan ini mestinya diterapkan di pengelola juga di penyelenggara ya, maksudnya PDAM sebagai operator penyedia air minum juga di air baku. Nah, ini juga diterapkan dan di situ juga diatur bagaimana kita berkomunikasi antara operator penyelenggara penyedia air minum dengan pengelola air baku. Nah, harapannya ini bisa juga dapat diterapkan secara real gitu, tidak
1: yeah.
3: hanya sekedar tulisan bahwa kita berkomunikasi, bahwa komunikasi yang kita jalin ini bisa ditindaklanjuti secara real, sehingga dampaknya benar-benar bisa kita rasakan terhadap perbaikan kualitas air itu.
1: Kita berharap ya bahwa apa yang sudah dikatakanlah dibuat begitu ya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengatasi persoalan air ini bisa dijalankan secara berkelanjutan, karena PR-nya cukup banyak. Tadi kalau kita coba petakan satu persatu, agaknya tidak bisa katakanlah pemerintah kota Surabaya sendiri, kawan-kawan di Komisi C sendiri, ataupun teman-teman Perumda dalam hal ini juga teman-teman komunitas peduli lingkungan, tidak bisa hanya sebatas itu, tapi bagaimana juga dengan semuanya termasuk masyarakat begitu ya, yang turut andil begitu, karena ternyata limbah domestik pun juga sangat berkontribusi. Sebagai closing statement, apa yang bisa disampaikan? Mungkin himbauan juga begitu Bu Alfa kepada masyarakat begitu ya, terkait juga dengan upaya kita menjaga sungai begitu ya, dan juga dalam hal ini air sebagai kebutuhan utama kehidupan kita. Silakan Bu Alfa.
3: Ya, bahwasanya air baku atau air sungai ini kita manfaatkan sebagai air baku, air minum, di mana PDAM Surabaya ini memanfaatkan di sisi hilir, maka harus menjadi concern tidak hanya terhadap pihak-pihak yang berkonang saja, tapi kepada seluruhnya termasuk masyarakat, bahwa kita tanggung jawab terhadap kualitas air ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu rasanya.
1: Ya, baik. Pak Ruli, apa ini yang bisa disampaikan juga di kesempatan pagi hari ini sebelum nanti saya ke Pak Eri untuk closing statement?
0: Ya, Siap. Jadi di Al-Quran itu kalau kita Muslim itu ada 64 pengulangan kata sungai atau sungai-sungai di 34 surah, Pak. Saya sudah cari. Jadi kalau ngomong akhirnya kepingin masuk surga karena kita hidup ini kan nggak di dunia, Mbak. Ya kan nggak di dunia aja. Jadi kalau mau masuk surga ya harus jaga sungai karena memang dengan pengulangan kata tersebut di beberapa di yang terdapat di surah-surah itu kan menunjukkan bahwasanya Tuhan ngasih kita sungai itu penting itu loh. Dan itu untuk dijaga, begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Ini menyadarkan semua pihak begitu ya, tidak saja yang kemudian kita lihat bahwa oh pencemarannya masifnya ini di kawan-kawan pemilik industri, tapi juga bagaimana dengan kita begitu yang menghasilkan limbah domestik atau semuanya, karena PR-nya berkaitan tadi ya, semuanya harus turut andil. Kalau pengen masuk surga jaga sungai kata Pak Ruli. Oke, baik. Momentum yang pas tadi dikatakan Pak Eri bahwa ini pemulihan fungsi sungai agaknya kalau kita terus berkomitmen dan melakukannya secara berkelanjutan, kita bisa lihat akan ada perubahan besar begitu ya berkaitan dengan kondisi sungai dan juga air. Apa Pak Eri sebagai penutup yang bisa disampaikan kepada para pendengar dan juga masyarakat? Silahkan. Pak Eri masih di mute mic-nya.
2: Ya, yang pertama kita harus memahami sungai ini bukan hanya sebagai saluran drainase dan pengendali limpasan air ya, dalam artian pengendalian banjir, tapi yang paling penting justru adalah bagaimana sungai ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagian dari menunjukkan kita ini kota yang beradab apa tidak, ya bagaimana kita memperlakukan sungai sebenarnya. Ini yang kemudian kita dorong di dalam konteks pemulihan fungsi sungai secara integratif tadi, agar hanya kemudian sungai ini dipercantik dalam tanda kutip dengan lampu-lampu di sepanjang jalan misalnya, tapi juga kualitasnya, secara fisiknya, secara kimia, dan secara biologisnya memang benar-benar kita jaga. Nah, ini adalah dorongan agar kita bersama menjaga Kali Surabaya, termasuk salah satunya Mas Ruli, Mbak Alfa, Mbak Sari. Ini kan kita dorong agar sungai ini terjaga, kemudian berdampak kepada pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Termasuk contoh misalnya yang sekarang ada di sepanjang Kali Mas itu kita bikin wisata susur sungai. Nah, kita juga menghubungkan antara titik-titik bersejarah di Surabaya, misalnya di Peneleh, kemudian di beberapa titik lagi dengan transportasi sungai. Nah, sehingga warga bisa beredukasi di situ sebagian dari kecintaan kita kepada sungai. Nah, ini kita dorong bersama-sama agar sungai ini menjadi wajah depan bagi kita. Karena juga banyak sekali case sebenarnya bukan hanya soal pencemaran, tapi bagaimana warga ini kita bersama ini memperlakukan sungai secara ya dalam tanda kutip agak agak kejam begitu ya. Berapa sungai yang sungai-sungai kecil yang dulu 5 meter sekarang menjadi 1 meter. Dan juga limbah rumah tangga sangat banyak di situ, limbah industri sangat banyak di situ. Ini kita akan bertahap, dan ini juga salah satu yang tindakan konkret dari DPRD bersama pemerintah kota. Kita tahun ini dan tahun depan akan menormalisasi pelebaran fungsi sungai ya. Itu pada beberapa saluran kecil di perkampungan itu akan mungkin ada sekitar hampir 50 titik. Nah, hanya 50 di sungai Kali Semalang itu yang dulunya 6 meter, sekarang sisa 1 meter. Itu akan kita pulihkan. Jadi bukan hanya sungai-sungai yang skala besar, tapi yang kecil-kecil juga akan kita pulihkan semuanya agar ini bisa menjadi bagian dari peradaban kita, airnya kembali bagus, kemudian pengendali banjir yang bagus. Jadi fungsi pengendalian banjir, fungsi lingkungan kita sama-sama berjalan dengan baik.
1: Ya, baik. Sebagai pusat peradaban, sungai agaknya tidak boleh dipandang sebagai bagian belakang rumah. Namun bagaimana begitu ya, ini menjadi poin utama, fokus begitu ya. Tadi tidak saja sebagai aliran drainase dan lain sebagainya, tapi ini wajah atau potret kita sesungguhnya. Programnya sudah sangat banyak, upaya pemulihannya juga sudah sangat baik. Tinggal bagaimana komitmennya. Kita bersama tentunya ya, tidak saja dibebankan pada salah satu pihak, tapi bagaimana sih upaya itu? Dan kita berharap bahwa momentum yang kemarin terjadi, mungkin ini bukan kali pertama adanya insiden seperti ini, namun kita berharap ini menjadi yang terakhir. Karena tentu tadi ya, ada upaya juga ya, ada komitmen, ada janji kita bersama untuk bisa memulihkan kondisi sungai. Tidak saja untuk menyuplai air kepada masyarakat, tapi bagaimana sih wajah potret suatu wilayah itu bisa ditampakkan dari situ. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk ketiga narasumber, Pak Eri, Pak Ruli, dan juga Bu Alfa, untuk sesi diskusi kita pada pagi hari ini, karena pada akhirnya menjaga sungai Surabaya bukan sekedar menjaga aliran air, tetapi menjaga kehidupan. Dan pemerintah punya tanggung jawab, pelaku usaha punya kewajiban, dan masyarakat pun juga punya peran. Mari pastikan sungai kita tidak hanya terlihat bersih, tapi juga benar-benar aman dan juga sehat. Sekali lagi terima kasih Pak Eri, terima kasih Pak Ruli, dan juga Ibu Alfa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan pagi ini saya dibantu oleh rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper. Dan tentunya sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan menunggu informasi yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk menikmati komposisi satu di antaranya dari Dewa 19, Aku Milikmu.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami putarkan spesial untuk Anda temani Anda beraktivitas, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan informasi dari rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap memberikan informasi untuk Anda. Ada Ninda Alivia. Cek harga beras di Blitar, polisi pastikan masih di bawah harga eceran tertinggi. Ninda.
1: Ya baik, mendengar harga beras di kota Blitar masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Kondisi ini diketahui setelah Satreskrim Polres Blitar Kota bersama instansi terkait melakukan pengawasan harga dan mutu beras di tingkat produsen, distributor hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yaitu penggilingan padi UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, kemudian di Toko 12, di Jalan Tanjung, serta di salah satu kios yang ada di Pasar Temple, Kota Blitar. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi itu berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit. Ini mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya juga masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pedagang kecil. Sementara di tingkat distributor, Toko 12 menjual beras premium merek Bunga Sakura dengan harga Rp14.750 per kilogram dan merek mana lagi seharga Rp14.800 per kilogramnya. Adapun di tingkat pasar tradisional, petugas mengecek salah satu kios di Pasar Temple. Pedagang tersebut menjual beras premium merek Sentra Ramos dengan harga Rp14.500 per kilogram. AKP Rudi Kuswoyo menegaskan dari hasil pengecekan di tiga titik tersebut tidak ditemukan adanya beras yang dijual melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor hingga pedagang di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Petugas juga memastikan pengawasan terhadap harga dan mutu beras akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan harga di wilayah Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari Ulfa Larasati. Volume air di Waduk Dawuhan Kabupaten Madiun terus menyusut. Tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, volume air di Waduk Dawuhan Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas operasi Waduk Dawuhan Agung Wirasat menyampaikan laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialurkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup. Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga terlihat mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
3: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
4: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra siap menginformasikan untuk Anda, tingkatkan sinergitas. Saat ini Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kawasan wisata Marwah 3, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Dan saya laporkan bahwa untuk meningkatkan sinergitas, maka saat ini pendengar Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas tempat menggelar acara atau agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Dan pada agenda ini pendengar yang diadakan di Marwah 3 ini, tampak Kapolres Kediri bersama dengan senasihan Humas juga tamu lain menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal dan sekaligus mengajak para anggotanya dan juga rekan media untuk refreshing dan tujuannya untuk sekaligus membantu masyarakat dan menciptakan Kaptipmas yang aman dan juga terkendali. Dan pendengar pada hari ini juga hadir beraktivitas sama Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi. Ya, selamat pagi Pak Bambang.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Bambang, tanggapannya soal acara hari ini seperti apa?
2: Jadi kan program Kopi Bareng bersama Insan Media atau lebih dikenal dengan Piramida di kepolisian. Jadi hemat kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi. Yang kedua, untuk ruang diskusi. Yang ketiga, menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan yang memang dibutuhkan baik insan pers, para wartawan yang ada di lapangan, kemudian juga sebagai institusi kepolisian. Sebagai jembatan, informasi itu bisa langsung ke masyarakat yang data dan akuritasinya jelas langsung dari pihak narasumbernya. Tuh. Selain menjalin silaturahmi untuk komunikasi antara jajaran kepolisian dengan wartawan, ini kan setiap hari bertemu. Kalau tidak terjadinya sinergi ini, bisa menjadikan tumpul di antara informasi itu. Kemudian menjadi ruang diskusi. Ruang diskusi ini adalah menjadi ruang, seperti kita pertemuan hari ini ruang diskusi artinya apa? Pertemuan antara apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di wartawan, apa yang di institusi, kita diskusikan. Solusinya bagaimana? Apa yang harus kita perbuat sama-sama? Ini yang menjadi yang poin kedua. Yang penyelesaian informasi yang paling penting. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan adanya penyelesaian informasi, artinya memang harus benar-benar jelas. Kalau memang dari Kapolres, ya Kapolres atau Kapolresta, atau memang nanti ada di bawahnya menjadi spesial seperti mungkin Kasatserse atau Kasreskrim dan sebagainya. Ini tujuannya penyelesaian informasi. Jadi tidak asal sumber informasi itu muncul tanpa sesuai status di mana dia berbicaranya sebagai institusinya. Jadi itu untuk ada tiga hal yang menurut kami penting. Nah, pertemuan ini salah satunya adalah kita menginformasikan kepada institusi kepolisian. Saat ini menjadi polemik di dunia wartawan beginilah. Bagaimana kita kesulitan mencari informasi mungkin ya ini ke institusi kepolisian. Kita harus bagaimana? Padahal deadline daripada berita itu kan saat ini kan tidak menit per menit. Jadi kita dapat informasi, narasumber jelas, kirim itu. Sementara kalau narasumbernya itu tidak punya peduli atau tidak komunikasi terhadap kerjasama kita ini, ya ini juga beritanya menjadi tidak selaras. Yang kita harapkan ini nanti keluhan-keluhan apa yang teman-teman itu menjadi poin positif bagi institusi polisi, kemudian juga kami yang berprofesi sebagai wartawan.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Ya, pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi dari kawasan wisata Marwah 3 Pare Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
4: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
3: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
4: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
3: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman. dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
4: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami sembari menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami juga masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Ima Fadila akan menginformasikan untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga untuk menggelar lokakarya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah guna memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini, IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Pengukuran IKD merupakan instrumen penting dari BNPB bagi daerah untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmad Basori menyampaikan, saat ini Sampang berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan mentargetkan nilai IKD sebesar 0,68. Bagaimana Pak dengan peningkatan upaya ini mencapai nilai 0,68?
2: Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengadakan mengumpulkan UPD-UPD terkait dengan untuk penanggulangan bencana. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa

0: UPDB terkait itu antara lain Dinas PUPR, DLH Perkim, terus ada dari Kominfo, ada dari mana itu apa Sekretaris Dewan juga ada, dan FRB juga sama RRI juga ada. Ya.
1: Berarti melibatkan multi pihak begitu Pak ya. Baik, sementara itu manajer program dan kemitraan Siap Siaga Jawa Timur Mambau Suud menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan sebagian juga menjadi proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah. Sehingga penilaian ini menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang untuk menyusun kapasitas penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Sampang, Ima Fadilah kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Ima. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Faris Yarbo. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pimpin apel siaga dalam rangka Hari Jadi TNI AL ke-81 di Dermaga Ujung Madura, Surabaya, Koarmada 2 pagi ini. Apel siaga digelar guna menyiagakan pasukan menghadapi segala tantangan keamanan, termasuk bencana. Faris Yarbo, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Saat ini tengah berlangsung apel siaga yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya. Dalam apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam kegiatan ini, apel sengaja diselenggarakan guna menegaskan kesiapan pasukan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi segala situasi darurat keamanan termasuk penanggulangan bencana. Menurutnya, ancaman saat ini tidak hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, penanggulangan bencana menuntut kehadiran negara dalam waktu yang cepat.
4: Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, maupun bencana alam lainnya yang dapat mengganggu rantai pasok logistik dan potensi krisis global. Menuntut juga kehadiran negara dalam waktu yang sangat cepat. Seluruh prajurit dan alutsista TNI akan membantu negara dan masyarakat di sekitar.
3: Ya, dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan kegiatan teatrikal untuk mengingat kembali sejarah kehadiran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan nasional. Dari Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Lagu-lagu yang kami putarkan spesial untuk Anda, kami harap juga bisa menemani Anda melanjutkan aktivitas sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini William Nathan menginformasikan berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca untuk Karhutla Jatim tebar 4,8 ton garam dalam 6 penerbangan. William, silakan.
1: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan pegunungan Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang, hingga Gunung Butak di Kompleks Pegunungan Kawi. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Maksum Purwanto, mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara, BMKG mencatat hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksum menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang. Meski demikian, hasil operasi belum merata di seluruh wilayah sasaran. Kawasan Gunung Butak misalnya, hingga evaluasi dilakukan, belum mendapatkan hujan. Maksum menjelaskan, keberhasilan operasi modifikasi cuaca ternyata memang tetap bergantung pada kondisi atmosfer. Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa adanya potensi awan yang dapat disemai. Operasi modifikasi cuaca berlangsung hingga 9 September kemarin dan keberlanjutannya setelah kemarin akan disesuaikan dengan permintaan dari Kementerian Kehutanan selaku pemohon serta hasil pemantauan kondisi atmosfer di Jawa Timur. BMKG bersama tim gabungan masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan cuaca hari ini dan hasil operasi di sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi sasaran. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Aris Deka mengabarkan pemerintah kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Sebab memasuki September, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah OPD masih mencapai sekitar 46%. Aris, silakan.
2: Baik. Ya pendengar, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya, hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data pendengar, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar rupiah dari total pagu Rp1,08 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga progres keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu pendengar, Bagus juga meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, Bagus juga menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi juga telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut nantinya dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Dia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun, kualitas barang maupun pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama. Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di sejumlah OPD yang masih berada di bawah 50% pendengar. Setelah dilakukan pengecekan, rendahnya realisasi tersebut sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan untuk tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu Rp13,1 miliar rupiah. Bagus menyebut untuk pelaksanaan proyek tersebut direncanakan berlangsung pada 2027. Sementara pengadaan seragam sekolah senilai Rp1,3 miliar rupiah untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot juga menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu kabar terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Emil Akbar. RSUD Krati gelar paksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abuse atau MedBrace Ultrasound. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Mulai tanggal 2 hingga 12 September 2026 mendatang atau hari Sabtu besok, RSUD Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan alat ABUS Automated Breast Ultrasound. Dan kebetulan pagi ini saya berada di RSUD Grati melihat secara langsung bagaimana proses layanan gratis dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dian Aristiawati, Direktur RSUD Grati. Assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok, total ada berapa pasien yang sudah mendaftar dalam layanan ini?
2: Ya, sekitar 75 pasien sudah terdaftar Mas Emil, cuman memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUS ini. Seperti itu.
1: Dan di sini sudah punya alat ini dok?
2: Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, Automatic Breast Ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus Mas Emil, seperti itu.
1: Itu 75 itu mereka yang memang daftar ke sini atau jemput bola dari RSUD?
2: Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari Kominfo juga, ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK.
1: Ya, deteksi dininya meliputi apa saja?
2: Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi ya Mas Emil, tidak pas posisi menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini, seperti baik, itu.
1: Dengan adanya kegiatan baksos deteksi dini ini ya himbauannya untuk masyarakat lebih aware pada penyakitnya.
2: Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu. Karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini, itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus, seperti itu.
1: Terima kasih dok. Ya, itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat ABUS. Emil Akbar, Pro1 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya dan pendengar informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kontroversi buku Islam ala Prabowo beredar luas di media sosial dan terus menjadi perbincangan publik. Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional JKSN, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, yang biasa disapa Kiai Asep, menulis epilog di buku tersebut mengaku terkejut. Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu ini sudah mengusulkan kepada tim pembuat buku agar judulnya diubah karena sangat sensitif. Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet ini menjelaskan, sejak semula dirinya sudah mengingatkan panitia agar judul buku diubah. Karena menurut kacamata Islam, ia mengatakan tasarruful imam ala ra'iya menuntun bil maslaha. Kiprah seorang pemimpin untuk rakyatnya harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, petugas gabungan di Tulungagung melakukan razia parkir sembarangan di sejumlah titik malam. Hasilnya, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 mendapat sanksi berupa tilang dari petugas. Salah satu kendaraan yang terkena tilang adalah mobil mewah yang ditilang karena parkir di atas trotoar. Kabid Prasarana dan Parkir di Dishub Tulungagung, Mahendra Sulistiawan, mengatakan razia dilakukan oleh petugas gabungan dari Dishub, Satpol PP, Polisi Militer, dan Satlantas Polres Tulungagung. Dan razia menyasar 4 lokasi titik keramaian di Tulungagung. Pendengar, demikian Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026 ya. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini. Kami akan hadirkan informasi pendengar ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Jaksa Menyapa ke ruang dengar Anda bersama dengan Ibu Demi Febriana SH. Beliau adalah Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Dan juga pada Pak Jolvis Sambo SH. Beliau adalah Jaksa Madya pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan tema mengenali tindak pidana korupsi. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, inilah Surabaya siang ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Siang hari ini saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Jaksa Menyapa edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya, ada Pak Wira Buana SHMH dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Pak, benar? Benar, baik. Dan jika ada Pak Satya SH dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Baik, kita sapa dulu, selamat siang Pak Wira.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar hari ini?
3: Dan Mbak.
2: Baik, boleh mikrofonnya dimajukan saja Pak Wira. Juga diagain turun. Nah, boleh biar pas sama ngomongnya nanti, Pak. Apa kabar hari ini Pak Wira?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Selalu.
2: Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian ada Pak Satya SH begitu ya. Betul, Pak Satya, apa kabar hari ini, Pak Satya?
4: Alhamdulillah hari ini, Mbak.
2: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya, Pak Satya, di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kami juga mengundang Anda di 0315345474 dan juga di 08133144/992. Saat ini kita bersama dengan Pak Wira Buana SHMH dan juga Pak Satya, dan kami mengetengahkan tema tentang rokok ilegal begitu ya. Nah, rokok ilegal ini hingga saat ini masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, karena rokok ilegal sendiri ini juga masih banyak orang yang membawa, memiliki dan mengonsumsi.
3: Betul.
2: Baik, sehingga ini juga menjadi persoalan begitu ya. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, rokok ilegal ini seperti apa sih yang dikatakan rokok ilegal? Nah, silahkan mungkin Pak Wira, Pak Satya, monggo.
4: Baik, Mbak.
2: Baik.
4: Kenapa sih kita hari ini membahas terkait tema rokok ilegal ya? Karena mungkin dari teman-teman atau suara pendengar RRI Pro kan sudah melihat beberapa di tempat-tempat tertentu ada yang menjual rokok yang
2: baik.
4: Di box-box itu, Mbak, kita lihat. Nah, itu kan
2: baik.
4: Sebenarnya apakah rokok itu dijual secara resmi atau tidak? Kan seperti itu. Nah, ternyata setelah dari tim gabungan APH dari Satpol PP, Bea Cukai, kepolisian dan kejaksaan, ternyata beberapa rokok yang dijual di pinggir itu adalah rokok ilegal.
2: Baik.
4: Nah, rokok ilegal itu apa sih? Nah, pertama, definisi rokok itu adalah hasil olahan tembakau, Mbak, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Kemudian rokok ini ternyata dikenakan barang kena cukai yang perumusan cukainya dengan cara diletakkan pada kemasan rokok. Jadi kalau kita melihat secara utuh di dalam rokok, di bungkus rokok itu kan yang di belakang itu, Mbak, yang di materai kalau kita lihat ya.
2: Oh, baik. Yeah.
4: Di situ kan ada SKM, sigaret kretek mesin atau SKT sigaret kretek tangan. Itu kan sudah ada ketentuannya berapa pita cukai yang harus dibayar
2: oleh
4: konsumsi. Sebenarnya pita cukai itu rokok cukai ini yang pembayarannya dibebankan oleh konsumen.
2: Oh, baik.
4: Ya, kita beli untuk disetor, jadi ketika pita cukai itu tidak resmi atau legal atau tanpa dilekati pita cukai itu namanya dikatakanlah sebagai rokok ilegal. Jadi misalkan harga satu rokok bungkus rokok yang resmi itu Rp35.000, tapi rokok yang dilekati pita cukai ilegal, pita cukainya ada, tapi untuk HET-nya, harga eceran tertinggi atau harga eceran terendahnya dia berbeda. Jadi tinggal Rp15.000. Nah, itulah namanya rokok pita ilegal. Seperti itu gambaran umumnya.
2: Oke, baik. Kemudian kalau bicara seputar rokok ilegal begitu ya. Nah, ini bagaimana kejaksaan begitu Pak memandang peredaran rokok ilegal begitu ya, kalau dari perspektif penegakan hukum? Karena di masyarakat ini kan masih ada yang memiliki, kemudian mereka juga mengonsumsi dan juga bisa jadi mengedarluaskan gitu ya. Seperti apa kejaksaan dalam memandang ini, Pak? Silakan.
3: Baik. Anji. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, yang sangat kita apresiasi. Baik, sebelumnya kita ini kan bagaimana kenapa sih kok kejaksaan kok ada andil di bidang cukai? Nah gitu.
2: Nah,
3: jadi sebenarnya kita perkenalkan dari awal dulu bahwa kejaksaan ini mempunyai tugas dan wewenang utama, Pak, sesuai dengan di peraturan undang-undang kejaksaan di 16 tahun 2024 yang sudah dirubah Undang-Undang nomor 2021 bahwa tugas dan wewenang kita bersama undang tersebut yang terbaru ini di bidang pidana.
2: Oh, baik.
3: Salah satunya mungkin melakukan penuntutan.
2: Baik.
3: Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengawasan pidana bersyarat serta penyidikan tindak pidana tertentu.
2: Baik.
3: Kebetulan saya dan Mas Satya memang pernah melakukan tindak penegakan di bidang cukai.
2: Ya.
3: Jadi kejaksaan memang berperan dalam penuntutan yang asal muasal perkaranya dari PPNS penyidik bea cukai. Intinya penyidik PPNS melakukan penindakan dalam hal adanya laporan atau pengaduan tentang rokok ilegal ini.
2: Baik.
3: Kemudian dilakukan oleh penyidikan dan setelah rampung dalam suatu berkas perkara akan dilimpahkan oleh ke jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum melakukan penelitian. Nah, disinilah kolaborasi kita antara kejaksaan, penyidik bea cukai dan pihak-pihak terkait lainnya berperan dalam melakukan pengawasan, pencegahan sekaligus penindakan.
2: Baik.
3: Kita berkolaborasi dengan stakeholder yang lain untuk berupaya maksimal, optimal. Hal ini kalau dibiarkan nantinya tentunya penerimaan negara tidak optimal.
2: Baik.
3: Ya, kan? Nah, oleh karena itu kita di dalam bidang penuntutan ini akan terus untuk melakukan penuntutan semaksimal mungkin sebagaimana sesuai dengan peran pelaku.
2: Baik.
3: Jadi jadi disinilah peran kita untuk penegakan cukai. Kita terus memberikan support kepada para penyidik dan akan memproses ke pengadilan hingga ingkrah nantinya. Ingkrah selesai dan kita akan lakukan eksekusi. Melaksanakan putusan pengadilan seperti penjara dan denda. Nah, denda inilah yang kita akan maksimalkan.
2: Dendanya berapa tuh, Pak?
3: Nah, Pak Satya mungkin.
4: denda terbaru.
2: Oke.
4: Jadi undang-undang cukai terkait rokok itu diandeng di undang-undang nomor 1995, kemudian diperbarui undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang 1995 tentang cukai, dijuntuhkan dengan undang-undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
2: Nah, baik.
4: Di situ diatur secara konkret beberapa pasal terkait pengenaan tindak pidana baik pabrik atau penjual atau penerbit pita cukai yang palsu.
2: Baik. Nah,
4: di aturan tersebut dalam pasal yang telah saya sebutkan bahwa dikenakan denda minimal 2 kali maksimal 10 kali.
2: Baik.
4: Diambil dari mana denda itu? Dari pendapatan negara yang seharusnya disetor. Pengacuannya di PMK yang terbaru, Mbak, PMK Menteri Keuangan tentang nomor 97 tahun 2004 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, klotok, daun klobot atau tembakau iris. Nah, di situ sudah ditentukan dalam Permen Q tersebut bahwa dasarnya pengenaan itu per batang, Mbak. Kalau kita berbicara rokok per batang.
2: Okay.
4: Jadi per batang harga eceran terendah secara resmi itu adalah Rp7.46. Jadi nanti pendapatan negara yang harus di-store tergantung jumlah temuan barang bukti berapa batang.
2: Baik.
4: Katakanlah di situ ada 100 batang ya, berarti 7.46 dikalikan 100. Itu pokoknya saja. Nah,
2: baik,
4: nanti akumulasi denda dalam penuntutan saat persidangan minimal 2 kali, berarti tinggal dikalikan 746 kali 100 dikali 2.
2: Oke.
4: Itu denda yang harus diwajib minimal yang harus di-store.
2: Baik.
4: Nah, kemudian menambahkan, Mbak, bahwa sebenarnya tindak pidana cukai ini juga sebelum ke masuk ke dalam persidangan ada namanya ultimum remedium.
2: Oke. Okay.
4: Jadi pelanggar atau kalau sudah masuk tersangka bisa membayar kewajibannya dulu.
2: Baik.
4: Jadi di tahap penyidikan di PPNS, kalau yang bersangkutan bisa membayar denda yang dijatuhkan, misalkan dapat 2 kali yang sejumlah temuan, berarti di situ sudah tidak diproses ke tindak lanjut ke penuntut umum atau di pengadilan.
2: Baik.
4: Pun begitu juga nanti saat di penuntutan, ketika kita serah terima barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum, ditanya dulu bisa nggak mampu bayarnya, dendanya seberapa. Kalau bisa mampu bayar, saat itu di ada mekanisme juga di kita, ada namanya restore of justice, nanti ada denda damai kemudian dimintakan penetapan ke pengadilan.
2: Baik, jadi ada prosesnya begitu ya, Pak?
4: Betul,
2: ya
4: betul
2: baik.
4: Karena ultimum remedium, jadi pengenaan pidana adalah sarana terakhir. Yeah. Selama yang bersangkutan itu membayar kewajiban pokoknya, berarti tidak bisa dimungkinkan untuk tidak dibawa ke persidangan dan tidak dihukum.
2: Baik. Nah, kalau bicara seputar rokok ilegal sendiri, biasanya nih Pak Satya dan juga Pak Wira, ini masyarakat itu mendapatkan rokok ilegal dari mana sih Pak?
4: Kemarin kita juga bekerja sama, berkolaborasi. Pak Wira telah menyebutkan ke dari pihak Satpol PP, dari Pemkot, kemudian dari Bea Cukai selaku penindak kan ya. Kalau kita kan pendamping untuk sebagai penuntut umum ya. Kemarin juga saat kolaborasi itu memang pabriknya tidak diketahui. Jadi distribusi itu bermacam-macam ya Pak Wira ya. Distribusinya bisa mekanisme macam-macam. Kalau kemarin yang di beberapa informasi itu di drop pakai mobil pickup, tiba-tiba di tempat tertentu jam sekian di drop di situ, nanti sudah ada tuh yang ngambil di situ. Kemudian selanjutnya ketika ada razia gabungan, ternyata di tempat yang biasanya untuk distribusi barang rokok itu tidak ada.
2: Baik.
4: Jadi melihat secara kesempatannya di jualan di pinggir-pinggir jalan itu. Terus kemudian kemarin juga biasanya ada yang kita menangani itu ditaruh di rumah. Taruh di rumah, jadi modelnya ada orang yang nitipkan ke situ, taruh di rumah. Nah, di rumah tersebut sama orang yang dijual lagi.
2: Oh, baik. Betul. Jadi orang yang menjual dan membeli ini dapat sanksi juga, Pak? Atau gimana?
4: Yang kalau di secara eksplisit untuk pengenaan tindak pidana itu ada di pasal 56 dan 54. Kalau yang di pasal 54 ini adalah orang yang secara unsur ya menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual acaran atau tidak dilengkapi pita cukai. Nah, baik. Secara pasal 54 ini kan menawarkan, menyerahkan atau menjual. Berarti unsur pasalnya adalah orang yang menawarkan, misalkan saya bawa menawarkan ke Mbak nih. Saya ada rokok satu box tanpa cukai. Nah, saat prosesnya belum sampai ke Mbak,
2: sudah terkena, sudah terkena Pak Wira gitu ya.
4: Iya.
2: Ini udah langsung kena sanksi ya Pak ya?
4: Sudah.
2: Langsung kena pengadilan berarti.
4: Iya, iya.
2: Oh, baik.
4: Kan nanti ditanya, kamu dapat itu dari mana kan? Pasti dia kan dari dari kemarin didapat itu dia beli dari orang luar biasanya. Kalau dari beberapa kasus yang di Kejaksaan Negeri Surabaya itu ngambilnya dari Bogor mereka.
2: Distribusi
4: dari sini atau sebaliknya gitu.
2: Artinya ketika Pak Satya ini bawa, kemudian Dini belum sempat beli, tapi belum Dini udah beli. Udah kena nggak sih Pak kalau kayak gitu? Atau ketika yang Dini udah beli baru kena?
4: Untuk pembeli, jadi kalau penindakan ya, kalau kita berbicara asas kepastian, kemanfaatan, keadilan, secara letterat kalau misalkan saya beli satu bungkus, apakah bisa ditindak untuk terkait unsur pasal? Nah, jadi kalau secara mekanisme penegakan hukum, kalau kita berbicara keadilan atau kemanfaatan, satu bungkus itu apakah dalam artian saya lupa cuma beli satu, terus kok saya bisa ditindak? Terus tapi di sisi lain di untuk apa ya kan harus terciptanya kepastian hukum. Biasanya ya harus ditindak, tapi mekanismenya apakah pidana atau enggak? Nah, kan kalau kita beli satu bungkus nggih denda. Biasanya administrasi. Di apa namanya? Di edukasi terlebih dahulu, lo ini lo rokok tanpa cukai. Karena mungkin masyarakat juga masyarakat awam kurang mengetahui perbedaan rokok yang dilekati pita cukai asli atau pita cukai palsu, kan mereka belum tahu secara menyeluruh. Bentuk, terus bahan dan sebagainya. Itu memang harus ada ahli yang bisa menerangkan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada rokok yang dijual itu adalah palsu. Tapi identifikasi yang paling mudah adalah harganya di bawah
2: pasaran.
4: Harga per batang sudah jelas. Di Kemenkyu itu Rp746 per satu batang. Kalau misalkan dalam satu bungkus itu ada 20, ya 746 kali 20. Berarti harga minimalnya, harga eceran tertinggi dalam satu bungkus itu nggih, sekitar 746 kali 2 berarti sekitar
2: 14.000 15.000-an ya.
4: Betul. Kalau di bawah 10.000, masyarakat harus kritik, harus aware. Oh, ini kayaknya rokok cukai palsu gitu.
2: Baik. Tapi kadang kan masyarakat kan kalau harganya lebih murah seneng ya, Pak?
4: Nah, itu yang di
2: perlu apalagi in this economy.
4: Betul, in this economy. Tapi perlu diedukasi.
2: Kenapa
4: kok rokok ini apa namanya bisa pendapatan negara itu bisa dibuat untuk negara, karena hasil bagi rokok ini hasil bagi pita cukai rokok untuk dana kesehatan.
2: Baik. Jadi semakin banyak orang yang merokok, ini sebenarnya ini menguntungkan negara dan juga untuk kesehatan juga. Ini. Waduh, ini jadi dua hal yang bertolak belakang gitu ya, Pak ya. Baik. Nah, oke, kita ke Pak Wira. Pak Wira, bagaimana dengan proses penanganan perkara rokok ilegal begitu ya, dalam tahap penyidikan hingga persidangan, dengan panjangnya mekanisme itu? Tapi kan kadang orang itu kan maunya kan yang simpel-simpel aja lah, Pak Wira ya. Jadi udahlah, sekarang didenda berapa gitu? Apakah langsung masa gini aja masuk penjara? Kan saya kan tidak merampok, tidak mencuri, tidak. Nah, ada aja dalih-dalih seperti itu ya. Bener. Seperti apa, Pak Wira?
3: Baik, memang di dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana bea cukai ini yang tadi saya sampaikan dan jelaskan, memang ini kewenangan dari PPNS cukai sebenarnya. Cuman setelah ada informasi pengaduan, mungkin masyarakat yang mengetahui adanya dugaan-dugaan pelanggaran, monggo dipersilakan. Inilah antisipasi bentuk bentuk apa ya, penegakan hukum kita. Masyarakat harus disosialisasikan melalui forum acara inilah. Monggo masyarakat yang ini ingin sama-sama kita menanggulangi ini, kita juga ini untuk dilaporkan ke tindak pidana apa juga di PPNS. PPNS juga akan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Mungkin dalam penyelidikan itu apabila ditemukan itu dugaan ada peristiwa pidana atau bukan. Nah, kalau ada peristiwa pidana tentunya akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan mungkin akan melakukan serangkaian pengumpulan keterangan, pukulan saksi-saksi, barang bukti, dokumen dan sebagainya untuk menentukan kira-kira siapa yang bertanggung jawab. Sehingga dari pengumpulan alat bukti tersebut akan ditemukan tersangkanya. Setelah ditemukan tersangka, ada penetapan tersangka, kemudian dikemas, dibentuk dalam suatu berkas perkara, disusun dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, inilah fungsi optimal kejaksaan sebagai dominus litis, bagaimana jaksa penuntut umum itu di tahap persidangan tentunya. Kalau di penyidikan mungkin kita sebagai jaksa peneliti ya, Mas Satya. Betul. Kita akan ditunjuk oleh Bapak pimpinan kita, P16 itu penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Mungkin dalam jangka waktu seminggu atau 14 hari akan ditentukan apakah sudah layak dilimpahkan atau tidak. Apabila sudah terpenuhi unsur formil materialnya, akan diterbitkan surat P21. Dari P21 ini kita melakukan kewenangan penuntutan untuk dilimpahkan ke pengadilan.
2: Baik, ini ada pertanyaan yang sedikit sedikit sulit, Pak Wira ya. Pak Wira, bagaimana ketika kejaksaan ini menilai bahwa peran masing-masing pelaku jika peredaran rokok ilegal ini melibatkan jaringan? Nah, karena kan rokok ilegal itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya, Pak Wira ya, mesti ada jaringannya. Nah, bagaimana peran kawan-kawan kejaksaan begitu ya, ketika melihat adanya, oh ini jaringan nih yang bicara seputar rokok ilegal, silakan Pak Wira.
3: Oke, baik. Tentunya inilah peran jaksa peneliti. Tentunya bagaimana jaksa itu melakukan pra penuntutan dari hasil pra penuntutan itu akan tentunya akan terdapat. Dan kita ketahui peran-peran mana yang mempunyai peran kesalahan yang baik dia sebagai pelaku ataupun yang menyuruh melakukan atau serta melakukan ataupun aktor intelektualnya. Nah, ini kita di dalam penegakan hukum tetap mengedepankan azas keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Kalau memang kita melihat dari peran-peran ada turut serta dan memang sudah masuk unsur pasal, kita akan melakukan memberikan petunjuk bahwa untuk dilakukan penindakan juga terhadap siapapun yang memang berusaha untuk mempunyai niat jahat untuk mengurangi pendapatan negara. Seperti itu.
2: Baik. Kita, jadi ini masih menjadi ibaratnya kadang-kadang kan yang ditanya-tanya masyarakat itu adalah enggak mungkin dia sendirian gitu ya, Pak ya. Iya, karena kan kejahatan kalau dilakukan bareng-bareng itu
3: berjamaah ya.
2: Berjamaah itu gimana gitu ya. Nah, baik, kita kembali ke Pak Satya begitu ya. Pak Satya, kalau bicara seputar barang bukti ya, rokok tanpa cukai dan juga rokok yang dengan pita cukai yang tidak sesuai begitu dengan proses penuntutan. Ini seberapa penting sih Pak Satya ketika melihat barang bukti rokok sendiri ini, apakah barang bukti itu kan mungkin bisa di ini ya Pak ya, mungkin bisa dihilangkan, bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Seberapa penting sebenarnya barang bukti rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai yang tidak sesuai dalam proses penuntutan ini Pak?
4: Baik, terkait barang bukti ya Mbak. Barang bukti dalam hal artian untuk kita pembuktian di penuntutan adalah pengenaan nanti dasar kerugian pada pendapatan negara. Ketika kerugian pada pendapatan negara tidak sesuai dengan barang bukti yang ditemukan, otomatis akan menjadi sebuah temuan atau sebuah pertanyaan. Padahal misalkan barang buktinya itu adalah 1000 batang,
2: ya. Ternyata di lapangan tidak segitu.
4: Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Dan kemudian ahli yang menyatakan kerugian pada pendapatan negara hasil akhir setelah 2 kali tadi Pak tidak mencukupi katakanlah 100.000 atau cuma 90.
2: Baik.
4: Nah, akan menjadi bahan pertanyaan, tidak klop, enggak match. Berarti sisa barang buktinya kemana? Nah, itu kan akan menjadi pertanyaan juga pada majelis hakim, kepada ahli juga. Ketika ahli sudah ahli cukai rokok sudah declare atau memberikan opininya bahwa kerugian pada pendapatan negara adalah 100.000, tetapi barang bukti yang ditemukan di bawah harga 100.000. Nanti kan menjadi pertanyaan, bagaimana sisa barang bukti itu? Kemudian untuk filter pertama saat kita tahap 2 penetapan penyerahan barang bukti dan tersangka, kita memastikan kepada pihak penyidik bahwa barang bukti yang dikirimkan itu sesuai dengan berita acara sita atau berita acara serah terima barang bukti. Tentunya berita acara sita itu ditetapkan oleh pengadilan negeri. Jadi tap sita PN kemudian BA sitanya. Nah, kita cocokkan sesuai misalkan 100.000 batang nggih. Di situ juga harus 100.000 batang sebelum kita limpahkan ke pengadilan. Ketika dalam tap 2 ternyata jumlah tidak sesuai dengan tap sita atau BA sitanya, nggih kita tanya kepada penyidik. Ini sisa barang buktinya kemana? Dicacah, dimusnahkan atau sebagai apa? Kalau misalkan dimusnahkan atau dicacah ada nggak berita acara atau surat perintah pencacahan dan sebagainya.
2: Baik, ditahan dulu Pak Satya yang bergabung ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang. Baik, Pak Ramadan.
5: Iya.
2: Betul. Selamat siang, Pak Ramadan. Silakan.
5: Selamat siang juga untuk Bapak Ibu narasumbernya ya.
2: Iya, ada Pak Satya dan Pak Wira ya di
5: Pak
2: siang
5: Satya,
2: hari ini.
5: Pak Satya ya.
2: Iya, benar.
5: Ya, saya doakan besok semakin sukses. Sekarang udah menjabat kan sudah sama dengan polisi ke AKBP ya.
2: Ini jaksa menyapa sih.
4: Jaksa
5: menyapa.
4: Pak Wira mungkin.
5: Ibu Demi.
4: Iya, Bu Demi Febriana. Ya.
2: Baik. Silakan.
5: Bukan Demi Tuhan ya.
2: Baik.
5: Ya, semoga besok Ibu Demi kan masih muda ya, Demi yang besok bisa langsung S2-nya MH lagi ya. Amin.
2: Baik. Ya, ini hari ini kita membahas seputar ini Pak cukai rokok ya.
5: Oh, cukai rokok.
2: Iya,
5: bukan
2: benar.
5: Bukan masalah korupsi ya,
2: bukan. Iya, bukan.
5: Baik. Iya sih, kalau tapi bisa bertanya secara umum enggak tentang mengenai hukum juga? Boleh ya?
4: Bisa.
2: Boleh ya, Pak ya. Baik.
5: Jadi, Pak, Ibu, Bapak. Saya kalau amati selama ini tindak pidana keras putih itu paling sulit dibuktikan. Okay. Apakah karena korupsi atau pencucian uang atau kejahatan perbankan ini pelakunya umumnya memiliki kekuasaan, jaringan dan kecerdasan finansial misalnya. Mereka kan bisa menyamarkan aliran dana ilegal melalui puluhan rekening ataupun perusahaan fiktif ya. Terus penegak hukum membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan ya untuk mencari niat jahatnya atau menstrea kan itu lama ya. Dibanding dengan kejahatan yang bisa mudah itu kayak ini kan, cukai rokok ini juga bisa mudah dibuktikan. Lalu kejahatan cyber crime, kan barang bukti berupa data digital ini kan jadi artinya tindak pidana yang gampang di kayak narkotika juga sulit diberantas juga karena barang bukti dia sering gampang dihilangkan ya. Penjudian juga begitu tuh. Tapi yang paling sulit menurut Bapak Ibu narasumber ini kejahatan mana yang paling sulit dibuktikan selain korupsi itu? Nah, kenapa apa yang harus dilakukan kalau begitu ya untuk bisa cepat mengungkap satu perkara? Karena saya lihat selama ini susah itu loh. Apalagi kalau perampasan aset belum di RUU-nya belum disahkan juga ya seperti itu.
2: Baik.
5: Ini jadi cukai ya, cukai rokok ya.
2: Iya. Uh-huh. Nah, baik. Jadi kejahatan kerah putih sampai sekarang ini masih susah ya, begitu.
5: Kalau pembunuhan, pembunuhan itu gampang karena itu ada gampang dibuktikan karena ada fisiknya kan, tempat, perkara kan, ada saksi dan sebagainya.
2: Ya, baik. Ya,
5: jadi kalau kejahatan yang paling susah itu
2: kerah
5: putih ini atau ya itu saja. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih Pak Ramadhan.
5: Baik.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di flyer tadi tertulis. Enggak apa ya, Pak ya. Baik. Nah, kami sudah upload soalnya. Nah, silakan Pak Satya mungkin kejahatan kerah putih ini susah untuk di berantas begitu, silakan.
4: Baik, mungkin pertanyaan yang bagus dan kritis. Kenapa kejahatan kerah putih itu susah diberantas atau mungkin modusnya susah ditemukan? Karena kalau secara pengertian harfiah aja kan, kejahatan kerah putih, white collar crime, kejahatan yang dilaksanakan oleh

0: barang bukti. Nah, kesesuaian-kesesuaian itu memerlukan waktu kita untuk saat penyidikan ya, otomatis mungkin jaksa penyidik ya, jaksa penyidik. Ketika jadi white collar crime itu kan besar kerugian negara ya. Jadi kerugian negara yang disebabkan ditemukan karena apa? Apakah kerugian negara itu ditemukan karena dikonsumsi secara pribadi atau mungkin diubah bentuk mungkin ke TPPU dan sebagainya? Kalau dikonsumsi pribadi ya kita harus menelaah barang uang atau uangnya tuh diatur kemana dia? Apakah dibuat rumah atau mungkin membuat mobil dan sebagainya, kita harus atur situ. Kemudian keterkaitan tugas tanggung jawab dalam sebuah kejahatan kerah putih itu lebih rigid ya Pak. Misalkan secara administrasi dia bisa lulus dalam artian rapat, tapi ketika faktanya ternyata dalam pembuatan sebuah administrasi itu sudah terjadi niat memanipulasi atau mengada-ngada. Contoh kita ambil pencairan dalam sebuah perbankan, administrasinya rigid, ternyata setelah dicek di lapangan orang yang debitur-debiturnya itu tidak ditemukan. Debiturnya itu tidak ditemukan, debiturnya hilang kemana, bahkan identitasnya dipalsukan. Kemudian
1: mungkin ditahan dulu Pak Satya dan Pak Wira, ada yang bergabung ya di siang hari ini. Selamat siang. Ya, halo. Ya, kita coba. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo, baik. Silakan Bu Wira.
2: Assalamualaikum. Salam jaksa menyapa Pak Dini Wardani dan Bapak narasumber yang saya hargai.
1: Baik, monggo silakan.
2: Terima kasih. Pendengar selalu mengikuti apa caption yang sudah tertera di kanal inspirasi. Jadi ketika narasumber tiba-tiba itu kan ini ya, jadi kita mengikuti peraturan yang pertama, nggak apa-apa kan buat ini. Selesai caption yang ada. Terima kasih. Secara hukum sebuah perbuatan tidak dilihat dari besar kecilnya, nominalnya saja untuk bisa dipidana, melainkan dari terpengaruhnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Bagaimana korupsi dikategorikan dan ditindaklanjuti secara pidana, yaitu kategori perbuatan yang ditindak secara pidana. Yang berikutnya, lembaga penegak hukum yang menindaki. Berikutnya itu sanksi pidana yang dijatuhkan. Bapak-bapak jaksa yang saya hargai, cukup jelas pertanyaan saya kan? Terima kasih. Ya,
1: terima kasih.
2: Ini 81 tahun RRI tanggal 11 besok. Semoga selalu jaya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira. Iya Bapak, ini karena kami udah masang flyer begitu. Jadinya banyak yang tanya soal korupsi. Tapi mungkin ditahan dulu ya kalau soal korupsi, karena tema kita di siang hari ini adalah tentang rokok cukai, rokok ilegal, tentang cukai legal ya, rokok ilegal. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Ahmad Irwan. Tentang rokok aja ya Pak Ahmad Irwan ya, jangan tentang korupsi ya.
3: Ini masalahnya juga tentang masalah rokok nih.
1: Baik.
3: Ini jaksa menyapa kan?
1: Iya benar.
3: Kebetulan saya sengaja dulu sambil beraktivitas, bersama istirahat ikut bergabung dengan acara jaksa, maka baru penyiar Mbak Dini Wardini, penyiar idola saya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Irwan.
3: Saya yang saya hormati. Ini tentang masalah rokok ilegal.
1: Iya benar.
3: Saya juga sebagai perokok, tapi tidak merokok yang ilegal. Secara pribadi memang begini Pak. Kenapa dari sekarang beredar rokok ilegal? Karena mungkin salah pemerintah, kenapa menaikkan cukai terlalu tinggi? Itu kan coba berbeda rokok ilegal. Akhirnya ya masyarakat di bawah kecil kan ngemil aja yang murah, karena sesuai dengan ekonomi. Saya aja misalkan maaf ya Pak, merokok saya juga merokok sebuah mereknya yang harganya 25.000 lah terbungkus, nggak usah mereknya bukan apa-apa. Itu rokok yang seperti itu. Sekarang begini, kan dapat denda. Nah sekian misalkan kan, saya beginilah, cobalah pihak-pihak yang dianggap yang merugikan negara sebetulnya siapa. Jangan hanya yang merugikan negara itu adalah dikabih hitamkan sebagai peredar rokok ilegal. Justru yang merugikan negara itu adalah yang para koruptor. Sebetulnya itu jadi seolah-olah beginilah. Jadi boleh kita disanksi lebih denda, tapi bagaimanalah kita sedikit kebijakan seperti berikan pengarahan kepada peredar rokok ilegal seperti itu.

0: Memang saya juga tidak mendukung Pak Mas Rokok Ilegal. Jadi karena juga tidak, kalau memang mendukung pasti merokok. Saya tidak merokok lagi. Cuman suka dikasih saran kepada para ilegal. Ah, mana aja yang murah. Nah itu seperti itu. Jadi saya mohon, mohonlah kepada pihak-pihak dan juga pihak-pihak pemerintah. Sedikitlah, jangan diberi sanksi yang terlalu berat seperti halnya merugikan negara sekian. Yang merugikan negara memang merugikan, tapi bukan hanya dipojokkan kepada pihak perusahaan itu sendiri. Itu Mbak Dini yang saya sampaikan. Terima kasih. Ayo,
1: baik. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Matir. Ujung-ujungnya korupsi juga. Nah, boleh Pak, ini ditanggapi. Ada dua pertanyaan dari Bu Wira tadi yang ngomongin tentang besar kecilnya melawan hukum ya, dan juga bagaimana ketika korupsi ini ditindak lembaga penegak hukum, sanksinya seperti apa. Kemudian tapi kita kembali ke tema dulu ya Pak ya, karena tema kita adalah rokok ilegal begitu ya. Nah, pertanyaan Pak Ahmad Irwan tadi relate begitu ya dengan tema kita di siang hari ini, rokok ilegal yang murah. Ini kan indeks ekonomi banyak orang yang mau ya Pak ya, untuk membeli yang murah daripada yang mahal ya, tentu saja begitu ya. Dan kenapa kok harus didenda gitu kan, mereka ini kan ya memang merugikan negara, tapi kalau dilihat lebih makro ya atau lebih jauh lagi, justru yang merugikan negara itu adalah para koruptor. Harusnya ada sedikit kebijakan lah di rokok ilegal ini. Nah gimana nih Pak, mungkin ini apa ya, bisa dibilang mewakili pertanyaan masyarakat ya tentang penindakan rokok ilegal. Silakan Pak, Pak Wira, Pak Satya. Baik, Pak Wira silakan.
2: Baik, memang secara umum berlakulah hukum ekonomi ya. Rasa kadang masyarakat lebih cenderung kepada yang lebih murah gitu kan. Dari penegakan hukum itu kan kami sudah komitmen bahwa penegakan hukum itu kan sangat, kita sudah diinstruksikan bahwa secara humanis ya, dan penuh dengan bagaimana menjaga nilai hak asasi manusia. Bagaimana penegakan hukum tidak kaku. Baik. Gitu. Makanya diakomodir dalam suatu undang-undang adanya suatu restorative justice. Apabila itu dari tingkat penelitian jaksa meneliti, jaksa peneliti melihat adanya bisa diterapkan hanya bayar denda, mungkin tidak sampai ditingkatkan ke penyidikan. Seperti itu. Jadi ada mekanisme-mekanisme sebagaimana peraturan-peraturan yang telah diatur, itu seperti itu solusinya. Bukannya kita melakukan tebang pilih, tidak, tetapi ini bagaimana kita selalu mengedepankan mengedepankan damai. Ada juga namanya istilah denda damai, yaitu pun denda damai itu kewenangan dari Jaksa Agung sendiri yang dalam hal dilakukan penuntutan. Seperti itulah mekanisme-mekanisme kita. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lah sesuai dengan peran pelaku.
1: Baik, cara membedakan antara rokok ilegal dan rokok legal ini dari apa ya Pak? Mungkin secara kasat mata begitu ya?
3: Kalau secara kasat mata ya jelas pertama harga.
1: Harga ya, kasat ya, mata banget itu.
3: Kasat mata kelihatan. Kalau kan sudah ada HET dan HCN tertinggi sesuai Permenkeu nomor 72 tahun 2024.
1: Iya.
3: Bahwa untuk satu batang aja 746, tinggal ngalikin aja satu bungkus itu berapa batang, yaitu nanti nilai yang harus keluar. Kemudian untuk ada yang SKM 1, SKM 2, sigaret kretek mesin 1 itu yang produknya lebih dari 500 ribu, SKM 2 itu lebih di bawah 500 ribu. Nah, secara kasat mata seperti itu. Kemudian kalau secara by judul misalkan Sampurna, katakanlah saya merek sebut ya Mbak ya, Sampurna, tapi di situ rokoknya Sampoernanya bukan, kalau yang asli Sampoerna, tapi di situ Sampurna.
1: Nah, beda huruf.
3: Beda gitu huruf. Ya? Nah itu harus dibaca. Padahal mungkin secara bungkus mungkin sama-sama putih, tapi di situ hurufnya beda, jadi Sampurna. Masyarakat juga tahu bahwa Sampurna itu adalah trade merek yang sudah terpatenkan. Kemudian misalkan merek Jarum sudah terpatenkan, kemudian merek LA kan sudah terpatenkan. Ketika itu sudah namanya judulnya itu aja sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah terpatenkan, berarti sudah pastikan itu adalah rokok ilegal.
1: Tapi secara kesehatan, dampaknya untuk kesehatan sendiri berbahaya nggak sih Pak kalau rokok ilegal atau rokok legal, atau hanya dampak ekonomi saja?
3: Kalau secara kesehatan, kita kan berbicara tentang ahli, mungkin dokter yang bisa menjelaskan. Tapi namanya tembakau, kalau menurut beberapa penelitian dari kesehatan memang kurang bagus untuk dikonsumsi secara terus-menerus, bisa menyebabkan kanker, terus tumor, terus apa namanya, gagal jantung dan sebagainya. Itu juga sama. Jadi
1: termasuk rokok legal dan legal risikonya sama begitu.
3: Sama, ya, sama. Hmm, baik. Karena dari sejarah segi komposis, komposisi sama. Di situ ada tembakau, hasil olahan tembakau, kemudian ada kalau yang kretek mesin ya ada putih-putihnya itu. Terus kemudian komponen juga ada ada apa namanya tembakau, terus rempah-rempah dan sebagainya. Nah, itulah yang nikotin. Nah, itu yang akan membuat kecanduan dan sebagainya. Kalau secara efek dampak di kesehatan sama.
1: Baik. Jadi yang kasat mata itu adalah harganya dulu begitu ya, Pak, ya. Kemudian kemasan begitu ya.
3: Kemasan, betul.
1: Atau bungkus begitu dan hurufnya itu diperhatikan juga, jangan sampai hurufnya ini berbeda begitu ya.
3: Betul,
1: dan
3: betul.
1: Kalau kita melihat sebagai orang awam lihat-lihat pita cukainya, ini kan kadang kan kita kan enggak sedetail itu ya, Pak, ya. Gitu. Jadi ini agak bingung juga ketika menjelaskan mana pita cukai yang palsu, mana yang enggak gitu ya, atau mungkin pita cukai yang bekas begitu ya, Pak, ya. Ini juga dipertanyakan juga ketika masyarakat nih awam itu juga agak susah ketika menjelaskan hal tersebut. Nah, tapi kalau dilihat dari masyarakat sendiri sejauh ini, Pak, apakah ada berapa kasus atau yang diungkap oleh kawan-kawan kejaksaan terkait dengan peredaran rokok ilegal?
3: Kalau untuk dari tahun ini sudah ada dua, Mbak, dari penyimpanan Bea Cukai Sidoarjo. Yang tadi yang saya sudah sebutkan ditemukan di rumah. Ada berapa batang? 170 ribu batang. Kemudian baru masuk kemarin adalah cukai, apa namanya? Pita palsu.
1: Pita palsu.
3: Pita palsu yang mungkin Mbak tadi sebutkan. Bagaimana sih mengidentifikasi perbedaan pita cukai palsu dan pita palsu? Nah, kemarin kita juga baru dapat ilmunya dari teman-teman Bea Cukai dan ahli dari Peruri bahwa pita cukai palsu untuk mengidentifikasi ada beberapa metode. Kemarin dari ahli Peruri itu adalah ngecek melewati sinar UV, kemudian kaca pembesar, kemudian secara kasat mata mungkin karena mereka sudah ahlinya ya, dari kertas tuh bisa kelihatan, oh ini pita cukainya palsu. Karena kertas gramasi aslinya itu diterbitkan oleh pabrik rokok yang bersangkutan bekerjasama dengan konsorsium Peruri.
1: Baik, jadi itu yang mungkin agak sedikit harus effort gitu ya,
3: harus,
1: Pak, ya?
3: Ada effort, ada bantuan alatnya untuk bisa mengidentifikasi.
1: Harus ada bantuan alat untuk
3: mengidentifikasi. Kemudian kalau di kaca pembesar atau di sinar UV itu di dalam hologram kuningnya tuh ada cacing pita warna menyala, kemudian ada logo BC, Bea Cukai, seperti itu identifikasinya. Baik. Tapi itu harus menggunakan alat yang mungkin beberapa tempat tidak ada alat itu, mungkin memang dari pihak dari rokok sendiri atau mungkin dari pihak Bea Cukai atau dari Peruri sendiri.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar tindakan pencegahan atau langkah preventif ya, tindakan pencegahan ini yang bisa dilakukan kawan-kawan di kejaksaan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan rokok ilegal ini apa saja? Silakan Pak Wira mungkin ya.
2: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang pertama saya jelaskan bahwa sebagaimana tugas dan kewenangan kami, terutama kami di dalam bidang intelijen, di sana ada penerangan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya kami dari kejaksaan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya terus war-war kepada masyarakat melalui program sosialisasi, melalui program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, dan semua ke lapisan masyarakat akan terus melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum tentang tindak pidana seperti ya salah satunya tindak pidana cukai dan lain-lainnya. Yang kedua adalah bagaimana bentuk pencegahan kita untuk melakukan mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita kolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder yang terkait seperti Pemkot, Polri, Satpol PP, kepolisian dan TNI. Kita terus berupaya untuk melakukan sweeping atau pengawasan-pengawasan agar tidak lebih menjamur seperti itu.
1: Baik. Terima kasih. Apakah ada edukasi, Pak, yang akan dilakukan mungkin jemput bola ke sekolah-sekolah SMA, edukasi atau mungkin ke kampus-kampus begitu untuk mencegah agar rokok ilegal ini jangan sampai masuk ke apa ya, ke dunia akademisi begitu ya, atau seperti apa, Pak?
3: Untuk edukasi jelas ada nanti di bidang intelijen namanya penerangan hukum nanti yang dalam setiap kurun waktu tertentu itu melaksanakan sosialisasi ke dalam elemen masyarakat khususnya untuk teman-teman SMA, SMP. Di situ juga akan disisipkan terkait materi entah mungkin yang urgensi yang diambil misalkan sekarang lagi marak. Kemarin kalau kita mengetahui yang di Jawa Tengah ya, pacar dibunuh sama suami sama pacarnya yang dibuang di tol itu, akan menjadi kekerasan atau pembunuhan untuk di bawah umur, kemudian mungkin lagi ngeten juga pedagang-pedagang rokok di jalan itu terus. Jadi dari pihak kejaksaan melalui bidang intelijen akan memberikan penerangan hukum terkait masalah-masalah yang teraktual atau mungkin terupdate yang sedang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi selain mungkin forum kita jaksa menyapa ini juga ada penalaran hukum, kemudian di Intel juga ada program namanya jaksa masuk sekolah. Memang dari Kejaksaan Agung mendelegasikan kepada bidang intelijen untuk melaksanakan sosialisasi ke SMP, SMA atau sekolah swasta melalui program jaksa masuk sekolah.
1: Baik, jadi untuk mencegah begitu ya, atau tindakan preventif agar rokok ilegal ini tidak menyasar ke dunia akademis begitu Baik, nah sekarang sudah di menit ke-51 ini Pak, gak kerasa kita ngobrol ya di siang hari ini. Mungkin sebagai closing statement begitu ya, Pak Wira, apa sih Pak Wira yang, oh sebentar, ada satu pertanyaan yang belum terbaca ya. Ada Pak Kemal yang bertanya di siang hari ini. Selamat siang, mau bertanya kepada Bapak-Bapak Jaksa. Saya mau menanyakan, apakah bisa perkara cukai ini bisa dilakukan restoratif justice, khususnya pembeli rokok, dan juga bagaimana prosesnya apabila dilakukan restoratif justice. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kemal, mohon maaf terlewat ya. Dan juga ada Mas Hendra ya di siang hari ini. Selamat siang Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, bagaimana ketika kita ini menemukan rokok ilegal, apakah kita buang langsung atau kita konsumsi? Terima kasih. Baik, terima kasih, silakan. Ada dua begitu ya, karena kita topiknya tentang rokok ilegal begitu ya, kita fokusnya ke rokok ilegal. Silakan Pak. Baik, apakah bisa restorasi justice?
3: Nah. Oh, untuk restorasi justice, jadi sudah saya tadi terima kasih masyarakat yang telah menyiapkan bahwa dari segi penindakan bahwa tindak pidana cukai ini adalah ultimum remedium. Jadi pidana itu adalah sarana terakhir. Jadi memang ketika dalam tahap penyidikan atau bukti permulaan bahwa yang bersangkutan telah terdapat memiliki beberapa batang rokok yang tanpa dilikati pitai atau mungkin pitainya palsu, bisa dikenakan restorasi justice dengan cara pembayaran denda sejumlah barang bukti yang ditemukan. Nanti dari pihak penyidik sudah ada form tersendiri atau berita acaranya sendiri bagaimana mekanisme untuk penyelesaian secara EJ. Kemudian pun juga di nanti setelah di misalkan dalam kurun waktu orang tersebut belum mampu membayar, kemudian diserangkan penyidikan, terus di renggut haknya yaitu ditahan dan sebagainya, kemudian di tahap 2 di kejaksaan, bahwa di tahap 2 kejaksaan juga bilang kalau dalam tahap 2 kejaksaan bisa membayar, Pak saya sudah mampu bisa membayar, karena pada saat ditangkap saya belum bisa mampu membayar. Diberikan waktu sampai itu, ternyata tahap saat tahap 2 di kejaksaan bisa membayar, kita akan memberikan mekanisme restoratif justice untuk pembayaran denda dari pendapatan negara yang seharusnya didapatkan.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini Mas Hendra menanyakan juga bagaimana ketika kita menemukan rokok ilegal, apakah ini dibuang aja biar nggak dikena denda, biar nggak kena kasus lah ibaratnya gitu ya Pak ya. Paling gampang nih menghilangkan barang bukti kan paling gampang ya Pak.
3: Kalau menemukan barang buktinya cuma satu bungkus bisa dibuang lah. Tapi kalau barang buktinya itu mungkin berton, berkarton gitu. Seyogjanya masyarakat sekitar nggih lapor saja ke mungkin polisi terdekat lewat Babin Kamtibnas, nanti biar dari kepolisian atau polsek setempat untuk dilaporkan ke pihak bea cukai untuk ditelusuri. Baik. Bahwa penemuan barang bok ini dari mana, misalkan berapa 10.000 karton kan harus ditelusuri itu dari mana, modusnya sebagaimana.
1: Baik.
3: Kalau cuma ya mungkin satu bungkus atau mungkin satu batang, ya sebaiknya ya jangan dikonsumsi.
1: Baik. Jadi mending dibuang aja. Tapi kalau dibuang aman ya Pak ya? Enggak dikenai sanksi ya? Gimana
3: tidak,
1: nih Pak?
3: Tidak.
1: Aman ya Pak ya?
3: Aman.
1: Takutnya nanti dibuang kena sanksi juga ya Pak Wira. Gimana ya?
2: Dan mungkin memang dianjurkan kepada masyarakat itu harus melaporkan.
1: Oke, harus.
2: Apalagi dalam skala besar ya.
1: Baik.
2: Dan karena ini ada tujuannya yang pertama melindungi negara dari intinya kan ada pendapatan negara dari surat cukai ini yang seharusnya dipakai untuk pembangunan, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Ya, ini program-program pemerintah yang harus kita dukung gitu. Makanya mengoptimalkan kita sebagai jaksa, tentunya ada peran eksekutor di sana. Apabila dengan harapan apabila menemui skala besar kita lakukan eksekusi, kita lakukan dan setorkan ke negara. Nah, ini kan bisa menjadi pendapatan negara, jadi untuk kemakmuran kita bersama.
1: Baik.
2: Dan adanya tentu saksi hukum yang menanti.
1: Iya, baik.
2: Seperti di dalam undang-undang cukai itu minimal 1 tahun.
1: Baik.
2: Ya, begitu aja Mbak.
1: Iya, terima kasih Pak Wira itu atas jawaban dari pertanyaan Mas Hendra dan juga Pak Kemal ya di siang hari ini. Karena udah di menit ke-55. Silakan Pak Sati, apa sih Pak yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Silakan.
3: Baik, closing statement pada kesempatan kali ini bahwa kita menghimbau agar masyarakat lebih aware, lebih kritis terkait peredaran rokok cukai yang ilegal, karena sejatinya bahwa mungkin di ekonomi sekarang masyarakat juga 1.000-2.000 adalah sebuah perhitungannya. Tapi karena alangkah baiknya memang ketika mendukung program pemerintah untuk pembasmian rokok ilegal, berarti mendukung pendapatan negara yang kemudian dana hasil bagi cukai itu akan bisa didistribusikan ke dalam daerah untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi masyarakat harus sama-sama saling membantu, karena kita juga aparat penegak hukum juga harus bekerja sama dengan masyarakat, berelaborasi bahwa mungkin di masyarakat sekitar ada ya penemuan, mungkin ada pabrik dan sebagainya, bisa melaporkan ke polsek setempat, atau mungkin kalau memang khawatir identitas dan sebagainya, boleh langsung ke kejaksaan, atau mungkin langsung ke pihak-pihak cukai sendiri untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di masyarakat seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Wira, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak, sebagai closing statement? Terima
2: kasih. Sebagai penutup, mungkin agar kami selaku lembaga penuntutan tentunya akan tetap berfokus pada penegakan hukum dari pihak penyidik cukai, dan kami akan melakukan lebih optimal dalam penuntutan denda, sehingga denda tersebut bisa bermanfaat untuk pendapatan negara, yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.
1: Baik,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wirabuana SHMH, kemudian Pak Satya SH dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Begitu ya, Pak ya?
2: Sama-sama.
1: Baik, untuk ilmunya ya di siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa dengan tema rokok ilegal. Terima kasih, Bapak. Ini semoga mencerahkan, karena ada beberapa pertanyaan masyarakat juga yang selama ini mungkin bingung begitu ya, Pak ya. Ini harus diapain? Kemudian cara memperoleh gimana dan lain sebagainya. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan bersama, agar kita bisa sama-sama aware bagaimana ketika menghadapi atau mengalami atau ketika mendapatkan rokok ilegal. Semoga tidak salah langkah gitu ya, Pak ya. Ini kalau kata orang Jawa, udah nemu, dicoba aja. Ternyata ilegal. Baik, terima kasih banyak Pak Wira, Pak Satya. Sehat selalu. Semoga kalian waktu bisa bertemu di studio Persatu RRI Surabaya. Selamat siang. Baik, pendengar, usai sudah untuk Dialog Jaksa Menyapa hari ini, edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil

0: The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0, usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, the scale of it.
1: Peringkat RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina

0: Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup lebih dua bulan. Ya pastinya
1: senewa. Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEK untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi.

Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, saat ini 11:27 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hidup dan ujian tidak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam hidup, tiadalah terlepas untuk diuji. Bagaimana membuat ujian itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan? Kepada Yang Maha Kuasalah, kita selalu memohon, semoga kita diberikan ketabahan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Siang hari ini pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, dan kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Anda bisa berbagi informasi ke ruang dengar kami pendengar, dan juga yang pasti Anda bisa mengabarkan mungkin situasi arus lalu lintas di sekitar Anda atau mungkin terkait dengan kemacetan atau mungkin terkait dengan apapun ya, Anda bisa mengabarkan kepada kami 081331449992. Kita update dulu ya dari Pamekasan. Pendengar, masyarakat Pamekasan diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini menjadi aware begitu ya, menjadi peringatan bersama, apalagi saat musim kemarau gini ya, jangan gampang-gampang membakar sampah utamanya di lingkungan tempat tinggal. Pendengar, karena aktivitas yang terlihat sederhana ini justru bisa memicu kebakaran jika dilakukan tanpa memperhatikan kondisi sekitar, terutama saat cuaca panas dan juga kondisi angin cukup kencang. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Pamekasan, Miss Yanto, yang seiring dengan banyaknya kejadian kebakaran di wilayah setempat yang didominasi kebakaran lahan. Menurutnya pendengar, banyaknya peristiwa kebakaran ini terjadi karena masyarakat tidak waspada, bahkan terkesan meremehkan tindakan kecil yang ternyata berdampak besar. Seperti hanya bakar sampah di pekarangan, yang ternyata hal itu bisa merembet ke lahan yang lebih luas. Karena itu pendengar, pihaknya mengingatkan agar pembakaran sampah sebaiknya dilakukan jauh dari bangunan, kendaraan, tumpukan bahan yang mudah terbakar, serta area yang ditumbuhi rumput atau tanaman kering. Karena

lain berpotensi menimbulkan kebakaran. Pembakaran sampah secara terbuka juga berpotensi bisa menghasilkan asap yang mengganggu warga sekitar dan menurunkan kualitas udara. Masyarakat yang tetap melakukan pembakaran sampah diharapkan juga bisa menyiapkan air atau alat pemadam sederhana di dekat lokasi. Sehingga jika api mulai membesar dan tidak dapat dikendalikan, maka warga diminta untuk segera menjauh dari lokasi serta menghubungi petugas pemadam kebakaran ya. Jadi saat ini masih di musim kemarau ya. Jangan gampang-gampang membakar sampah, utamanya yang kadangkala menyepelekan, halah gak apa-apa cuman sampah aja. Ternyata ya, apa yang kita anggap sebagai hal yang gak apa-apa dalam tanda kutip, ternyata ini malah berpotensi untuk menimbulkan dan menyebabkan kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Update dulu terkait dengan MBG ya, mendengar kalau kemarin di Sidoarjo sempat ramai masalah MBG. Nah saat ini mendengar di Pati ya, ini juga ramai banyak sekali yang juga keracunan MBG begitu ya. Dan ini menjadi pro kontra bersama ya. Dan banyak yang ratusan siswa begitu ya di Pati yang diduga keracunan MBG, ini juga dilarikan ke rumah sakit. Bahkan Pemkab Pati ini telah menetapkan kejadian ini ya, ini sebagai KLB pendengar. Nah kalau di Sidoarjo kan tidak ditetapkan sebagai KLB, nah ini di Pati ini sudah ditetapkan sebagai KLB. Pemerintah Kabupaten Pati atau Pemkab Pati ya menetapkan kejadian luar biasa KLB setelah ratusan siswa dari dua sekolah di Kecamatan Gembong diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penanganan maksimal untuk para korban. Dan dalam keterangan resmi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan dalam kejadian ini 103 siswa dan 13 guru mengalami mual, muntah, diare di SMP Negeri 1 Gembong. Kemudian di MTS Negeri 3 Pati ada 127 siswa dan 30 guru yang mengalami mual dan diare setelah menyantap MBG. Ia mengatakan pembiayaan penanganan dalam kondisi darurat ini dapat menggunakan belanja tidak terduga. Terlebih hal ini menyangkut keselamatan korban dan kasus ini masuk kategori KLB atau kejadian luar biasa. Chandra mengatakan data terbaru per hari ini atau pagi ini, korban dugaan keracunan dari SMP Negeri 1 Gembong dan MTS Negeri 3 Pati yang masih dirawat inap ya di RSUD Suwondo dan RS Mitra Bangsa ada sekitar 45 anak. Menurutnya, Pemkab Pati terus melakukan pendataan dan sinkronisasi jumlah korban. Pemerintah daerah juga mengawal proses investigasi untuk memastikan penyebab kejadian dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan resmi ya. Dan kalau di Sidoarjo ini belum ditetapkan sebagai KLB begitu ya. Nah di Pati ya ini sudah ditetapkan sebagai KLB. Kita doakan agar kejadian ini semoga nggak terulang lagi ya, kasihan anak-anak jadi korban.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, siang hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasana, pendengar, yang akan melaporkan rombongan Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke salah satu perusahaan produsen mesin di Surabaya untuk menghimpun keluhan di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Ani, silakan laporan Anda. Ya, kita nantikan sambungan bersama dengan kawan reporter Ani Hasana di siang hari ini, pendengar, yang akan melaporkan rombongan Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke salah satu perusahaan produsen mesin di Surabaya untuk menghimpun keluhan di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Ani, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di PT Cahaya Agroteknik yang merupakan produsen mesin di Surabaya, Jawa Timur. Dan baru saja perusahaan menengah ini dikunjungi oleh rombongan anggota DPR RI dari Komisi 7 bidang industri maupun pelaku UKM. Dan untuk rombongan sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim, di mana kunjungan dari rombongan DPR RI ini untuk meninjau secara langsung atau memantau secara langsung kondisi para pelaku usaha, khususnya adalah pelaku usaha menengah, terkait dengan beberapa kondisi dan juga situasi perekonomian global, mulai dari kenaikan dolar, kemudian kenaikan sejumlah harga spare part yang khususnya adalah yang bahan-bahannya itu berasal dari ekspor ataupun impor gitu ya maksudnya. Sehingga dengan adanya kunjungan dari Komisi 7 ini dapat mencari ataupun mengumpulkan sejumlah masukan dari para pengusaha, khususnya adalah pengusaha tingkat menengah, untuk nantinya yang akan dibawa dan dibahas oleh Komisi 7 DPR RI. Dan setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh, akan diberikan ataupun disampaikan masukan-masukan tersebut kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini kementerian terkait maupun kepada presiden. Dan diharapkan meskipun dengan situasi ekonomi baik itu secara nasional maupun global sedikit mengalami penurunan, diharapkan tidak mengurangi peningkatan perekonomian bagi para industri yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Kota Surabaya. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan rombongan Komisi 7 DPR RI mendengar melakukan kunjungan kerja ke salah satu perusahaan produsen mesin di Surabaya untuk menghimpun keluhan di tengah kondisi gejolak ekonomi global.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda ditemani Dini Wardani siang hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini Surabaya cukup terik begitu ya. Saat ini Surabaya, kita intip dulu ada di suhunya berapa sih kawasan Surabaya dan sekitarnya. Saat ini suhunya 32 derajat Celcius. Cukup terik, cukup sumuk ya. Cukup panas ya, apalagi bagi Anda yang saat ini beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk selalu membawa air mineral ya, agar tetap terhidrasi. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya agar tidak gosong ya ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, Anda nanti jangan lupa untuk ikuti musik kita 100% Indonesia, karena nanti akan dipandu begitu ya barengan sama Dini Wardani. Dan ada siapa nanti? Ada tamu spesial yang pasti ya. Siapakah itu? Nanti deh, nanti ditunggu dulu ya. Pasti udah gak asing lagi sama siapa yang akan menemani Dini di siang hari ini dalam program musik kita 100% Indonesia ya. Jangan lupa untuk request lagu yang kira-kira pengen dengerin lagu apa. Oke, kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya siang hari ini. Pendengar, masih terpantau ramai lancar aja ya di beberapa titik ya. Kawasan Panglima Sudirman mengarah kawasan Darmo, mengarah kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani siang hari ini masih ramai lancar. Hair Muhammad, Maijen Sungkono ini juga masih ramai lancar. Kawasan Jalan Mastrip ya mengarah kawasan Prabu Siliwangi, Gunung Sari masih ramai lancar sampai mengarah ke kawasan Menganti. Kemudian pendengar, untuk kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Karena sampai kawasan Rungkut Madia ya, siang hari ini juga masih ramai lancar. Kenjeran mengarah Kapasan ramai lancar, mengarah ke Kedung Cowek juga ramai lancar siang hari ini ya. Jadi hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, karena di kawasan Surabaya dan sekitarnya kalau udah jam-jam ya, jam-jam kerja gini masih ramai lancar aja ya. Dan kita coba update informasi lagi. Halo, selamat siang musik kita. Kok musik kita?
1: Berapa aku untuk menyapamu.
0: Baik, selamat siang Bang Gobar. Aku sampai kebelabasan musik kita loh. Belum loh padahal musik kitanya ya.
1: Apa nggak boleh Bang Gobar bicara?
0: Boleh dong.
1: Berapa pantas aku menyapamu?
0: Boleh dong. Dengan nah, senang boleh, hati kan? Bebas, ya. Bebas lah, bebas.
1: Yang penting positif.
0: Oke.
1: Kan begitu ya Mbak Dini. Tadi saya ngaku mau bicara sama Mbak Dini, saya nggak diangkat masalah MBG Mbak Dini.
0: Oke.
1: Yang begitu banyak Mbak Dini ya. Ini aku kutip sedikit ya, sedikit aja.
0: Boleh.
1: Saya tidak seperti koreksor konten ya, konten yang lain. Yang lain itu ditambahin terus dikasih video orang lain. Ini yang saya kutip. Sebentar, aku lihat berapa detik.
0: Oke.
1: Satu menit 20 detik.
0: Apa tuh?
1: Ini ketua MBG yang bicara betul, Mbak Dini. Betul. Ini serius. Bisa didengar, bisa direkam suara Kobar ya. Ini Mbak Dini, dia bicara. Gimana, Bu? Awak kan bertanya, gimana, Bu? Kok bisa bahas-bahas sering terjadi masalah MBG keracunan. Makanya sebelum dimakan, dibuka dulu. Katanya kan gitu. Oh iya, Bu. Setelah dibuka, dibau. Kalau basi, kenapa dimakan? Loh, kok aneh jawabannya kok seperti itu? Berarti dia itu tahu, Mbak Dini. Tahu sebelum pengiriman itu di misalnya aku tunjukkan kepada RRI. Saya tahu berapa hari kiriman itu aku kirim ke RRI. Sebetulnya berarti dia sudah tahu. Sebetulnya tidak bicara seperti itu, Mbak Dini. Ini nggak saya tambahin, nggak saya ambil yang baik-baik. Saya yang satu menit.
0: Okay. Nah,
1: konten apa konten-konten lainnya itu ditambahin. Tidak, saya kalau cover ini apa adanya. Begini Mbak Dini, itu yang pantas bukan MBG namanya. MBG juga tanda kutip. MBG tanda kutip SBG. Jadi tandanya virus, racunan. Bergisi, ya jangan salahkan pemerintah, karena sudah ada tanda kutipnya. Kalau yang sehat, dimakan tidak keracunan, berarti sehat. MBG. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bang Kobar. Iya, kasus MBG ini masih menuai ini ya, keprihatinan bersama begitu ya. Karena memang MBG hingga saat ini belum selesai-selesai loh ya, keracunannya nggak selesai-selesai gitu ya. Dan kalau tadi kita update MBG di Pati begitu ya, yang sudah dijadikan sebagai KLB atau kejadian luar biasa pendengar. Tapi di Sidoarjo hingga saat ini belum menjadi KLB atau belum jadi kejadian luar biasa ya. Dan pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi juga mengaku kecewa dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang lari, dianggap lari dalam tanda kutip dari tanggung jawab karena SPPG terkait ini lepas dari tanggung jawab biaya perawatan dan pengobatan ratusan pelajar dan santri yang jadi korban keracunan. Bupati Subandi juga menambahkan bahwa seluruh korban keracunan selama ini ditanggung oleh pihak pemerintah kabupaten. Padahal seharusnya tidak punya wewenang untuk menanggung saat terjadi musibah keracunan ya. Bupati Sidoarjo juga mengatakan dan juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo tetap mendukung dengan program pemerintah ya, dan ia berharap kejadian di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut secara nasional. Dan Bupati Subandi juga meminta pemerintah pusat untuk mendengarkan berbagai keluhan yang muncul di daerah ya, karena menurutnya perlu ada pembagian kewenangan yang lebih jelas agar pemerintah daerah tidak hanya diberikan tugas mengawasi saja, tetapi juga memiliki kewenangan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan yang ada di lapangan.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026. Atas nama Haji Puguh, selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah memberitahukan kepada saudara Notaris A. Kohar SH, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lombok nomor 2, Ngagel, Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat pertama tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 114/PDT-G/2025/PN.SBY antara Suyatmi Indra Paramita Deka sebagai para penggugat, dan Nyonya Warsiki Maulana SKM DKK sebagai para tergugat, dan Notaris A. Kohar DK sebagai para turut tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, kedua, menyatakan sah para penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, disebut juga Victoria Endang Sri Nastuti, dan Dr. Ande Sujono, sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 September 2022, yang dicatatkan pada register Kecamatan Tambaksari nomor 471.1/392/435.9.25/2022, tanggal 27 September 2022, dan dicatatkan pada register Kelurahan Pacar Kembang nomor 471.1/120/436.9.25/2022, tanggal 23 September 2022, dan ketiga, menyatakan perjanjian ikatan jual beli antara tergugat tiga dengan tergugat pertama dan tergugat kedua dalam akta nomor 101 dan akta kuasa untuk menjual nomor 102 tertanggal 22 Mei 1992, dibuat oleh turut tergugat pertama atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi. Sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya, Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama tergugat kedua adalah sah demi hukum. Keempat, menyatakan sah perjanjian jual beli pada tanggal 5 Mei 1995 antara tergugat pertama dan tergugat kedua dengan Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, juga disebut sebagai Victoria Endang Sri Nastuti, atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi sebagai tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya, Surabaya, Kecamatan Wonocolo yang saat ini Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto adalah sah demi hukum. Kelima, menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi yang berdiri atas sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya, Surabaya, Kecamatan Wonocolo, dan sekarang menjadi Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto. Keenam, menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.440.000. Dan ketujuh, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, saat ini 12:34 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan 52 izin edar produk UMK terbit dalam hitungan jam. Des dan kucing registrasi pangan olahan BPOM pangkas kendala legalitas. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya membuka percepatan perizinan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil melalui Des Registrasi Izin Edar Pangan Olahan atau Des Percepatan. Kegiatan yang digelar selama 2 hari di Surabaya ini, tepatnya di kantor Balai Besar POM di Surabaya, menghadirkan langsung evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM RI. Melalui Des ini, kendala teknis dapat langsung diselesaikan di lokasi dan para pelaku usaha dapat berkonsultasi kemudian melakukan perbaikan terhadap kekurangan label atau formula secara langsung. Selain itu, para pelaku usaha juga bisa mempercepat atau menuntaskan verifikasi tanpa harus menunggu antrian reguler. Perwakilan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Balai POM RI, Raden Bagus Irwan Ruswandi, menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Balai POM ini tidak hanya memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha, tetapi juga bertujuan untuk mendorong percepatan terbitnya legalitas produk. Dan dari lebih 100 pengajuan yang telah didampingi, saat ini ada 52 izin edar produk UMK yang telah terbit dan 55 lainnya saat ini masih dalam proses.
3: Kami telah melakukan proses ya pendampingan hampir dari 100 lebih ya pengajuan yang dilakukan, kemudian ada 8 akun yang sudah dan luar biasa.

0: Dan juga pendengar bahwa target layanan jemput bola oleh Balai Besar POM di Surabaya ini bertujuan memfasilitasi sekitar 80 sampai 100 pelaku usaha pangan olahan di Jawa Timur, di mana seluruh produk yang berhasil mengantongi izin edar resmi dari kegiatan ini nantinya langsung tercatat dalam sistem perizinan Balai POM. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini di studio.
1: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Ermina Jen, pendengar, bahwa 52 izin edar produk UMK terbit dalam hitungan jam. Des dan coaching registrasi pangan olahan BPOM pangkas kendala legalitas. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini, pendengar. Nanti kami akan hadirkan kembali update informasi ke ruang dengar Anda.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 atas nama Haji Puguh selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Dr. Andes Maulana Atmawijaya dahulu bertempat tinggal di Jalan Pagesangan

ruangan baru 6C. Nomor 62 Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat kedua tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 114/PDT.G/2025/PN.SBY antara Suyatmi Indra Paramita Deka sebagai para penggugat, Nyonya Warsiki Maulana SKM DKK sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SH DK sebagai para turut tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Kedua, menyatakan sah para tergugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, disebut juga Victoria Endang Sri Nastuti, dan Dr. Andes Sujono sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 September 2022 yang dicatatkan pada register Kecamatan Tambak Sari nomor 471.1/392/435.9.25/2022 tentang tanggal 27 September 2022 dan dicatatkan pada register Kelurahan Pacar Kembang nomor 471.1/120/436.9.25/2022 tertanggal 23 September 2022. Ketiga, menyatakan perjanjian ikatan jual-beli antara tergugat ketiga dengan tergugat pertama dan tergugat kedua dalam akta nomor 101 dan akta kuasa untuk menjual nomor 102 tertanggal 22 Mei 1992 dibuat oleh turut tergugat pertama atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi. Sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama tergugat kedua adalah sah demi hukum. Keempat, menyatakan sah perjanjian jual-beli pada tanggal 5 Mei 1995 antara tergugat pertama dan tergugat kedua dengan Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, juga disebut sebagai Victoria Endang Sri Nastuti, atas bidang tanah seluas 397 meter persegi, sebagai tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto, adalah sah demi hukum. Kelima, menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi yang berdiri atas sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kota Madya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang menjadi Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto. Keenam, menghukum para tergugat secara tanggung renteng dengan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.440.000. Ketujuh, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anugerah Trinaya merangkum miliki dari Silon 7 dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar saat ini 12 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani yang akan memperbarui informasi Anda siang hari ini mendengar. Di Red FC siap debut di kompetisi Championship musim ini.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani. Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan Dini di studio. Baik pendengar, siang ini tadi tim dari Liga 2 yang bermarkas di kota Surabaya, yakni The Red FC, ini telah resmi melaunching timnya untuk mengarungi kompetisi Liga 2 atau Championship musim 2026-2027. Dan sekitar 37 pemain tadi telah di perkenalkan kepada publik baik itu lokal maupun juga asing dan klub yang kini menjadikan Surabaya sebagai home base ini telah merampungkan berbagai persiapan sebelum menjalani pertandingan perdananya pada 12 September mendatang dan manajemen sendiri menyebut persiapan tim sudah dimulai sejak Juli dan selain itu telah menyelesaikan rekrutmen pemain dan juga telah menjalani latihan rutin sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi. Dan CEO dari The Red FC, Daniel Rohi sendiri menyampaikan juga untuk menjalani kompetisi ini telah menunjuk Coach Aji Santoso sebagai head coach dan manajemen berharap kehadiran klub ini juga tidak sekedar menambah jumlah peserta kompetisi tetapi juga membangun basis pendukung di Kota Pahlawan. Dan terkait target sendiri, The Red FC juga menyampaikan jika musim pertamanya ini tidak dibebani ambisi yang berlebihan begitu, namun manajemen berharap tim mampu menunjukkan kualitas dan juga menjadikan salah satu klub yang diperhitungkan dalam persaingan di Liga 2 ataupun Championship ini. Dan kehadiran The Red sendiri di Surabaya ini juga disampaikan jika memiliki latar belakang perjalanan panjang dan manajemen menegaskan klub bukanlah tim yang muncul secara tiba-tiba namun bertransformasi dari Jejan FC yang sebelumnya memang berbasis di Depok. Dan sementara itu juga disampaikan keputusan untuk memindahkan home base ke Surabaya ini didasari sejumlah pertimbangan seperti salah satunya yakni kondisi ekosistem sepak bola kota Surabaya yang memang sudah sangat baik dan juga berpotensi besar mendukung perkembangan klub. Kemudian juga banyak beberapa klub dari Jawa Timur yang juga mampu menciptakan persaingan begitu di kompetisi Liga 2 ini. Dan berikut keterangan dari CEO The Red FC dan lagi terkait target tim untuk menjalani kompetisi Championship musim ini.
3: Membuat klub di sana, tetapi karakter membuat di luar masjid. Trofi memenuhi lemari, tetapi integritas membangun nama baik. Akhirnya yang berbahagia. Hari ini kita tidak sekedar meluncurkan sebuah klub dan jersey. Betul, jersey akan diluncurkan. Panitia, ada. Oke, okay. Jersey. Kita.
2: Ya, dan selain itu juga dalam keterangannya, The Red FC sendiri juga membidik kemenangan di laga perdananya yang akan berlangsung pada Sabtu menghadapi Kendal FC. Kemudian juga dari 70% pemainnya sendiri yang berasal dari Jawa Timur ini diharapkan akan menumbuhkan semangat dan juga mampu menampilkan yang terbaik begitu di depan publik sendiri. Dan The Red FC sendiri ingin sepak bola juga menjadi hiburan keluarga begitu sehingga bagi pendukungnya juga diharapkan juga memberikan dukungan positif saat bertanding di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Begitu juga dengan tadi Coach Aji Santoso juga menyampaikan siap memegang amanah untuk membangun The Red FC di bersama dengan beberapa pemain yang memang ada sejumlah pemain juga yang tidak asing di Jawa Timur ini karena memang sebelumnya juga pernah ada yang memperkuat Persebaya maupun juga klub-klub lain di Jawa Timur sendiri. Dan Coach Aji juga menyampaikan jika sudah mantap dan juga optimis begitu untuk mengarungi kompetisi Liga 2 atau Championship musim ini dan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi publik Surabaya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Agustin Irdiani mendengar The Red FC siap debut di kompetisi Championship musim ini. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini.

0: Mawar merah dari Slang Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Bicara seputar mawar merah ya. Mawar kenapa sih merah? Padahal warna ya banyak, ada warna pink juga loh ya. Ada warna kuning juga, ada warna apa lagi ya? Gak harus merah gak sih? Oke, pendengar, saat ini menit ke-6 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan lupa untuk nanti request di musik kita 100% Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti.
1: Sehat.
0: Oh, sehat. Oma Yanti, kenapa nih lagi belum baik-baik aja atau seperti apa?
1: Iya, saya masih terdampar di kampung Baduy, tidak bisa keluar karena penuh abu vulkanik.
0: Oke, Oma. Semoga
1: Dini,
0: baik-baik aja.
1: Nanti
0: iya.
1: Sampai jam berapa?
0: Hari ini sampai jam 15, Oma.
1: Ini mudah-mudahan sinyalnya baik ya, saya
0: Oma.
1: Bisa on air. Kalau enggak putus-putus, hilang-hilang soalnya
0: Iya, hilang ya. Baik, Oma, terima kasih. Nanti aja on airnya ya, setengah dua gak apa-apa. Terputus ya, Oma Yantik Twin di siang hari ini. Oke, kita update dulu informasi. Mendengar, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB Malang ini jatuh dari lantai 6 sebuah gedung kampus pada hari ini pagi atau pagi tadi begitu ya. Insiden ini terjadi di gedung A Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan FFBI PKUB. Peristiwa itu mendengar telah dikonfirmasi aparat kepolisian setempat dan Kapolsek Lowokwaru Kompol Anang Trihananta membenarkan adanya insiden jatuhnya seorang mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang, pendengar. Dan konfirmasi ini juga disampaikan Ketua Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan atau ULTK LSP FBI PKUB Dwi Retnoningsih, karena menurutnya korban ini merupakan mahasiswa aktif angkatan tahun 2025 dari Fakultas Kedokteran atau FK begitu ya, yang jatuh setelah melewati jendela gedung. Berdasarkan keterangan sejumlah mahasiswa di lokasi, korban diduga berada di ruang kelas yang sedang kosong di lantai 6 sebelum terjatuh. Evakuasi kemudian dilakukan tidak lama setelah kejadian ya. Dan saksi juga menyebut korban mengalami cedera pada bagian tangan dan kaki sebelum kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan. Namun terdapat perbedaan informasi mengenai identitas fakultas korban ya. Ada yang menyebut bahwa korban merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan tahun 2025, sedangkan salah seorang saksi di lokasi juga menduga bahwa korban merupakan mahasiswa Agro FBI PK Universitas Brawijaya. Hingga berita ini diturunkan, pendengar, bahwa aparat Polsek Lowokwaru masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara pasti kronologi peristiwa serta latar belakang yang menyebabkan mahasiswa tersebut jatuh dari gedung kampus.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Anda ditemani Dini Wardani siang hari ini pendengar, dan nanti sesaat lagi kami akan ajak Anda begitu ya untuk bergabung dalam program musik kita 100% Indonesia, dan ada beberapa lagu ya yang bisa Anda pilih di kesempatan siang hari ini. Ada apa aja? Dini spill dulu ya. Hari ini ada Padi Demi Cinta, ada band Manja, Titi DJ Bahasa Kalbu, Geisha Jika Cinta Dia, Kahitna Tak Sebebas Merpati, Jikustik Saat Kau Tak Di Sini, Afgan Terima Kasih Cinta, Rosa Aku Bukan Untukmu, Ari Lasso Penjaga Hati, Joy Tobing Karena Cinta, Jamrut Pelangi Di Matamu, Semi Simorangkir Kau Harus Bahagia, Unmesh Cinta Luar Biasa, dan Once Michael Sabda Alam ya. Boleh banget untuk dipilih siang hari ini 081-3314-992 dan juga di 031-534-5474 ya. Sesaat lagi ya, tepatnya di 10 menit lagi. Dan jangan kemana-mana karena Anda siang hari ini ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda saat ini ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini ada tamu spesial yang nemenin Dini siaran. Siapakah dia?
1: Yeay, selamat siang semuanya.
0: Selamat siang.
1: Wah, sugeng luar siang. Biasa. Sugeng siang.
0: Asing gak asing banget ya sama suara ini. Suara siapa siang hari ini? Benar.
1: Orangnya gak jelas.
0: Saya jelas saksofonnya ya. Yang biasanya nyebul sekarang apa bang bersuara gitu. Kalau sama Bang Andi ini udah baru pertama kali Dini ketemu Bang Andi ya. Iya. Biasanya kita dua di udara ya bang ya.
1: Hari ini luar biasa dua. Hari ini spesial banget ya. Bisa ketemu sama Dini yang apa selama ini ketemu suaranya aja. Dan wah keren, wah, luar biasa.
0: Biasa di luar bang.
1: Amping-amping.
0: Baik, dan kami mengundang Anda mendengar untuk request ya di siang hari ini. Nah, ada apa aja Bang Andi? Ada Padi Demi Cinta.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada band Manja.
1: Manja.
0: Ada Titi DJ Bahasa Kalbu.
1: Bahasa Kalbu.
0: Kemudian ada Geisha Jika Cinta Dia.
1: Keren.
0: Kok sakno ya?
1: Melas ya.
0: Melas ya. Ada Kahitna Tak Sebebas Merpati. Kemudian ada Jikustik Saat Kau Tak Di Sini. Ada Afgan Terima Kasih Cinta. Ada Rosa Aku Bukan Untukmu. Kemudian Ari Lasso Penjaga Hati.
1: Pasukan nih banyak.
0: Ramai ya Studio Pro 1 ya.
1: Luar biasa.
0: Baik. Dan kemudian ada Jamrut Pelangi Di Matamu. Joy Tobing Karena Cinta. Semi Si Merangkir Kau Harus Bahagia. Agnes Cinta Luar Biasa. Once Michael Sabda Alam. Langsung ada MD-nya di sini. Wah, Mas Indra.
1: Luar biasa nih.
0: Boleh sama semuanya Mas Indra.
1: Nah ini habisnya ngopi.
0: Iya. Mas Indra coba suara emasnya disumbangkan dulu suara emasnya.
1: Oh
0: emas
1: yang kangen
0: ya.
1: Loh, banyak yang kangen suaranya loh.
0: Oke, Mas Indra ayo dong.
1: Coba halo kita aja mas.
0: Ojo aja. Katanya ojo, terlalu mahal. Wih, suaranya. Mahal.
1: Oh gitu ya siapa Din, hari ini karena hari spesial.
0: Yaps.
1: Pertama saya ucapkan ulang tahun, apa, mat ulang tahun untuk RRI ya. Tapi lebih khusus besok ya.
0: Iya.
1: Dan
0: selamat ulang tahun juga untuk Bang Andi.
1: Oh ya. Ya
0: kemarin berulang tahun ya.
1: Tanggal 8. Saya pikir ini adalah undangan yang luar biasa. Luar biasa untuk RRI. Dan sebagai ungkapan terima kasih saya untuk RRI, khusus siang hari ini saya akan mempersembahkan pulsa untuk teman-teman semuanya. Ada games di musik kita 50.000 untuk 2 orang. Jadi pertanyaannya ntar habis ini.
0: Ntar luar biasa loh. Langsung keren. Dari kantongnya Bang Andi.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Langsung.
1: Tapi
0: ya.
1: Ini spesial untuk RRI ini beneran ini.
0: Oh baik ya.
1: Iya. Spesial untuk RRI. Sebagai terima kasih saya ini luar biasa keren.
0: Oke. Okay. Ada dua ya yang nanti yang dari telepon satu dari chat satu gitu ya.
1: Ya.
0: Ya oke. Okay. Kita sapa dulu Bang siang hari ini. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang juga musik kita 100% Indonesia.
0: 100%
2: Indonesia.
1: Yeay. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang orang Pasuruan.
2: Mas Andi.
1: Iya.
2: Selamat ulang tahun semoga.
1: Oi, terima kasih Mbak Siti.
0: Amin. Irwal amin.
1: Kenapa Mbak Siti?
2: Enggak dikasih pulsan juga saya.
1: Oh nanti kan di nanti diundi mbak.
0: Diundi.
1: Iya.
0: Bang Andi punya undiannya soalnya.
1: Ya. Nanti kalau saya rentet bingung mbak.
0: Bingung. Diundi secara digital ya, secara virtual ya.
1: Di kopi okay. Mbak.
0: Kopi ya guys, kopi.
1: Hari sampai ya.
0: Baik. Oke Bu Siti siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Liodra.
0: Liodranya nggak ada.
1: Nggak ada mbak. Tadi kemarin orangnya belum sempat mampir.
0: Oh gitu. Orangnya belum ketemu Bang Andi.
1: Belum. Ada. Yang ada aja mbak.
0: Oke. Okay. Yang lain Bu Siti?
2: Apa itu yang lain?
1: Ah coba
0: yang
1: baca
0: lain.
1: Lagi.
0: Yang lain ada Padi Demi Cinta, ada band Manja, Titi DJ Bahasa Kalbu. Oke okay, demi cinta aja. Gak demi Bang Andi lah.
1: Sama demi sana nanti demikian.
0: Oke. Okay. Baik. Oke, mau punya apa siapa, Bu Siti?
2: Salamnya buat Mas Andi Sikso.
1: Oh, ya, terima kasih.
2: Kemudian.
0: Oke.
2: Bu Hartini, Bu Andi Jaya, Bu Ani Aster, Bu Siti Jowo,
0: Mama. Oke. Okay.
2: Pak Kanedi,
0: okay.
2: Pak Mariono, Pak Putih Kaseno, Mas Ami, Mas Jo, Pak Wandi, Pak Miono, Pak Kober, Bang Preki.
0: Baik, oke.
1: Okay. Ya. Bangku panjang berapa tadi Mbak? 7 ya?
2: Saya mau mengucapkan ulang tahun, soalnya besok sih ulang tahunnya ya.
1: Baik. Oh ya, boleh.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bu Siti.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapakah di belakang Bu Siti?
1: Pintu ditutup kredek.
0: Kredek. Oh, enggak ngomong dungtak-dungtak Jessy.
1: Iya, makanya.
0: Halo, selamat siang musik kita.
3: Semboyan kami angkasa waner heri, selalu di udara, tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia, berjiwa Pancasila,

0: demi Tuhan, demi pertiwi, sama-sama sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Luar biasa.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Dini, wadah yang soleha, smart and humble.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Saya juga soleha.
0: Itu gesturnya dari Hong Kong ya?
2: Oh enggak, enggak.
1: Dari tadi nih.
0: Hai
2: Wonha, Wonha. Wah, alamat Bojo.
0: Selamat ulang tahun kemarin. Masya Allah. Sekarang apa sedang kerjakan film apa? Jauhkan dari itu. Saya mengenal
1: Bang Andi ya.
0: Dari Bang Andi boleh ya? Yeah. Andi saxophone atau okay. Andi Lo.
1: Andi Lo.
0: Mulai dari
2: Andi Lo.
0: Yang di mana Walmus ya?
2: Oke. Okay. Jadi tempat lain.
0: Sekali sejarahnya dan terima kasih Kak Dini, saya selalu beliau itu murah hati berbagi kalau kita on air di sana di

0: Tapi terakhir boleh dong
1: apa
0: lagu
1: tuh?
0: buat Bang Andi
1: Apa,
0: Saxophone,
1: Mak? Apa,
0: lagu
1: Mak?
0: HUT-nya itu loh.
1: HUT.
0: Ada yang dari apa Happy Birthday-nya Gen Halilintar atau Iwan Fals Selamat Ulang Tahun. Terakhir
1: Coba
0: juga nggak apa-apa
1: nanti
0: ya Bang
1: ya,
0: Andi
1: Mak.
0: ya.
1: Oh ya. Andi jalankan dulu, Mak.
0: Saya
1: Soalnya kan
0: mau menghaturkan juga walaupun telat satu hari karena sinyalnya di Kampung Baduy Bantun ini, Kampung Baduy di dalam ya, agak repot.
1: Baik.
0: Tadi terputus-putus saya
1: okay,
0: ya.
1: Oma, baik.
0: Saya sekali lagi menghaturkan Dirgahayu HUT RRI yang ke-81, semoga RRI seluruh direksi staf angkasawan dan angkasawatinya senantiasa menjadi media inspiratif yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia.
1: Amin.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, harmoni dalam aksi bersama membangun negara.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Salamnya buat semuanya saja. Terus maju, pantang mundur.
1: Oke, Oma. Oke, terima kasih banyak, Oma. Sehat selalu ya. Kita sapa lagi sama siang musik kita.
2: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Andi. Iya, ini dengan Ibu Tri?
2: Iya, Ibu Tri di Merauke.
1: Ibu Tri. Silakan Ibu Tri. Sehat Ibu Tri?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat di siang hari ini, Mbak Dini.
1: Alhamdulillah.
2: Dan juga Mas Andi ya.
3: Oh iya.
2: Merauke masih panas.
3: Merauke masih panas ya. Surabaya. Ya, Surabaya. Oh ini gimana? Surabaya salju ini. Salju tapi kemeringet ini.
1: Iya. Soalnya Bang Andi habis masuk kulkas ini ya. Makanya Surabaya salju ya.
2: Siang. Berarti Mas Andi sekarang lagi beku ya?
3: Ya, saya kayak di frozen.
1: Tinggal digoreng nanti ya.
2: Iya. Mbak Dini.
1: Iya, Ibu.
2: Mau bertanya dulu, bertanya
1: boleh,
2: dulu.
1: Boleh, Ibu. Silakan.
2: Iya. Bolehkah saya mengucapkan yang song ulang tahun Hari Radio besok?
1: Boleh dong, dengan senang hati.
2: Oke. Saya ucapkan dulu ya, Mbak Dini.
1: Iya, Ibu.
2: Selamat Hari Radio ke-81.
1: Baik.
2: Tanggal 11 September 1945 kita flashback ke belakang ya.
1: Iya.
2: Tahun ini kan 2026. Tapi berjuang untuk mengenang peran penting radio sebagai media mempersatu bangsa, menyebar informasi sejak masa masa kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Baik.
2: Radio tetap jaya
3: luar biasa.
1: Baik.
3: Keren Merauke. Luar biasa.
1: Terima kasih Putri. Mau mendengarkan lagu apa siang hari ini? Sampai lupa belum request.
3: Ayo, Bu.
1: Bang,
3: ini mumpung Ibu sudah telepon, request apa Bu? Ayo.
2: Ada
1: rekor
2: sendiri kan lagu.
1: Oh, sudah disiapin. Ada Demi Cinta dari Padi, Penjaga Hati Ari Lasso, Manja, ada band Bahasa Kamu.
2: Penjaga Hati.
1: Oke. Okay.
2: Kita menjaga, kita punya hati masing-masing.
3: Oh, mantap, benar luar biasa. Dalam ya, Bu ya.
2: Harus lurus, sabar, istiqomah ya.
3: Iya,
1: baik.
2: Oke, kirim-kirim dulu ya.
1: Iya, Ibu.
2: Ini hari Mas Andi katanya ulang tahun.
1: Oh iya dong.
3: Kemarin Selasa.
2: Iya.
1: Dua hari yang lalu.
2: Selamat ulang tahun.
3: Terima kasih.
2: Selamat ulang tahun Mas Andi. Okay. Semoga sukses. Amin. Diberikan rezeki yang banyak.
3: Amin.
2: Panjang umur.
3: Amin.
2: Dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk berbahagia bersama seluruh penggemar setia untuk Mas Andi.
3: Amin. Baik. Terima kasih.
2: Oke, kirim-kirim ya.
3: Ya, kirim-kirim.
2: Kirim
3: boleh.
2: Kirim untuk Mbak Presti dengan Mas Andi yang sedang bertugas.
3: Dini. Mbak Presiden masih anu? Masih
1: OTW.
2: Oh Mbak Dini.
1: Iya Ibu, dengan Dini Wardani.
2: Mbak Presti juga kan ini besok kan hari bahagia.
3: Oh,
2: hari bahagia atau hari bahagia. Jadi saya ucapkan dulu ya untuk kepala RRI Surabaya dan keluarga beserta staff-staffnya juga keluarga selalu sehat dan berbahagia. tetap

0: kali di udara, tetap di udara.
1: Baik.
0: Dan untuk semuanya saja Mbak Dini, karena yeah, sudah durasinya sudah panjang,
2: yeah,
0: dari Sabang sampai Merauke, pendengar yeah, setia RRI Surabaya, di mana saja berada, semuanya
1: baik,
0: selalu sehat selalu. Terima kasih,
1: yeah, terima kasih Bu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Din, sebelum kita terima lagi, Din, boleh izin ya?
1: Oke, Bang.
3: Pertanyaannya sekarang kita bakal gelar.
1: Okay.
3: Nanti sembari request, boleh sembari menjawab yang telepon.
1: Okay.
3: Yang chat juga langsung bisa chat.
1: Yeah. Ya.
3: Sekarang pertinyi ini. Pertinyi ini.
1: Apa tuh?
3: Ah, ada dua.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi pendengar perlu satu semuanya, ada dua pertanyaan yang bisa dijawab. Pertama, tahun ini
1: yeah,
3: RRI berulang tahun ke berapa?
1: Oke.
3: Okay. Yang pertama. Yang kedua, saya yang yang enggak kenal pun yang kenal. Usuk acak aja enggak apa-apa. Saya lebih bermain alat musik apa?
1: Oh, baik.
3: Iya, itu aja.
1: Gampang ini pertanyaannya.
3: Gampang
1: ya. Untuk bukan gini sekarang Bang Andi ulang tahun ke berapa? Untuk enggak gitu ya.
3: Kalau itu mungkin jangan dulu.
1: Agak susah itu ya, jawabnya ya. Karena Dini pun juga enggak ngerti ulang tahun ke berapa ya, gitu ya.
3: Ini buka KTP aja.
1: Oh, buka KTP.
3: Iya.
1: Bawa KTP.
3: Tapi enggak bisa.
1: Baik, oke, di chat ya ada Ibu Siti Rumiah yang ada di Tuban. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selanjutnya Ari Lasso. Salamnya untuk Oma Yanti Queen, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Siharo, Bu Nana, Bang Kobar, Mas Ali. Dan salam semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Ya amin, irbal
3: amin.
1: Terima kasih banyak Ibu. Kemudian ada Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Nah ya, halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Dan juga Bang Andi.
3: Siap.
1: Pak Mariono di Tulungagung mau diputarkan lagunya Sabda Alam Once ya. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Bang Ali, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, Pak Toto, Pak Hoirul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani dan Bang Andi, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
1: Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan,
3: rezeki
1: lancar, barokah, amin, irbal amin. Mengucapkan juga selamat hari radio ya. Dan juga selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
3: Siap.
1: Ya. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya di udara, selalu dekat di hati pendengar seluruh Indonesia.
3: Keren.
1: Amin, irbal amin. Terima kasih banyak Pak Mariono ya. Oke Bang Andi, kalau gitu kita dengar dulu Bang Andi ya.
3: Sembari siap-siap jawab semuanya ya.
1: Oke, jangan lupa dua pertanyaan.
3: Dua pertanyaan.
1: Apalagi tadi?
3: Yang pertama adalah tahun ini RRI berusia berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ulang tahunnya keberapa?
1: Mm-hmm.
3: Yang kedua,
1: oke.
3: Okay. Acak aja enggak apa-apa.
1: Oke. Okay.
3: Andi, saya maksud saya. Saya lebih fokus bermain alat musik apa?
1: Okay.
3: Oke, kita kasih clue lah ya. Tiga.
1: Okay.
3: Satu, kulintang. A, kulintang. B, apa namanya? Ecek-ecek.
1: Piano enggak tah?
3: Jangan. C, saksofon.
1: Oh,
3: nah, silakan.
1: Luar biasa. Udah
3: ada 50.000 untuk dua orang yang chat dan telepon.
1: Oke. Okay. Oke, ditunggu ya.
3: Oke. Okay.
1: Dan kita dengerin dulu ada Padi Demi Cinta dan Ari Lasso, Penjaga Hati. Hatinya siapa Bang Andi?
3: Ini hatinya siapa kemeleler ini?

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih di program Musik Kita 100% Indonesia, masih ditemani Dini Wardani dan juga
1: Andi. Oke, luar biasa. Ibarat pesawat ini supirnya dua. Cuman pilotnya Dini.
0: Ya. Nah, pokoknya gak nabrak ngono
1: ya. Iya, saya co-pilot aja. Bagian rewang
0: ya.
1: Paranormal be.
0: Rewang tapi bonus ya, plus-plus loh, luar biasa.
1: Ya, sekali lagi Din, yang kita udah masuk segmen untuk ring apa, selain request nanti barangkali bisa jawab.
0: Oke.
1: Pendengar Pro 1 semuanya.
0: Yups.
1: Dua pertanyaan tadi. Yang pertama, tahun ini RRI berulang tahun yang keberapa?
0: Oke.
1: Yang kedua, saya permainan alat musik apa?
0: Oke.
1: A, ecek-ecek. B, kendang. C, saksofon.
0: Oke. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Ibu Utri ya, lagi. Jawab, Bu.
0: Silakan, Ibu.
2: Mau jawab kuis
1: ya,
2: ini.
1: Boleh, Bu.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama itu ulang tahun radio yang ke-81.
1: Okay. Baik.
2: Yang kedua, Bang Andi, piano.
1: Oke,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Putri. Kita sapa lagi, selamat siang. Musik Kita, halo.
1: Musik Kita, selamat siang.
0: Musik Kita, coba. Halo, selamat siang.
3: Musik Kita, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Mas Irfan.
3: Ya, baik. Jawaban yang pertama, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Ke 81 tahun.
1: Terus apa? Jawabannya apa yang pertama, Mas? Kurang cetok, Mas.
3: 81 tahun.
1: Okay. Oh iya, oke, okay, siap.
3: Yang kedua, Mas Andi. Saksofon.
0: Oke. Okay.
1: Oh,
0: ya,
1: boleh, siap.
0: Enggak ajak-ajak, Mas.
1: Enggak ajak.
3: Enggak.
0: Baik, ditunggu Mas Irfan. Mau request apa siang
1: ayo,
0: hari ini?
1: Ayo, sekalian request, Mas.
3: Sisanya lagunya apa aja, Mbak?
0: Oh, masih banyak,
1: Mas. Bisa rantang ini, Mas.
0: Ada band Manja, Titi DJ Bahasa Kalbu, Geisha Jika Cinta Dia, Kahitna Tak Sebebas Merpati, Jikustik Saat Kau Tak Di Sini, Afgan Terima Kasih Cinta, Rosa Aku Bukan Untukmu, Joy Tobing Karena Cinta, Jamrut Pelangi Di Matamu, Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia, Anmes Cinta Luar Biasa, Once Michael Sabda Alam.
1: Ayo apa, Mas?
3: Sabda Alam aja, Pak.
0: Oke, okay, okay. Baik. Ditunggu Mas Irfan. Terima kasih, saya selalu ya. Yeah. Oke, okay, thank you Mas Irfan. Kita sapa lagi.
1: Selanjutnya.
0: Selamat siang.
1: Kretek.
0: Halo.
4: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% hey, Indonesia.
4: Kali di udara, tetap di udara.
0: Baik, Bu Titi Domiati, terima kasih banyak. Silakan.
1: Sehat, Ibu.
4: Ini Mbak Dini dengan siapa?
0: Noh, dengan Bang Andi nih.
1: Saya, Bu.
4: Oh, Bang Andi. Oh,
1: iya.
4: Oh. Assalamualaikum, Bang Andi.
1: Waalaikumsalam. Panggilin suaranya ya, Bu, ya?
4: Ya, saya enggak panggilin suaranya Bang Andi.
1: Oh. Semoga enggak panggilin baunya.
0: Kok berat?
1: Kok berat ya?
4: Bang Andi seksi pun dah.
0: Benar.
4: Ya, oh. Aku kalau ingat Bang Andi aku kayak suaranya seksi pun dulu enak sekali.
1: Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Bu.
4: Lagunya aku.
1: Ini mana, Bu?
0: Sabda Alam ya.
1: Sabda Alam.
0: Ya. Oke, okay, Bu. Mau mie apa siapa atau mau jawab pertanyaan juga?
1: Jawab dulu, Bu. Ini ada hadiahnya 50.000, Bu. Kalau benar. Ya benar, ada 50.000 pulsa.
4: Oke, okay, apa?
1: Yang pertama, RRI tahun ini ulang tahun keberapa? Satu. Yang kedua, saya lebih bermain alat musik apa, Bu?
4: RRI ulang tahun yang ke-81. Karena waktu itu hari kemerdekaan RRI.
1: Iya.
4: Cepatkan. Ini Bang Andi ya?
0: Iya.
1: Masih Andi, Bu, bukan masih Jokeran, Bu. Ya.
4: Pokoknya Bang Andi itu lagu apa-apa enak kok.
1: Amin.
4: Lagu enak juga.
0: Oke.
1: Okay. Apa, Bu, jawabannya, Bu?
4: Ya itu aku seneng lagu sembarang enak.
1: Okay. Oh, sembarang enak. Jawabannya sembarang enak, ya. Ya, matur nuwun, Bu.
0: Terima kasih, Bu Titi.
4: Lagunya untuk aku belum ngirimkan loh.
1: Boleh, boleh.
4: Aku ngirim untuk Bang Andi yang tersayang.
1: Aduh, makasih, Bu. Salam hormat selalu.
4: Tercapai apa yang dikehendakkan.
1: Amin.
4: Dan juga Umi Yanti Queen, Mama Agustina, kebiasaan, juga saya tidak lupa mungkin Mbak Aprilia Putri hadir. Salam untuk Mbak Aprilia Putri juga. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Titi.
4: Mbak Dini sehat selalu.
0: Amin.
4: Tetap ayu.
1: Amin. Oh iya.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cantik, jangan diragukan lagi Bu Dini, Bu.
0: Kalau ganteng bahaya Bang.
1: Iya, aku berkumis.
0: Oke, okay, kita sapa lagi Bang, sama siang.
1: Oke,
0: sapa
1: lagi, halo.
0: Selamat siang, siang, siang.
5: Selamat siang. Persada 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Suaranya mantap.
5: Ini anak buahnya KDM Bang Andi.
1: Oh iya, okay. Luar biasa. Salam untuk Bang KDM. Mm-hmm.
5: Ya, kan tadi lagu siapa? Sama lagunya harusnya apanya? Halo, halo, halo Bandung,
1: yeah.
5: Ibu kota periangan.
1: Okay.
5: Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan.
0: Okay.
5: Sudah lama beta aku berjumpa denganmu. Sekarang telah menjadi lautan api. Iya. Mari Bu merebut kembali.
0: Okay.
5: Ini kan selamat ya miladnya ke 81 ya RRI. Mudah-mudahan semakin semakin maju banyak termasuk saya pencinta RRI juga dengan seperti itu. Termasuk apalagi penyanyinya Mbak Dina yang cantik, solehah. Aduh itu kan.
1: Rajin menabung.
5: Yang selalu
0: tidak sombong.
5: Yang senang di hatiku kan.
1: Oh, iya.
5: Berbahagialah bagi pasangan yang mendapatkan Mbak Dina itu satu anugerah tuh kan mereka.
1: Iya, ini anu dan ini kayak salah on seven anugerah terindah yang pernah kumiliki. Bagus.
0: Masyaallah.
1: Gimana lagi nih jawab jawab kuis apa enggak juga nih?
0: Mau jawab kuis ya. Muhammad Irwan silakan.
5: Silakan. Boleh, boleh.
1: Boleh dong. Yang pertama, RRI ulang tahun keberapa hari ini? Besok.
5: Oke. Okay. 81.
1: Yang kedua, saya bermain alat musik apa, Bang?
5: Maaf ya, kalau memang.
1: Gak apa-apa, gak apa. Ini pilihannya ada tiga. Satu, A itu tamborin, B kendang, C saksofon.
5: Saksofon.
1: Ah, boleh enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Baik.
1: Ya, udah masuk
5: saksofon lah.
1: Oh, enggak apa-apa. Iya. Enggak pakai lah, ya. Kayak pasrah
5: aja. Itu aja Mbak Dini ya.
1: Siap,
5: Mbak Dini Wardini atau soalnya kalau Mbak Dini Wardini siaran pasti saya tampil aja.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan.
1: Mbak Dini siaran ini semua mau masuk semua ini.
5: Lagunya ada apa, Mbak Dini Wardini? Itu kan.
0: Kenapa tuh Pak Ahmad Irwan?
1: Lagunya apa aja?
0: Lagunya hari ini yang belum terputar ada band Manja, Titi DJ Bahasa Kalbu, Geisha Jika Cinta Dia, Kahitna Tak Sebebas Merpati, Jekustik Saat Kau Tak Di Sini, Afgan Terima Kasih Cinta, Rosa.
5: Afgan
0: aja ya. Oke. Okay.
5: Saya senang Afgan itu kan seperti itu ya.
0: Oke, baik.
5: Salam-salamnya yang sudah pada masuk ya semua itu kan. Terutama tadi yang buat semuanya aja lah
1: semuanya ya.
5: Yang Bang Kobar udah masuk belum Bang Kobar ya?
1: Atau ini belum ini masih?
5: Bang Kobar, ayo Bang masuk lah Bang Kobar, Mas Ali, Mas Paris, ada juga Pak Mulyono, kemudian buat Ramli, Pak Pridi, semua semuanya aja tuh kan?
1: Iya.
0: Baik.
5: Ada pantun buat Surabaya ya?
0: Boleh. Itu kan. Silakan.
5: Ya, apa ya?
1: Lu ayo.
5: Dicampur bakwan.
1: Apa?
5: Jangan dijemur.
1: Ya cakep.
5: Surabaya kota pahlawan, provinsinya di Jawa Timur.
1: Oh, ya cakep. Kalau pindah beda lagi bantunya.
5: Ya. Terima kasih.
1: Mas Andi, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Hoirul Huda di Lamongan, Bang Andi ya.
1: Siap.
0: Halo Mbak Dini Wardani dan Bang Andi.
1: Siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semoga kesehatan, keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai.
1: Amin.
0: Mau request lagunya Pak Andi? Udah ya. Lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini dan Bang Andi. Lihat Cak Solihan bertemu Mas Deo. Ayo sukseskan Bintang Radio. Baik. Mau jawab pertanyaan juga.
1: Siap.
0: Yang pertama RRI ulang tahun ke 81 tahun. Yang kedua Bang Andi main saksofon.
1: Siap. Oke, luar biasa ya.
0: Okay. Terima kasih Pak Hirul Huda. Kita sapa lagi Bang Andi. Halo,
1: halo.
0: Selamat siang.
1: Siang.
6: 100% Indonesia.
1: Wah, luar biasa. Ini abang ini, abang saya ini.
6: Adi, selamat ulang tahun. Semoga diberi umur yang barokah dan diberi rezeki yang
1: halal. Wah, terima kasih.
0: Aha, baik.
6: Dengan hati nurani Anda.
1: Amin, ya, Bang Amin. Okay. Terima kasih doanya sama Bang juga. Amin. Bang Gobar.
6: Ya.
1: Mm-mm. Gimana? Saya ikut jawab, boleh, boleh, boleh.
0: Oke.
6: Okay. 1 ke 81
0: Uh-huh.
6: Yang kedua, Bang Andi mempunyai saksofon yang paling hebat di Indonesia.
0: Luar biasa. Tapi nggak dibawa.
6: Bang Andi tidak kemana-mana, Mbak Dini. Tapi kenapa? Ada di mana-mana.
0: Oh, Bang Andi di mana-mana. Ya.
6: Memang tidak kemana-mana dia.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
6: Ada di mana-mana.
0: Oke. Okay,
6: itulah baik. Bang Andi.
1: Pokoknya bahasanya bukan kemeleler, Pak ya.
0: Kemeleler ya.
6: Bang Andi itu loh ada di mana-mana.
1: Siap.
6: Dan juga, ya itu aja Bang Andi.
1: Situ ada lagu barangkali? Ya. Ikut lagu, Bang.
6: Itu bahasa kalbu.
1: Oh, bahasa kalbu.
0: Oke. Okay. Thank you, Bang Abang.
1: Tak sampai nama titik cuci nanti.
6: Sama dengan Bang Ahmad Terban punya satu pantun.
0: Iya, boleh silakan.
6: Selendang biru dijajar 7.
0: Cakep.
6: RRI versi baru. Pasti Indonesia maju.
0: Terima kasih banyak. Oke, Bang Andi, kalau gitu saat ini 14.09 kita ke cek fakta dulu ya, Bang Andi ya, sama Nita Sylvia. Kemudian ada Sabda Alam dan terima kasih Bang Andi alias terima kasih cinta dari Afgan.
7: Cek fakta. Cek fakta.
8: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
7: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih di Musik Kita 100% Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Ditemani Bang Andi
1: dan juga Dini Wardani. Luar biasa. Ada yang spesial banget sekali lagi.
0: Okay.
1: Yang request lagu.
0: Uh-huh.
1: Nanti juga disempetin jawab yang telepon ya.
0: Okay.
1: Kalau yang enggak telepon boleh lewat chat boleh jawab.
0: Okay.
1: Udah banyak yang jawab tadi, nanti kita bakal undi. Iya, nanti kita bakal kopio.
0: Kemudian ada Bu Nana, Bang. Kita dengarkan dulu voice note-nya.
1: Siap,
0: ya, Bang, ya.
1: Bu Nana.
0: Oke. Okay.
2: Indonesia, selamat siang Mbak Dini Wardani dan
0: selamat
2: Mas
0: siang.
2: Andi.
1: Siang
2: lagi siaran.
0: Baik.
2: Saya requestnya Amnes. Atau saya misi mau rangkir.
1: Boleh.
2: Terus kalau ada pertanyaan tadi saya ikut dong.
1: Boleh.
2: Selamat Happy Milad buat RRI yang ke-81. Selalu jaya di udara. Dan untuk Mas Andi, spesialis saksofon tapi pandai bermain elektron. Semoga itu benar ya. Saya salam sehat buat Ibu Yani Jaya, Bu Istiharo, Bu Yuni Salatiko, Bu Ani Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Om Mayanti, Bu Wira, Bu Siti, Bu Siti Rumia juga. Bu Mimi, Bu Wati Ramli.
0: Baik.
2: Terus Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Bu Wira. Dan semuanya semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Untuk semuanya, jangan lupa bahagia. Terima kasih Mbak Dini dan Mas Andi.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Musik Kita. Halo.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Asli loh. Yes.
0: Baik. Pak Giman.
3: Di ulang tahun ke piro, Di? Ulang tahun ke piro?
1: Aja mau karena ini.
3: Berapa dibongkar iku?
1: Lu ya apa? Masalahnya kita nih masih umur berapa sih? Masih 20 sekian kok.
3: Kan dari umure 17 pindo.
1: Iya.
0: Pitulas pindo berarti berapa, pindu. Bang? 34.
1: Kalau ngendel pindo.
0: Bagus. Pak Giman, mau ikut kuis yuk?
3: Di.
1: Ah.
3: Di kue tare.
0: Oh.
1: Wis mambu kabeh.
0: Wis mambu.
1: Wis mambu, wis dino sampean tak celuki sampean ya enggak ngerti kok.
3: Walah,
1: iya, ini ada sisanya, masih ada sisa.
3: Oh, ya enggak apa-apa.
1: Nah, ada sisa. Enggak semanggi.
0: Semanggi sopo. Baik.
1: Ayo, Giman.
3: Ingat aku wis tadi.
1: Oh iya dong.
0: Langsung dari Bang Andi.
1: Hadiahnya pulsa 50.000 untuk 2 orang.
3: Alhamdulillah, Rek.
1: Semoga beruntung ya. Soalnya jawabannya
0: kopioan soalnya ya.
1: Ini kopioan. Banyak-banyak doa.
3: Kiraku jadi kopio, Rek.
1: Enggak ngomong kopi enggak. Paling udah tak jawil kok.
3: Ulang tahun yang ke-81 tahun.
1: RRI.
3: Apa mana? Nanti terkenalkan Andi Seksupun.
0: Baik.
3: Andi Seksupun.
1: Iya ya, masalah iya.
3: Andi siapa? Seksupun.
1: Iya ya, masalah. Iya ya.
0: Oke, bagaimana?
3: Di, kangen di.
1: Oh ya, kan. Ayo kangennya. Mau kangen ketemu orang-orang kalian ya?
0: Oh, alare.
1: Kayak lala debu.
0: Baik, lala debu. Baik,
3: ini,
0: iya.
3: Ini besti, Mbak Dini.
0: Ini
1: besti ini.
3: Iya. Di antara itu event tertentu.
1: Luar biasa. Besti ini, kalau tangan ya bareng.
0: Oh, tak lah, Rek.
1: Cupika-cupiki ya. Ya, oke, request apa, Mas?
3: Ya,
1: oke.
3: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Andi Seksopon.
1: Neng ana apik lambene ya.
0: Selamat siang.
4: Musik kita.
0: Indonesia.
4: Boleh tadi belum dapat.
1: Iya, boleh.
0: Oke, Ma.
4: Radio Republik Indonesia.
0: Iya.
4: Bergahayu yang ke-81 tahun.
0: Oke.
4: Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Yang kedua, tentu saja dong Bang Andi ini saksofon.
1: Terima kasih.
4: Jangan lupa maminya Mas Andi juga baru berulang tahun.
0: Siapa
1: tahu? Abdikir maminya saja pun.
4: Mudah-mudahan request lagu saya ulang tahun itu bisa di akhir iya. nanti Kakak Dini ya.
1: Iya. Insyaallah ya. Terima kasih. Ditunggu.
4: Tetap di udara. Oh ya maaf.
0: Iya Oma.
4: Apa Oma? Seandainya ini rezekinya Oma Yanti Queen keluar. Tolong disampaikan buat dibuat untuk Bunda Wati Ramli saja.
1: Oh iya.
4: Kan saya jauh.
1: Iya ya, nanti kan
0: di kopi Oma. Soalnya ini kopioan digital ya.
4: Bunda Wati Ramli saja ya.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Oma.
1: Waalaikumsalam. Ya teman-teman ini di kopi ya.
0: Di kopi ya. Jadi enggak sakarpe dhewe
1: gitu kan. Karena ini cuma luar biasa teman-teman ini keren-keren loh jawabannya ini.
0: Iya, luar biasa loh Bang ya. Ini kita ngopi pakai kopian digital ya.
1: Ya, okay. Keren kok era digital kopian.
0: Masa kayak kertas ya?
1: Enggak
0: lah, jangan iya. dong. Oke, okay, Bang, ada Bu Musdiati Wibowo ya. Halo Mbak Dini Wardani, Bang Andi, siap. Selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Ani Elster, Bu Wira, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani dan Mas Andi, semoga sehat selalu. Mau jawab dong?
1: Boleh.
0: Hari ini RRI ulang tahun ke-81. Yap. Mas Andi mainnya saksofon dong.
1: Oke, okay. Ditunggu nanti, semoga rezeki.
0: Amin. Kemudian ada Ibu Ani Esther yang ada di Perak. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Cantiknya.
1: Oh iya, Bu.
0: Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Lagunya Anmes ya. Salamnya untuk Bu Titi Damiati, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Isti, Mas Ali, Oma Yanti Queen, Bu Musdiati Wibowo, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Siti Rumia, Pak Mulyono, Bu Dewi, Mas Andi, salam kenal ya.
1: Yang
0: selamat ulang tahun, sukses selalu untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Mau jawab RRI ulang tahun ke-81 tahun dan Mas Andi spesial alat musik saksofon.
1: Terima kasih. Okay. Masuk nominasi.
0: Oke, lepas ya. Kemudian Dini mau menyapa lagi ada Ibu Yani Jaya. Yang hari ini ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Semoga RRI siarannya makin hebat, jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mm-hmm.
0: Dan selamat siang Mbak Dini dan Mas Andi. Semoga Mas Andi cepat dapat jodoh.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Mas Andi, saksofon pokoknya ya.
1: Ya siap.
0: Boleh dong Bu Yani Jaya pengen dengar Mas Andi nyanyi di hari spesial.
1: Waktu nyanyi apa Bu?
0: Nyanyi apa Bang? Nanti aja lah Bang.
1: Nanti lah Bu. Iya.
0: Salamnya tuh Bu Ani Esther, Bu Wati, Bu Hartini, Oma Yanti Queen, Bu Isti Haro, Bu Nana, Bu Siti, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Wandi, dan semoga Mbak Dini dan Mas Andi yang baik hati di perusahaan
1: amin, amin,
0: selalu
1: amin, amin,
0: sehat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian request lagu Jika Cinta Dia ya.
1: Okay,
0: ayo Mas Andi, tak kasih mawar merah.
1: Oke. Okay. Sekuntum ya.
0: Sekuntum. Oh, beda lagi.
1: Beda lagi ya. Nanti kita bisa pindah sebelah.
0: Iya. Halo, selamat siang.
1: Ya, musik kita.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masalah.
4: Nangis aku. Sampai keriting aku.
1: Oh ya, Bu. Ibu masih keriting, Bu, belum keribu.
4: Wes
1: salah. Sabar ya Bu ya.
4: Monggo. Mang muangkel tok.
1: Aku sakno mere.
0: Masyaallah tabarakallah.
1: Sabar Bu nyebut.
4: Aku kabeh lah aku lo tengok-tengok tok gak mlebu-mlebu.
0: Waduh.
1: Lawange nang kecilne pola wangi Bu ya.
4: Alhamdulillah.
1: Masuk ya Bu ya.
4: Masuk bisa masuk.
1: Isti Bu istikoro.
0: Iya.
4: Iya Mas.
0: Masuk undian ya.
1: Gimana Bu? Jawab dulu Bu sebelum mereka selaku Bu.
4: Ya, yang 81.
1: Oh iya, iya dong.
4: Okay. Itu tadi ya ikut orang-orang wis Mas Andi saksofon.
1: Saman mila orangno ke mana? Orangno ke mana-mana kok Bu? Oh jawabannya iya.
4: Ya Allah.
1: Nggih.
4: Lagune kare apa iku sing durung dipilih?
1: Oh, banyak ini, Bu.
0: Ada banyak, Ibu. Yang belum dipilih ada Ben Manja. Kemudian Titi DJ Bahasa Kalbu, Geisha Jika Cinta Dia, Kahitna Tak Sebebas Merpati, Jikustik Saat Kau Tadi Sini, kemudian Rosa Aku Bukan Untukmu, Joy Tobing Karena aja. Cinta. Oke. Okay. Mau mau siapa?
4: Aku tadi dapat salam salam, terima kasih yang nyala
1: semua. Sama enggak kirim salam juga tak Bu? Enggak balas orang-orang tak Bu.
4: Dari A sampai Z pokoknya itu
1: oh,
4: terima kasih.
1: Kayak ater-ater itu loh Bu.
0: Ater-ater.
4: Mudah-mudahan semua panjang umur, baik. Ya. Juga Mbak Tini juga.
0: Amin. Amin.
4: Selalu rezekinya melimpah.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Waalaikumsalam, Mak Aci Ibu.
0: Mak Aci. Waalaikumsalam.
1: Tini lebeng.
0: Aku ketularan Bang Andi pokoknya. Gimana ayo. Ini? Oke, kemudian kita sama lagi Bang Andi ya yang ada di WhatsApp ya, ada Bu Hartini. Halo Mbak Dini, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI tetap jaya di udara dan manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk Bang Andi juga selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Hartini. Kemudian Dini juga mau menyapa ada Mbak Tanti ya. Halo Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Saat ini mau gabungan Tanti di Bumbungan. Request Rosa, aku bukan untukmu. Mau ikut jawab kuis?
1: Boleh.
0: RRI ulang tahun ke-81 tahun. Siap. Bang Andi main saksofon. Makasih, berkah selalu.
1: Amin. Oke, berkah selalu. Masuk ya. Nominasi.
0: Baik. Ditahan dulu ya Bang Andi ya. Dan juga pendengar ya, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Witra Adila. Di siang hari ini akan melaporkan BPS Tuban tegaskan jika data DTSN ini tidak bersifat final. Bagi masyarakat yang merasa berada di desil yang tidak sesuai dengan realita, bisa diminta untuk melakukan pemutakhiran secara mandiri.
5: Laporan terkini.
0: Ya, Witra Adila, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih mendengar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban menegaskan bahwa memang data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN bersifat final. Bahwasannya DTSN ini memang selalu mengalami pembaharuan pendengar. Sesuai dengan pembentukan DTSN sendiri ini memang berdasarkan pada Inpres nomor 4 tahun 2025 di mana yang memang mewajibkan pelaksanaan lintas sektor dengan melibatkan beberapa instansi, kurang lebih ada 18 begitu ya, dengan menggunakan 39 variabel penilaian. Mungkin sebelumnya pendengar sudah didatangi oleh petugas sensus begitu ya, dan cukup ramai saat ini terkait dengan penentuan desil. Banyak sekali masyarakat yang mengeluh terkait dengan hasil desil yang tidak sesuai dengan realita. Sementara memang terkait dengan DTSN sendiri pendengar harus dibagi ke dalam 10 kelompok begitu ya, yang artinya memang harus sama besarnya. Jadi seperti ini untuk ilustrasinya, di Indonesia ini kurang lebih ada 290 jiwa begitu ya. Maka dari 290 jiwa itu harus dibagi menjadi 10 kelompok desil dengan jumlah yang sama. Jadi dari 290 juta jiwa ini dari 10 artinya ada 29 juta jiwa berdasarkan dengan tingkat kesejahteraannya. Hal inilah yang memungkinkan data dari desil masyarakat ini tidak sesuai dengan realitanya. Dan memang terkait dengan fungsi apa sih DTSN ini sendiri, pendengar, BPS Tuban ini benar-benar menegaskan bahwasannya memang sangat memegang peran penting begitu ya, di mana data DTSN ini memang digunakan untuk memastikan seluruh program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sementara memang terkait dengan data DTSN sendiri juga dilakukan secara berkala begitu, terkait dengan pembaharuannya. Artinya jika hitungan per bulan September ini, data DTSN ini terakhir kali diperbarui pada bulan Juli 2026 dan akan melakukan pembaruan berikutnya kurang lebih di bulan Oktober 2026 pendengar. Dan bagi Anda mungkin pendengar yang saat ini merasa data desilnya tidak sesuai dengan realita, Anda bisa melakukan pemutakhiran atau melakukan sanggah begitu ya di balai desa atau di kelurahan setempat. Dan kembali untuk memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan dari 39 variabel yang akan ditanyakan oleh pihak desa. Jika Anda berhalangan untuk datang ke balai desa ataupun kelurahan, Anda juga bisa melakukan verifikasi ulang melalui ini dari Kemensos. Dan memang dari BPS ini juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat terkait dengan pemutakhiran data, bahwasanya memang harapannya apabila DTSN ini benar-benar sudah sesuai dengan realitanya, maka tidak dikhawatirkan lagi terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan masyarakat ini dipastikan akan sesuai dengan atau tepat sasaran seperti itu. Demikian informasi terkait dengan DTSN yang juga cukup ramai begitu ya, perihal data desil yang tidak sesuai. Mungkin itu informasi singkat yang bisa saya sampaikan mendengar dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Witra Adila, pendengar, BPS Tuban tegaskan jika data DTSN tidak bersifat final, bagi masyarakat yang merasa berada di desil yang tidak sesuai dengan realita, mereka dengan diminta untuk melakukan pemutakhiran secara mandiri. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Ini hadirkan dua komposisi lagu Bahasa Kalbu dari Titi DJ dan juga ada Cinta Luar Biasa dari Anme yang spesial untuk Anda.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Cinta luar biasa yang direquest sama Bu Hartini di sore hari ini ya. Dan juga tadi ada siapa aja tadi request banyak ya?
2: Oh banyak. Nah,
1: ada Bu Hartini di siang jelang sore hari ini ya. Mm-hmm. Lagu Armen salamnya untuk Mas Ali, Pak Hairul Huda, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, mm-hmm. Bu Wati, Bu Istiharo, Bu Yani Jaya, Bu Ani Eser, Oma Yanti, dan untuk Mbak Dini dan Bang Andi terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-81, semoga RRI jaya di udara dan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Semoga Bang Andi panjang umur, sehat selalu.
2: Amin.
1: Bahagia selalu.
2: Amin.
1: Baik.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku kesel.
2: Kesel ya. Kesel dolar.
1: Amin ya malamin.
2: Amin, amin, amin. Oke, kita juga bakal nanti setelah ini
1: sekarang aja nih.
2: Sekarang
1: ya.
2: Ini, sekarang ini kita bakal umumkan siap-siap. Ya sekali lagi teman-teman ya, kita pakai digital ya. Mm-mm. Jadi di sini nggak ada misalnya, oh ini temennya Andi, oh ini temennya Dini, oh ini temennya nggak. Okay. Jadi kita pakai digital, makanya saya nggak berani ikut-ikut takut kesetrum.
1: Ada satu lagi yang masuk ya, Bang Andi.
2: Boleh.
1: Alia ya, halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Saya Alia, mau izin jawab ulang tahun RRI ke-81. Jawaban kedua, Bang Andi bermain saksofon, terima kasih.
2: Siap.
1: Okay. Kemudian ada Pak Nur yang ada di Perum Jasmine. Mm-mm. Ya. Siko Sidoarjo, halo Mbak Dini Wardani, mau ikutan kuis ya?
2: Boleh.
1: Hari ulang tahun RRI ke-81 dan juga Bang Andi bermain saksofon.
2: Siap.
1: Baik.
2: Masuk nominasi.
1: Silakan Bang Andi, kita kopyo.
2: Mas. Ya. Itu nyetrum itu. Baru itu.
1: Baru ya.
2: Baru itu.
1: Oke.
2: Dan akhir ini sebelum kita sebutin, nanti saya mohon izin ya siapapun yang menang.
1: Oke.
2: Okay. Saya mohon izin bisa ini nomornya ya, nanti kan saya ngisi nanti nomornya apa.
1: Oke.
2: Okay. Untuk yang nanti yang dibacakan nanti. Okay. Saya mau izin kepada yang akan dibacakan nanti
1: bisa WA ya.
2: Nanti saya simpen di nomornya. Saya simpen di nomor saya, mohon izin. Nanti saya apa isikan besok.
1: Nomornya Bang Andi yang belakangnya apa? 17 atau yang belakangnya apa?
2: 54.
1: 54 ya, yang belakangnya 54 ya.
2: 54.
1: Oke, baik.
2: Dan akhirnya eng.
1: Oke,
2: Teret. Teret. Aludon.
1: Oke, silakan Bang Andi. Nah, bacaan
2: Din.
1: Yang menang pertama adalah
2: mendapatkan 50.000 berupa pulsa adalah luka
1: pertama ini adalah cewek ya.
2: Wih, siapa ini?
1: Keluar namanya. Oke, silakan Bang Andi.
2: Siapa? Bacaan.
1: Bu.
2: Bunda, lu ya apa sih? Keliru.
1: Bu Nana. Wow, keluar kopioan ternyata Bu Nana ya. Kopioan digital ya. Oke, selamat Bu Nana. Boleh kirimkan namanya Bu Nana dan juga foto KTP, Bang?
2: Enggak usah, enggak apa-apa.
1: Enggak usah ya. Nomor HP aja gitu ya.
2: Nomor HP aja nanti kan tak isi nanti.
1: Oke, Bu Nana. Yang kedua.
2: Berikutnya.
1: Berikut jadi petirut loh, bingung loh aku tuh. Wah, ya.
2: Pokoknya ini berikutnya.
1: Oke. Okay. Oh.
2: Kita tampilnya.
1: Penampilan kan ya. Nah, cowok.
2: Cowok lagi.
1: Tadi
2: cowok
1: kan cewek ya.
2: Cowok.
1: Oke. Okay.
2: Inilah dia siapa Din baca.
1: Pak
2: siapa?
1: Kima.
2: Menang
1: kopioan.
2: Pak Giman.
1: Selamat Pak Giman dan Bu Nana menang kopioan. Ini kopioannya diundi pakai digital.
2: Saya enggak berani OTT ya.
1: OTT ya.
2: Ini kan karena baru takut kesetrum.
1: Iya, Dini juga takut kesetrum ya, nanti ke mana kalau milih-milih asal-asalan.
2: Masalah
1: ya.
2: Masalah betul. Jadi untuk Pak Giman sama Ibu Nana mohon izin nanti nomornya saya simpan. Nanti saya isi ya. Gak bisa hari ini, besok ya.
1: Oke.
2: Soalnya hari ini repot.
1: Hari ini repot ya.
2: Repot.
1: Kenapa?
2: Repot apa?
1: Baik, Bang Andi ini udah di menit ke-50.
2: Siap.
1: Bang Andi, gimana?
2: Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih RRI.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Dini juga. Dengan ada apa? Momen ini bisa ketemu dengan Dini.
1: Oke.
2: Okay. RRI sekali lagi selamat hari jadi untuk ke-81 besok. Mm-hmm. Semoga RRI semakin jaya, semakin keren, semakin luar biasa.
1: Mm-hmm.
2: Dan saya terima kasih banget bisa apa namanya? Ada kesempatan untuk bisa ngobrol di sini,
1: baik,
2: ketemu dengan teman-teman di on air di 99,2 FM.
1: Oke, okay. Bang Andi, kesan-kesannya di RRI sama Bang Andi menjadi penyiar pendengar.
2: Iya.
1: Dan sekarang siaran jadi penyiar.
2: Iya, penyiar dadaan. RRI luar biasa karena saya mengikuti RRI sudah lama ya. Mm-hmm. Jadi mulai secara fisik juga secara kualitas audio frekuensi sebagainya luar biasa.
1: Mm-hmm.
2: Semakin berpernah semakin luar biasa lah pokoknya ya.
1: Okay.
2: Saya mengenal RRI itu keren. Tadi saya juga masuk lobby, wah keren juga.
1: Mm-hmm.
2: Keren, luar biasa.
1: Okay.
2: Tetap berkembang RRI ku. Mm-hmm. Itu tangannya kenapa?
1: Ngecek
2: ya.
1: Lagu.
2: Oh, ngecek lagu ya. Tiba saja jumbo. Semoga yeah. RRI semakin jaya, keren-keren semuanya, angkasawan angkasawati juga semuanya juga luar biasa
1: okay.
2: ya. Semoga mendapatkan kesuksesan
1: amin.
2: Selalu.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Teman-teman ke semuanya yang pendengar Pro 1 terima kasih udah ikutan mulai awal sampai di detik ini bareng sama Dini dan saya Andi. Makasih banget.
1: Oke. Okay.
2: Sorry yang belum ada kesempatan, namanya juga happy-happy kita senang-senang bareng di sini. Namanya ada cek, iya apa itu ya namanya
1: apa itu ya?
2: Iya. Thank you banget Dini.
1: Thank you Bang Andi.
2: Semuanya.
1: Suatu hal yang menyenangkan bisa bertemu Bang Andi di siang hari ini.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you too. Selama perjalanan Dini jadi penyiar ya. Ini baru kali ini ketemu Bang
2: Andi. Ini juga.
1: Biasanya cuma duet di udara ya Bang Andi.
2: Iya. Mas Indra juga baru ketemu hari ini.
1: Baru ketemu hari ini. Mbak Leni juga ya.
2: Mbak Leni. Mbak Leni udah pernah ketemu. Pernah.
1: Oh udah pertemu. Oh udah ketemu ya. Kalau Dini baru ketemu ini ya. Oke Bang Andi. Di sehat selalu.
2: Amin. Saya juga untuk Dini.
1: Terima kasih. Semoga enggak kapok ya main RRI.
2: Enggak. Saya pokoknya selama saya bisa saya pasti nomor satukan RRI kalau ada acara atau apa. Pasti itu.
1: Oke, pasti ya. Baik. Dan akhirul kata mungkin kata-kata hari ini Bang Andi.
2: Sukses adalah milik kita semuanya, tergantung kita untuk menjemputnya mau atau tidak.
1: Yes, cakep. Terima kasih banyak Bang Andi.
2: Okay.
1: Sehat selalu. Nah, mendengar ini sekaligus Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Dalam perjalanan Surabaya siang ini begitu ya, musik kita 100% Indonesia. Dan jangan lupa nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asa Cita nasional begitu ya, yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Ada RRI Makassar dengan tema teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. RRI Nabire, inovasi petani muda. RRI Palu, petani muda harapan ketahanan pangan. RRI Singaraja, petani melon secara modern di greenhouse, yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami juga menginformasikan bahwa azan asar ini menit ke-44 ya, udah lewat ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lagu yang belum terputar nanti akan Dini titipkan begitu ya ke penyiar yang selanjutnya. Siapakah? Nanti aja ditunggu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini hadirkan Dewa. Selamat ulang tahun spesial juga untuk Bang Andi. Selamat ulang tahun ya Bang Andi ya. Dan untuk RRI yang ke-81 tahun. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit sampai jumpa.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya sore ini di edisi 10 September 2026. Hari ini kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Anda bisa simak informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh teman-teman di Pro 1 RRI Jakarta, dari teman-teman RRI Makassar dengan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial, kemudian RRI Nabire dengan inovasi petani muda, RRI Palu petani muda harapan ketahanan pangan, dan RRI Singaraja petani melon secara modern di greenhouse. Kami akan hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir SPMP, fungsional penyuluh pertanian Madya Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya. Tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu
3: ya,
4: bisa
3: ya,
4: kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin
4: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya,
4: dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda. Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Se-Sulawesi Tengah.
11: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha tani. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
0: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya, iya, petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi

0: Ya, kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
1: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
0: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul.
2: Iya.
0: Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
1: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
0: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya, kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
0: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati,
2: hanya Hayati. Ya. Oke, siap.
0: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
1: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
0: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang

0: lebih 3 bulan hingga siap panen. Tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912.
3: Atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, untuk berita dari Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Aprilia Putri. Silakan Ibu Aprilia.
2: Terima kasih, Fresti. Pendengar, selamat sore. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
3: Peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya Kamis pagi tadi. Peringatan ini digelar dengan apel pasukan yang dipimpin Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut. Suasana hikmat dan penuh kesiapsiagaan mewarnai kegiatan yang dikemas cukup sederhana. Selain apel, ada penampilan teatrikal untuk mengingatkan kembali sejarah hadirnya TNI Angkatan Laut dalam mengawal keutuhan bangsa. Dalam keterangannya, Kasal menyebut peringatan tahun ini sengaja diperingati dengan apel siaga sebagai bentuk penegasan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman bencana alam. Ditegaskan Ali bahwa jajaran prajurit dan alutsista TNI terus dikerahkan ke berbagai titik bencana nasional untuk membantu penanganan agar bisa cepat terselesaikan.
4: Karena kita dalam rangka apel siap-siaga bencana. Bencana alam terjadi di mana-mana dan kita terus mengirimkan unsur-unsur kita, pasukan dan alutsista ke daerah-daerah yang mengalami bencana, baik bencana alam di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, Karhutla juga, kebakaran hutan, dan baru saja kita menyaksikan dalam beberapa dua hari terakhir ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup mengganggu penerbangan terutama ya.
3: Sementara itu, Devi, salah seorang warga, menyambut baik inisiatif TNI Angkatan Laut. Ia berharap melalui hari jadi ke-81, TNI Angkatan Laut dapat terus menjaga keamanan negara.
5: Ya, semoga ke depan bisa keamanannya lebih terjaga. Soalnya kan alutsistanya kan juga canggih-canggih sekarang. Makanya itu keamanannya lebih terjaga. Bisa lebih mengayomi masyarakat.
3: Hanya apel siaga, sebagai rangkaian hari jadi ke-81, TNI AL telah melakukan berbagai aksi sosial, antara lain aksi bertajuk Aku Cinta Laut yang diwujudkan melalui penanaman mangrove, bersih-bersih pantai, hingga pameran UMKM daur ulang. Faris Yarbo melaporkan.
2: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah.
6: Komisi 7 DPR RI yang membidangi industri maupun UMKM melakukan kunjungan kerja ke salah satu produsen mesin di kota Surabaya yang digunakan bagi para pelaku UMKM. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim ini, menghimpun segala keluhan maupun aspirasi di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Aspirasi tersebut akan dibahas bersama kementerian terkait sehingga mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri menengah, tetapi juga kecil bahkan mikro.
7: Kemudian terkait dengan produksi semua berjalan, cuman memang serapan di masyarakat kita cek beberapa tempat memang mengalami penurunan. Ini industri yang punya efek domino lumayan besar terhadap produktivitas. Di mana mesin-mesinnya itu kan untuk produksi, produksi UMKM apa teman-teman bisa lihat.
6: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi salah satu produsen mesin ini yang telah bertahan sejak tahun 90-an. Pihaknya mendorong adanya promosi yang masif, sehingga mesin buatan dalam negeri semakin bisa bersaing dengan buatan luar negeri.
8: Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketingnya, pemasaran. Pemasaran daripada ini mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah ataupun DPR RI Komisi 7 untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri. Karena mereka merasa bahwa market atau pasar sekarang ini mengalami penurunan.
6: Dalam kesempatan ini, Komisi 7 DPR RI juga mendorong penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI agar produk lokal ini bisa bersaing di kancah global. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Aprilia. Jadi selepas purna akhirnya kembali bersuara di RRI. Bagaimana perasaannya? Nervous nggak sih, Bu?
2: Terima kasih, Fresti. Kalau dibilang nervous, alhamdulillah. Karena mungkin baru ya pensiun ya.
0: Oke, baik.
2: Baru tahun 2025, jadi kursi ini masih anget gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar. Karena depresi juga gak nervous ya.
0: Gak nervous ya. Bu, apa harapan Ibu Aprilia untuk RRI? Apalagi di usianya yang tidak lagi muda.
2: Iya, harapan saya semoga saja RRI itu semakin maju ya. Kemudian teman-teman semakin bersemangat pastinya. Teman-teman semakin bersemangat dan untuk selalu berkobar, membara seperti obor Triprasetya. Dan jangan lupa juga belajar ya, berinovasi, ide, kemudian berkarya untuk RRI ke depan. Karena corong RRI memang didengar oleh masyarakat pendengar RRI dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan saja untuk teman-teman semakin punya semangat yang luar biasa untuk dedikasi ya, untuk yang pastinya untuk RRI ke depan. Dan di usia yang ke-81 tahun ini, saya pensiun ya, meskipun pensiun tapi tetap mensupport teman-teman ya, adik-adik, karena memang kita harus mencintai lembaga kita, mencintai profesi kita di RRI Surabaya ya. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya, semangat dan tentunya tetap teguh ya janji Triprasetya RRI. Baik, saya juga di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini, besok ya, tanggal 11 September yang ke-81 tahun. Yang pasti mudah-mudahan tetap membara semangatnya seperti obor Triprasetya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan ya, bangga saya berada di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya terus bersemangat untuk membesarkan nama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, ada masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Arga Saputra. Silakan, Arga.
9: Terima kasih, Fresti. Dan pendengar serta pemirsa RRI, untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra.
10: Terima kasih, Arga. Saudara, perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Khairul Umam Masduki melaporkan untuk Anda.
11: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
12: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang rame, tapi sumber datanya itu berbagai macam. Sumber tadi itu yang saya sampaikan, cuma suatu kementerian.
13: Tetapi dipastikan tidak berdasarkan sensus ekonomi.
12: Tidak berdasarkan sensus ekonomi yang sekarang.
11: Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Diah, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
10: Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Laporan berikutnya Hanum Oktavia.
14: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
15: Bagaimana kegiatan mulai untuk mahasiswa baru, saya berpesan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita ini. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional, tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
14: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
16: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan. dan kampus yang menjadi teladan untuk mengolah sampah menjadi energi dan banyak lagi, termasuk ini menjaga sumber daya air, karena sumber daya air itu adalah salah satu bagian strategis.
14: Nazaruddin menambahkan UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PESMABA kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa Info Prima, itu dia tadi Ibu Dahlia Susandra, penyiar senior dari Radio Republik Indonesia Malang, telah membawakan dua berita untuk Anda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk sedikit berbincang dengan penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra. Bu Lia, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI di Jawa Timur.
9: Kabar baik, sehat Bu Lia?
17: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bu Lia mengawali karir di RRI Malang khususnya dari tahun berapa Bu Lia?
17: Saya mengawali karir tahun 86.
9: Tahun 86, jauh sebelum saya lahir loh ya, Bu Lia.
17: Betul.
9: Dan purna tugas di tahun 2024. 2 tahun ini ya Bu Lia.
17: 2 tahun.
9: Alhamdulillah. Ya. Nah Bu Lia, besok tepat 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio dan kita juga memperingati HUT RRI ke-81 ya Bu. Apa ini yang mau dipesankan kepada kami semua generasi penerus dari Radio Republik Indonesia agar api abadi yang kita simbolkan melalui nah itu dia tadi Bu Lia, penyulutan opor esok hari itu tidak pernah padam. Monggo Bu Lia.
17: Iya, yang pertama saya ingin mengucapkan mudah-mudahan di hari jadi ke-81 tahun ini RRI tetap berada di hati masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun juga RRI merupakan informasi yang memang harus menjadikan nomor satu di hati masyarakat. Utamanya informasi-informasi yang memang terkait dengan layanan publik masyarakat itu. Kemudian juga untuk adik-adik, saya bilang adik-adik aja ya, adik-adik itu harus lebih semangat.
9: Yeah.
17: Jangan kalah dengan kita-kita dahulu. Karena semangat kita ini dulu dan sekarang harus lebih hebat dengan yang dulu. Itu yang saya harapkan. Jadi api tak kunjung padam itu harus tetap menyala sepanjang masa.
9: Siap. Bu Lia mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Monggo Bu Lia semboyan kita bersama. Sekali di udara,
17: sekali di udara tetap di udara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silahkan Holili.
18: Baik, terima kasih Harga. Pendengar dan pemirsa, untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Bapak Awil Abing. Silahkan.
19: Terima kasih Halili ya. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BBP di Jawa Timur dan tim siap siaga menggelar loka karya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Berikut laporan Ima Fadila.
20: Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini, IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Dalam kesempatan ini, Bupati Sampang melalui Asisten 1 Sedakap Surdarmanta menegaskan IKD Sampang harus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan.
21: Nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 mencapai 0,61. Sedangkan targetnya adalah 0,68.
20: Pengukuran IKD merupakan instrumen penting bagi Pemkab Sampang untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penilaian ini ditekankan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mambau Suud, menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah.
21: IKD itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perhitungan risiko bencana atau kajian risiko bencana Kabupaten Sampang, karena dia menjadi bagian dari nilai kapasitas daerah.
20: Mamba Usut menegaskan penilaian ini akan menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang dalam menyusun program penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
19: Baik pendengar, di sesi akhir, program Eco Learning School 2026 dilaksanakan pelatihan public speaking. Peserta mempresentasikan gagasan Green Jobs sekaligus menerima penghargaan. Rukaya Zen melaporkan berikut ini.
4: Program Eco Learning School 2026 melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan gagasan khususnya terkait isu lingkungan. Kegiatan ini merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur Action Kalafri Iskandar mengatakan kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker yoga Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktekkan kemampuan public speaking dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok berupa gagasan solusi Green Jobs yang telah disusun pada hari sebelumnya. 5 kelompok secara bergantian mempresentasikan gagasan bisnis dan profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya.
5: Semua materi yang sudah teman-teman pelajari, mulai dari bank sampah, terus magot, oleh hidroponik, eco brick, eco enzim, dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus dilalui? Masalah, solusi, nilai, bisnis, baru dapat. Jadi kalau trainer biasa itu langsung di bisnis, ya mungkin pre-pengetahuan.
4: Afri menambahkan, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta dan kelompok yang dinilai aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team, Eco Influencer Awards, dan The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Green School di Kabupaten Sumenep.
18: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dua informasi ya sudah dibacakan oleh penyiar senior kita, ada Bapak Awe Labing. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Bapak Awe Labing sudah membacakan dua berita di Info Prima Brojejaring se-Jawa Timur. Selamat sore Bapak Awe Labing.
19: Selamat sore Halili.
18: Ya,
19: sehat Halili ya.
18: Alhamdulillah sehat
19: walafiat. Sehat semua.
18: Ya, alhamdulillah. Dan pendengar pemirsa, yang pastinya Bapak Awe Labing ini, nama Awe Labing ini sebenarnya nama udara ya waktu siaran di Pro 1 RRI Sumenep. Sebenarnya nama aslinya ini Muhammad Winoto ya, dan nama di udara namanya Awe Labing, dikenal Awe Labing ya. Oke, gimana kesan dan kesannya ini saat membaca berita di Info Prima apalagi jejaring se-Jawa Timur Bapak Awe?
19: Terima kasih Halili, senang ya, bahagia. Kenapa? Tak terasa 3 tahun berlalu, 2023 purna ya. Dan saya merasa dihormati gitu. Kenapa? Banyak masih sebenarnya penyiar-penyiar senior kita yang di atas saya 10 tahun atau 7 tahun yang sekarang masih alhamdulillah masih di kasih umur lah gitu ya. Tapi saya yang mendapatkan kehormatan pada sore hari ini, termasuk Mbak Titin, Sadatina, Marta Tinarsi, dan saya. Saya merasa bangga dan luar biasa RRI saat ini. Saya 3 tahun berlalu langsung melihat ruangan serba wow gitu ya.
18: Mewah gitu ya.
19: Dan sebenarnya bukan hanya infrastrukturnya yang mewah, SDM-nya harus mewah juga lihat gitu. Okay.
18: Baik, saat ini RRI memasuki di usia 81. Harapannya Bapak Awe Labing gimana?
19: Oh, harapan saya RRI tetap di hati. Saya 30 tahun berkuar-kuar dari waktu RRI 24 jam lulu sampai tinggal 19 jam. Luar biasa, kenangan-kenangan yang indah sulit dilupakan. Tetapi harapannya di saat berumur 81 tahun ini, semakin tinggi teknologi. Sekarang ada TikTok, radio TikTok dan semacamnya. RRI juga ada inovasi. Tetapi satu yang saya harapkan, jangan menghilangkan kito RRI-nya.
18: Oke. Baik,
19: adalah visual audio yang utama, tetapi penunjang TikTok boleh dan seperti ini siaran ya, YouTuber, live YouTube dan semacam streaming dan semacamnya. Tetapi kitohnya adalah audio.
18: Audio. Oke, baik, terima kasih Bapak Awi Labeng atas waktunya pada kesempatan sore hari ini ya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan selalu bersama keluarga.
19: Amin.
18: Demikian kabar dari Sumedep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
3: Terima kasih, Holili. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan penyiar senior kami, Ibu Tati Puji Astuti. Silakan, Ibu Tati.
7: Terima kasih, Prita. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
22: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setiobudi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
23: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau-beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting, apalagi untuk generasi dari sekarang, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.
22: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Kuku menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar RRI, Badan Pangan Nasional melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
24: Badan Pangan Nasional Bappenas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingglong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingglong Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perumbulok. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
25: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita, ya, desil 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bantuan pangan itu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya. Kalau diberi gratis, otomatis pengeluaran rumah tangga yang harusnya buat beli makan sudah tidak. Nah, nanti harapannya bisa digunakan untuk yang lain.
24: Andriko menambahkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dapat mengusulkan perbaikan melalui RT dan lurah atau kepala desa secara berjenjang. Penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah alamat juga dapat dilakukan pembaruan datanya. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Indah Mawarni, warga Cingglong, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. Ia menerima 30 kg beras atau 3 sak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
26: 30 kg beras. Alhamdulillah membantu sekali karena bisa meringankan.
24: Seperti diketahui, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Iya, sesuai dengan semboyan kita, sekali di udara tetap di udara. Dan sore hari ini ada penyiar senior kami yang hadir dan kembali membacakan berita, Ibu Tati Puji Astuti, atau yang dikenal dengan nama udaranya adalah Ibu Tati Soeharto. Selamat sore Ibu Tati.
7: Selamat sore Mbak Prita.
3: Kabar sehat baik.
7: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Penting okay. Itu nomor satu.
3: Iya, terkenal dengan soft spoken-nya ya. Tapi benar-benar Allah, baru sore hari ini saya bisa benar-benar langsung mendengarkan suara Bu Tati. Iya, bagaimana kesannya di sore hari ini Bu
7: luar
3: Tati?
7: Biasa. Luar biasa.
3: Kembali di studio ini.
7: Masya Allah. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh RRI untuk bisa berada di depan mikrofon ini, corong RRI ini tiada duanya. Satu-satunya. Jadi RRI ini boleh dikatakan beritanya merupakan rohnya RRI itu di berita, siaran berita. Jadi saya merasa kangen sekali dan ini sedikit bernostalgia untuk bisa menghilangkan sedikit rasa kangen saya.
3: Oke.
7: Berbicara di depan mikrofon.
3: Sangat rindu ya. Rindu total sekali. Berapa tahun Bu Tati di RRI?
7: Saya 36 tahun saya 36 di RRI.
3: Tahun. Ya. Oke. Mengabdi di RRI.
7: Mengabdi
3: ya?
7: Di RRI. Alhamdulillah juga sempat terbang di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2 tahun di sana saya.
3: Oke, berarti 36 tahun itu 2 tahun sudah ada di Mataram juga.
7: Iya, betul sekali.
3: Baik, di besok kita berulang tahun yang ke-81. Yeah. Ibu, apa yang ingin disampaikan? Kemudian harapan-harapan besarnya baik kepada angkasawan dan angkasawati yang nantinya menjadi penerus ya di RRI seperti apa, Bu? Silakan.
7: Iya. Sedikit berilustrasi ya, Mbak Prita.
3: Yeah.
7: Jadi siaran berita ini karena saya bangga menjadi bagian daripada RRI, khususnya di RRI Madiun Jawa Timur ya. Jadi yang selalu ditunggu oleh pendengar adalah siaran berita diantaranya. Karena siaran berita ini bersifat independen, netral dan profesional.
3: Okay.
7: Juga hangat dan aktual. Karena armadanya banyak sekali kalau di RRI ya. Jadi apa reporternya, liputan langsung maupun juga yang dihimpun di dalam redaksi yang dibaca seperti berita saat ini luar biasa.
3: Okay.
7: Jadi jembatan pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau saya tadi diminta harapan atau juga apa ya pesan yang ada di era Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini, saya Tati Soeharto, nah ini nama udara saya Tati Soeharto ini. Saya Tati Soeharto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Teruslah adik-adik, teman-teman, semangat berkarya, berinovasi, berkreasi untuk menyajikan siaran yang menarik dan terbaik sehingga tetap menjadi idola pendengar. Penguat semangat kita, jangan sampai lupa semboyan kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
3: Terima kasih banyak itu. Ibu Tati, sehat selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
7: Iya, terima kasih banyak.
3: Baik, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
0: Terima kasih Prita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Purnomo.
1: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal. Ia Deborah melaporkan.
2: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal pada hari Rabu 9 September 2026 setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang.
6: Rabu tanggal 9 September 2026 saat ini pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Sudah gak antri ya Pak ya? Per hari apa gak antrinya Pak?
8: Hari ini.
6: Iya Bapak, ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Sapuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Bapak siapa nama Pak?
8: Nanang.
6: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
8: Sekarang sudah mulai agak penting lah, apalagi sampai di luar jalan itu.
6: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite dan kemudian yang di ujung sebelah sana
10: untuk antrian bensin pertama itu memang sedikit berbeda ya.
11: Ini Ibu siapa Ibu?
12: Saya Bu Endang.
11: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
13: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
11: Kalau sekarang hari ini
13: sekarang
11: Bu?
13: Sekarang enggak enak dah.
11: Endang harapannya apa Bu?
12: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan lancar gitu, biar nyaman kalau ini, kalau bensinnya.
14: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan pendengar RRI, komunitas, dan masyarakat, sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Anggi Media melaporkan.
15: Pendengar, puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, puncak RRI Fest menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas kearifan lokal dan seni budaya yang ada di Jember. Selain pertunjukan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara RRI dengan pendengar, penonton, dan juga komunitas.
16: Dan ini puncaknya ajang silaturahmi ya, antara pendengar, penonton, dan teman-teman RRI. Harapannya ya mudah-mudahan sinergi ini terus berlanjut, tidak hanya di RRI Fest ini.
15: Selain seni budaya, puncak RRI Fest juga menghadirkan penampilan dari sejumlah komunitas pengisi acara RRI. Di antaranya 5 grup campur sari, 21 grup pop dangdut, serta 10 grup keroncong. Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Jember, Danu Hartatik mengatakan, keterlibatan komunitas menjadi bukti kolaborasi antara RRI dengan masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam berbagai kegiatan RRI di luar RRI Fest.
27: Di harapan saya, lebih meningkatkan kerjasama antara FKP dengan RRI, juga dengan masyarakat. Dan ini bukti nyata puncak acara RRI Fest yang digalang oleh RRI dengan masyarakat serta pengisi acara live RRI.
15: Pendengar, tak hanya pertunjukan budaya, RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan pasar murah dan pangan murah bagi masyarakat. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok seperti beras SPHP dan minyak kita dengan persediaan yang terbatas. Puncak RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri dengan semangat memperkuat hubungan RRI, komunitas, dan juga masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo sudah hadir membersamai di Info Prima berjaringan di sore hari ini. Bagaimana kesannya Pak Purnomo untuk membacakan berita kembali setelah sekian lama ini?
1: Ya, saya terus terang aja baca berita ini agak sedikit grogi. Karena lama, sekitar 11 tahun kita tidak mengudara, sehingga sekarang ini kayak belajar lagi gitu ya.
0: Oke, baik. Dan juga di menyambut ulang tahun RRI ke-81, pesan dan harapannya seperti apa nih Pak Purnomo?
1: Saya berpesan, secantik apapun, sebagus apapun programnya RRI, tapi kalau tidak didukung oleh pemancar yang kuat, rasanya mustahil didengarkan sama masyarakat, dicintai sama masyarakat. Sehingga saya berharap semoga RRI ini ke depan sesuai dengan semboyan sekali di udara tetap di udara, sehingga pemancarnya kalau bisa memang harus ditingkatkan agak lebih besar gitu kan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo. Dan sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
28: Terima kasih, Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari
3: Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Se-Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora.
4: Dan saya Aprilia Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini, masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 10 September 2026. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi untuk Anda. Kita akan awali informasi dalam program Kentongan kali ini bersama dengan reporter Farida Kusnia. Organisasi Konservasi Lingkungan Ekoton menemukan parameter fosfat dan DO tidak memenuhi baku mutu usai melakukan pengukuran kualitas air di beberapa pintu air di Surabaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Organisasi Konservasi Lingkungan Ekoton menemukan parameter fosfat dan DO tidak memenuhi baku mutu usai mengukur kualitas air di pintu air Jagir Wonokromo Surabaya dan depan Stikosa AWS. Kemarin Kepala Laboratorium Ekologi sekaligus Manajer Riset Peneliti Mikroplastik Ekoton, Rafika Aprilianti, mengatakan konsentrasi fosfat di kedua lokasi itu tercatat tinggi dari baku mutu. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, Rafika Aprilianti menilai pentingnya penindakan terhadap sumber pencemar, mengawasi titik pembuangan limbah industri yang berada di sepanjang aliran sungai.
3: Berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, lampiran 6. Yang pertama itu parameter fosfat dan yang kedua DO yang tidak memenuhi baku mutu kelas 2. Konsentrasi fosfat itu tinggi di pintu air Jagir itu mencapai 0,6 mg per liter atau sekitar 3 kali lipat dari ambang batasnya di peraturan itu 0,2 mg per liter. Nah, kami menemukan itu sampai 0,6 mg per liter. Kemudian di titik yang kedua, di titik Kosa AWS, konsentrasinya 1,2 mg per liter. Nah, ini lebih tinggi atau sekitar 6 kali lipat dari baku mutu yang telah ditetapkan di PP nomor 22 tahun 2021.
2: Ekoton mencatat debit air sungai mengalami penurunan drastis saat musim kemarau, sehingga konsentrasi pencemaran limbah industri maupun domestik yang masuk ke air akan meningkat tajam. Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Magister Manajemen Bencana Universitas Erlangga UNER Surabaya, Aditya Prana Iswara, mengatakan sebagian masyarakat di Jawa Timur masih minim kesadarannya membuang sampah tidak sembarangan.
4: Perjalanan dari Surabaya ke Kediri waktu saya pulang kampung, saya sempat menemukan salah satu masyarakat di area Jombang. Dia membuang kasur itu ke sungai. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka tidak paham regulasinya. Regulasi sebanyak apapun, tapi kalau masyarakat sendiri tidak mengetahui, ini akan menjadi suatu polemik yang tidak ada ujungnya. Percuma ada ahli hukum, percuma ada ahli lingkungan kalau dari kita sendiri tidak punya awareness terkait sampah.
2: Koordinator Prodi Magister Manajemen Bencana UNER Surabaya, Aditya Prana Iswara, mengungkapkan dari banyaknya pemerintah daerah di tanah air, hanya pemerintah kota Surabaya yang berani menganggarkan 4% APBD-nya untuk pengelolaan sampah dan lingkungan, sehingga pengelolaan sampah menjadi problematik utama di Indonesia. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, dari informasi tersebut kita beralih ke informasi lain bersama reporter Imam Malik bahwa musim kemarau konsumsi kebutuhan air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Berikut kabar selengkapnya.
5: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga.
6: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah, itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
5: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, ke depannya, dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Waktunya kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.

0: Pendengar, informasi dalam program Kentongan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Anda bisa simak beberapa kabar atau informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda di hari ini. Kabar-kabar tersebut akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda di edisi 10 September 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan beberapa kabar begitu ya. Di kesempatan kali ini, informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tahukah Anda bahwa 1 dari 5 wanita itu mengalami masalah mental saat hamil hingga melahirkan. Jadi kehamilan dan masa setelah melahirkan itu kerap identik dengan kebahagiaan menyambut buah hati. Ternyata periode ini juga membawa perubahan besar pada tubuh, rutinitas hingga kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kondisi mental ibu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan hampir 1 dari 5 perempuan mengalami kondisi kesehatan mental selama kehamilan atau dalam 1 tahun setelah melahirkan. Kondisi yang paling umum diantaranya adalah depresi dan kecemasan. WHO menyebut prevalensi gangguan mental pada perempuan selama masa perinatal itu cenderung lebih tinggi di negara berkembang. Sebelumnya, WHO memperkirakan sekitar 10% ibu hamil dan 13% perempuan yang baru melahirkan mengalami gangguan mental terutama depresi. Angkanya meningkat di negara berkembang menjadi sekitar 15,6% selama kehamilan dan 19,8% setelah melahirkan. Temuan tersebut kembali disoroti WHO dalam World Health Day 2025, di mana WHO menyebut hingga 1 dari 5 perempuan mengalami depresi atau kecemasan setelah melahirkan. Jadi gangguan mental pada masa kehamilan dan setelah melahirkan itu dapat mencakup berbagai kondisi. Salah satunya adalah depresi. Dan kondisi tersebut berbeda dengan perubahan emosi ringan yang biasanya muncul sesaat setelah persalinan atau kerap disebut dengan baby blues. Jadi perempuan yang mengalami masalah kesehatan mental dapat merasakan kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, kemudian merasa tidak berharga, sulit tidur, mudah cemas hingga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. WHO mencatat, gangguan mental pada periode ini dapat berdampak bukan hanya pada ibu, tetapi juga pada kemampuan ibu menjalani perawatan diri dan merawat bayinya. Karena itu, perubahan suasana hati yang menetap atau semakin mengganggu aktivitas sehari-hari sebaiknya tidak dianggap sekedar bagian dari menjadi ibu baru. Jadi gambaran mengenai kondisi tersebut juga terlihat dalam penelitian di Indonesia. Jadi mengutip dari penelitian dari Universitas Indonesia, Journal of Preventive Medicine dan Public Health menemukan 12,6% ibu hamil dan 10,1% perempuan setelah melahirkan itu mengalami common mental disorder. Jadi angka tersebut berarti sekitar 1 dari 8 ibu hamil dan 1 dari 10 perempuan setelah melahirkan dalam data penelitian menunjukkan gejala yang memenuhi kriteria CMD atau common mental disorder. Istilah tersebut digunakan dalam penelitian ini mencakup kondisi seperti depresi, kecemasan, dan gangguan obsesif kompulsif.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba ya. Jadi yang kita bisa siapkan bukan waktunya tapi kesiapannya. Apakah Anda masyarakat yang tipikal yang sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik begitu, termasuk mempersiapkan tas siaga bencana begitu ya. Kenapa sih harus menyiapkan tas siaga bencana? Jadi Indonesia ini termasuk dalam kategori rawan bencana karena berada di Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng. Kemudian tas siaga bencana ini membantu meningkatkan kesiapsiagaan keluarga saat bencana terjadi secara tiba-tiba. Dan tahukah Anda bahwa tas siaga bencana itu berguna sebagai persiapan bertahan hidup ketika bantuan belum tiba? Dan tas siaga bencana memudahkan proses evakuasi cepat tanpa perlu memilih barang saat keadaan darurat. Kemudian juga setiap anggota keluarga dapat langsung membawa tas yang sudah siap menuju tempat aman. Lantas, apa saja isi tas siaga bencana? Tas siaga bencana ini berisi baju ganti, makanan siap saji, kemudian hand sanitizer atau tisu, kemudian jaket atau sweater, dokumen penting, lalu handuk, power bank, tumbler atau air minum, perlengkapan mandi, P3K atau obat-obatan pribadi, kemudian senter, peluit, payung atau jas hujan, kantong plastik, sandal atau sepatu tahan air. Dan tas siaga bencana juga perlu untuk dicek secara rutin selama 3-6 bulan sekali. Lantas kriteria tas siaga bencana yang ideal yang bisa dibawa kemanapun itu yang model gimana? Jadi pendengar, bahan anti air atau waterproof itu agar isi tetap aman ya, seperti tas ransel gunung. Jadi tas ransel ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi 3-7 hari, kemudian untuk keluarga 2-4 hari, dan kapasitasnya 40-60 liter. Kemudian kalau tas darurat atau go bag, jadi kuat dan tahan beban sehingga tidak mudah rusak saat dibawa dalam kondisi darurat, dan semua orang bisa membawa tas yang model go bag seperti ini ya. Kemudian kalau untuk barang pribadi mungkin 1-3 hari, sedangkan keluarga 1-2 hari. Dan untuk kapasitasnya bisa muat sampai 20-40 liter. Kemudian ada tas siaga bencana lain yang juga bisa dibawa seperti halnya tas travel. Jadi tas travel ini ukurannya memadai untuk menampung kebutuhan dasar yang disiapkan ya. Jadi untuk keluarga tepatnya, jadi keluarga dengan kendaraan itu bisa menampung sampai 40-80 liter dan bisa bertahan untuk 3-7 hari untuk keluarga. Kemudian ada juga tas day pack ya. Tas day pack ini juga bisa diperuntukkan untuk semua orang, baik pribadi maupun keluarga. Kemudian kalau untuk pribadi sekitar 1-3 hari dan keluarga kapasitas untuk bisa membawa keperluan 1-2 hari ya untuk keluarga, dan kapasitas yang ada itu sekitar 15-35 liter pendengar. Kemudian tas kecil itu juga bisa masuk ya, tapi hanya saja untuk tas kecil ini mungkin hanya barang-barang vital saja seperti tas lempang, tote bag atau tas pinggang. Bisa digunakan untuk membawa benda-benda kecil seperti peluit, kemudian P3K, lalu senter begitu ya, jas hujan atau payung, dan hand sanitizer atau tisu. Tapi kalau misalkan dalam satu handbag itu sudah ada bermacam-macam, mungkin itu cadangan kali ya untuk tas kecil yang bisa Anda bawa kemanapun ya. Jadi tidak perlu mahal, tidak harus sempurna, tapi yang penting siap diambil dalam hitungan detik ketika bencana terjadi. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda di hari ini, masih dalam program Surabaya Sore ini. Oh ya pendengar, untuk kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadir terus menemani Anda hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini dengan topik bagaimana meraih husnul khotimah dan kumandang adzan maghrib pada pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khotimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la, hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah." Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih, karena walaupun terlihat kecil, namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun, Allah sudah menyampaikan. Surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah.
Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah, karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 atas nama Hapugu selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudari Nyonya Warsiki Maulana SKM dahulu bertempat tinggal di Pagesangan Baru 6C nomor 62 Pagesangan Jambangan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 114 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN.SBY antara Suyatmi Indra Paramita DK sebagai para penggugat, Nyonya Warsiki Maulana SKM dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SHDK sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, 2. Menyatakan sah para penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Nyonya Endang Srinastuti Sujono, disebut juga Victoria Endang Srinastuti dan Dr. Andes Sujono sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 September 2022 yang dicatatkan pada

Register Kecamatan Tambak Sari nomor 471.1-392/432/435.9.25/2022 tanggal 27 September 2022 dan dicatatkan pada Register Kelurahan Pacar Kembang nomor 471.120/431.4369.9.25/2022 tanggal 23 September 2022. 3. Menyatakan perjanjian ikatan jual-beli antara tergugat 3 dengan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam akta nomor 101 dan akta kuasa untuk menjual nomor 102 tertanggal 22 Mei 1992 dibuat oleh turut tergugat 1 atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi. Sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodia Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama tergugat 2 adalah sah demi hukum. 4. Menyatakan sah perjanjian jual-beli pada tanggal 5 Mei 1995 antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, juga disebut sebagai Victoria Endang Sri Nastuti, atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi. Sebagai tersebut, dalam sertifikat hak milik nomor 549, di Provinsi Jawa Timur, Kodia Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto adalah sah demi hukum. 5. Menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi yang berdiri atas sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodia Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang menjadi Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.440.000. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini, dan masih ada catatan yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 atas nama Hapugu selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Sunyoto dahulu bertempat tinggal di Jalan Pagesangan Baru 6C nomor 62 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 3 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 114 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN.SBY antara Suyatmi Indra Paramita DK sebagai para penggugat, Nyonya Warsiki Maulana SKM dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SHDK sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan sah para penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, disebut juga Victoria Endang Sri Nastuti dan Dr. Handes Sujono, sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 September 2022 yang dicatatkan pada Register Kecamatan Tambak Sari nomor 471.1 garis miring 392 garis miring 435.9.25 garis miring 2022 tanggal 27 September 2022 dan dicatatkan pada Register Kelurahan Pacar Kembang nomor 471.1 garis miring 120 garis miring 436.9.25 2022 tanggal 23 September 2022. 3. Menyatakan perjanjian ikatan jual beli di antara tergugat 3 dengan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam akta nomor 101 dan akta kuasa untuk menjual nomor 102 tertanggal 22 Mei 1992 dibuat oleh turut tergugat 1 atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur Kodya Surabaya Kecamatan Wonocolo Kelurahan Pagesangan tercatat atas nama tergugat 2 adalah sah demi hukum. 4. Menyatakan sah perjanjian jual-beli pada tanggal 5 Mei 1995 antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, juga disebut sebagai Victoria Endang Sri Nastuti, atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi sebagai tergugat dalam sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto adalah sah demi hukum. 5. Menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi yang berdiri atas sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang menjadi Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.440.000. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa menghadapi kemarau dan resiko karhutla, Jawa Timur tidak berjalan sendiri ya. Operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya bersama Pemprov Jatim, Kementerian Kehutanan dan BMKG untuk wilayah-wilayah rawan. Tahukah Anda pendengar bahwa musim kemarau pada tahun ini membawa tantangan ganda bagi Jawa Timur? Kekeringan meluas dan resiko karhutla meningkat. Operasi modifikasi cuaca atau OMC pun digencarkan sebagai respon cepat. Ada 24 kabupaten kota terdampak kekeringan dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim bersama dengan Kementerian Kehutanan, BMKG, dan BPBD Jatim. Tindak lanjut, Rakor Pengendalian Karhutla pada 3 September 2026 di mana sepanjang 3-6 September 2026, tim gabungan bergerak cepat menyebar bahan semai ke wilayah-wilayah rawan menggunakan pesawat jasa NC-212, A-2104, dan 4 kali operasi penyemaian dengan 3.200 kg bahan semai NaCl disebarkan di wilayah sasaran yaitu Malang, Kota Batu, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan juga Banyuwangi. Upaya ini membuahkan hasil, di mana data automatic rain gauge itu per 6 September mencatat hujan mulai turun di sejumlah titik prioritas. Jadi hujan ringan sampai sedang di 11 titik, 6 kabupaten, kemudian intensitas tertinggi itu ada di Pronojiwo Lumajang dan berjalan beriringan dengan distribusi air bersih. Dan optimalisasi sumber air dan penanganan tidak berhenti di OMC saja. Kesiapsiagaan terus diperkuat untuk mengantisipasi resiko karhutla ke depan. Dengan penguatan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan, kemudian optimalisasi patroli masyarakat peduli api atau MPA. Dan semua upaya ini butuh peran bersama dengan menjaga air, menjaga hutan, dan menjaga Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda penyuka minuman seperti air kelapa? Kendati air kelapa ini aman dikonsumsi, tapi ternyata ada batasan untuk mengkonsumsinya setiap hari ya. Jadi air kelapa ini kan dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan kerap menjadi pilihan banyak orang untuk melepas dahaga. Minuman ini juga sering dikonsumsi setelah beraktivitas berat atau saat cuaca panas. Karena rasanya ringan dan alami, tidak sedikit orang yang menganggap air kelapa aman diminum sesering mungkin maksudnya. Namun tahukah Anda, batas konsumsi minum air kelapa setiap hari tetap perlu diperhatikan agar manfaatnya tidak berubah menjadi resiko. Adapun menurut WebMD, jadi air kelapa itu mengandung elektrolit penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit berperan menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu berbagai proses kimia di dalam tubuh. Jika tubuh sedang kekurangan elektrolit, air kelapa bisa menjadi pilihan minuman yang baik. Namun bila kebutuhan elektrolit tubuh sudah tercukupi, manfaat air kelapa tidak lebih baik ketimbang air putih biasa. Pendengar, mengutip riset dari IPB University, air kelapa ini boleh dikonsumsi setiap hari ya, selama tidak berlebihan. Minuman ini mengandung nutrisi yang bermanfaat, mulai dari elektrolit hingga vitamin dan mineral. Meski begitu, jumlah konsumsinya tetap perlu dikontrol. Soalnya, air kelapa memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Jika diminum terlalu banyak, kadar kalium dalam darah bisa meningkat dan memicu hiperkalemia. Kondisi ini dapat berdampak pada fungsi jantung, termasuk gangguan irama jantung. Selain itu, dalam satu gelas air kelapa sekitar 250 ml terdapat kurang lebih 10 gram gula alami. Jika dikonsumsi berlebihan, asupan gula tersebut bisa meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Oleh karena itu, batas konsumsi minum air kelapa setiap hari yang disarankan, yakni sekitar 1 gelas per hari, dan sebaiknya air kelapa itu diminum tanpa tambahan gula atau pemanis buatan agar manfaat kesehatannya tetap optimal. Baik, di ujung telepon ada pendengar yang juga ingin bergabung tampaknya ya di kesempatan petang hari ini. Ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat petang.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
1: Sudah
0: buka puasa. Saya enggak
1: puasa, Ma. Maaf.
0: Baik, enggak apa-apa, Ma.
1: Lagi mendengarkan, belum selesai buka puasa itu sebelum ke masjid ya. Aduh, ini yang dibicarakan Kak Presti itu sangat, untuk saya loh, untuk saya ya, sangat emergensi ya. Sebelum saya lari yang ke belakang, Kak Presti bicarakan mengenai apa simulasi atau tasiak bencana tadi kan. Nah, untuk air kelapa ini, jadi saya ada tiga bagian yang saya minum, Kak Presti ya. Kalau seminggu dua atau tiga kali. Halo.
0: Iya, Oma.
1: Kadang-kadang sinyalnya jelek kan, saya ada di Kampung Baduy Banten, Kak Presti. Nah, terus seminggu dua atau tiga kali saya minum air degan, no sugar ya, air degan ya. Tapi kalau misalnya saya sudah terasa, saya makan di luar tidak ini ya, atau sambal yang kayak sedikit perutnya tidak enak. Saya terus minum degan hijau. Atau kena gatel nih, kemarin kena vulkanik kan ya, mata, badan gatel ya. Saya minum air degan hijau ya. Nah, kalau yang untuk harian, itu saya tiap hari minum 250 miligram, segelas gelas blimbing ya. Air kelapa yang tua yang suka mau diparut di pasar-pasar gitu loh, Kak Presti. Yang kalau kita mau bikin air untuk apa, tempe, tahu bacem ya. Itu bagus, Kak Presti. Saya minum itu 250 miligram karena sudah ada yang nganter biasa tuh ya. Dan di rumah kita kan suka buat minyak kelapa. Jadi airnya itu kita konsumsi, kita bagi-bagi gitu. Itu apa, pesesnya juga tidak keras, apalagi untuk lansia ya, lancar gitu. Itu menurut saya ngalamin sendiri loh Kak Presti. Kan kalau kita mau buat bacem tempe atau tahu, kita campur air kelapa ya Kak Presti ya. Nah itu bagus sekali. Okay. Lalu saya pindah ke ini ya Kak Presti ya, atas siaga bencana ya.
0: Iya Oma.
1: Kak Flesti, saya kan antusias sekali ya mengenai tas siaga bencana. Karena di rumah kita itu tasnya sudah golongan untuk lansia, untuk anak kecil ya, untuk baby. Saya minta karena saya konsultasi dengan BNPB.
0: Oke, baik.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Itu boleh apa yang kita tanyakan, dan saya usulkan setiap pertemuan lansia itu, entah di Jawa Barat, entah di Jakarta, kan setiap tanggal 26 itu memperingati hari itu setiap bulannya itu loh Kak Fresti, selalu memperingatikan hari siaga itu loh Kak Fresti, setiap bulan loh itu tanggal 26. Iya, coba Kak Fresti lihat, saya tahu dari BNPB-nya itu loh ya. Nah terus di lansia itu bagaimana? Jadi kita kerjasama dengan instansi pemerintah seperti kelurahan atau kecamatan dan BNPB, kita minta panduan gitu. Kan bencana tuh ada macam-macam, Kak Presti.
0: Iya.
1: Ada bencana gempa bumi, bencana banjir, terus bencana kebakaran kan ya. Yang tiba-tiba, tapi ya itu teori ya prakteknya, tapi kita selalu ini, jadi di tempat saya itu di rumah itu, entah yang di Bandung, dimanapun aja yang ada keluarga saya di Jakarta, di Banten, selalu saya siapkan tas siaga. Walaupun misalnya agak ekstra itu, jadi isinya kan tadi sudah Kak Fresti sampaikan ya, tapi memang mesti di cross check ya Kak Fresti, takutkan expire kan ya.
0: Betul.
1: Yang penting kita tambahin untuk yang bayi, tas bayi itu, tas ransel bayi itu ada seperti susunya, botol susunya, terus sekali pakai
0: Pampers.
1: Pasti yang buat bayi itu popok bayi itu kan
0: iya,
1: ya.
0: Pampers.
1: Terus betul. Dan saya tambahkan sekarang ini saya siapkan helm yang sudah memenuhi persyaratan nasional ya.
0: Apa itu Oma?
1: Helm di
0: kepala. Oh helm baik.
1: Setiap tas di kan tas kita ada yang anak, mantu, cucu gitu ya. Sebelahnya itu tas kita bilang ini untuk lansia, untuk oma misalnya itu, untuk anak-anak, cucu. Ini setiap pinggirnya itu ada ini Kak Fresti, ada helm.
0: Baik.
1: Helm karena kita kan tidak tahu ya. Kalau udah pakai helm tuh ya itu takdir ya, pokoknya kan kepala tidak kena apa-apa. Terus disarankan oleh BNPB-nya itu, kita mengenakan, siapkan di tas siaga itu, di sebelahnya itu, sepatu cat. Tapi yang tidak terbiasa pakai sepatu cat, itu bisa sendal yang anti-slip, Kak Fresti.
0: Oh, oke, baik.
1: Iya, sudah dipopulerkan itu loh ya. Terus karena... Maaf Kak Fresti, saya waktu dulu umroh atau haji ya, kita kan selalu diberikan rompi di dalam itu. Kayak singlet. Tetapi ada kantong-kantong kecil, ada resleting ya. Itu kan gunanya untuk dokumentasi ya, ada uang kecilnya, pokoknya surat-surat penting. Nah, itu saya kemukakan sama di lansia atau bebek. Itu jadi bisa dijadikan yang kayak rompi di dalam. Rompi luar kan ada, Kak, pasti yang namanya streetwear gitu ya. Itu yang anti dari kedap air. Gitu loh. Okay. Jadi saya sudah, walaupun di Lembang, Jakarta, Banten, itu saya selalu siapkannya yang fotokopi di dalam dokumentasi, dan juga tambahan senter kepala, Kak Fresti.
0: Oh, baik ya.
1: Itu menurut kita masing-masing ya, kemampuan yang ingin bagaimana. Terus juga ada center yang itu loh, yang anti asap itu loh, Kak Fresti.
0: Oke, baik. Ya.
1: Untuk nembusnya itu loh ya, di samping tadi P3K, obat-obatan. Terus juga ada tas pinggang. Tadi Kak Fresti kayaknya nyebut tas pinggang ya.
0: Betul.
1: Funny bag.
0: Ya, tote bag.
1: Bum bag. Belt bag. Charles bag gitu ya. Ya, yang untuk di dada tuh Charles bag. Jadi yang saya bilang tadi yang untuk rompi kita ke umroh itu, saya minta tolong dong dibuatkan yang anti kedap airnya. Kan kalau yang di umroh itu kan kayak singlet biasa, Kak Kristi.
0: Oke, baik.
1: Jadi supaya kalau kita kan nggak tahu ya kok kedap air kan, soal di dalamnya kan dokumentasi ya. Jadi dokumentasi yang penting-penting. SK, KTP, segala macam, SIM, terus apa, BPKB, segala macam itu. Tapi sekarang kalau untuk BPKB itu sudah saya ini kan ke anak saya kan tidak perlu lagi ya menyimpan itu di dada. Nah, itu jadi kalau latihannya, latihan simulasinya itu boleh permintaan loh, Kak Kresti. Kita minta seperti di lansia atau minta 2-3 bulan untuk rutin, jadi terbiasanya kita tanpa bayar loh, Kak Kresti. Cuman hanya kita mempersiapkan konsumsi buat yang bukan pelaku, apa namanya, pengajar, petugasnya, itu aja. Kita kabar. Itu memang pemerintah sudah menginikan. Jadi saya antusias memang untuk tas siaga ini. Dan jangan lupa cross-check.
0: Gitu ya, setiap 3-6 bulan sekali ya, Oma ya.
1: Nah, betul. Expire-nya itu. Jadi udah siapkan sepatu cat. Saya udah jauh-jauh kayak sepatu ini loh. Shaolin, tahu? Sepatu Shaolinnya untuk, bukan kungfu, apa ya. Yang tipis itu loh, tapi karetnya betul-betul ini, kena panas pun tidak bisa cair itu. Gitu loh. Kena pecahan kaca juga tidak nembus gitu loh, Kak Fresti. Itu baik. Dijual kok melalui BNPB-nya, koperasinya ada gitu loh. Jadi gitu penambahan saya, tapi orang kan lain-lainnya, Kak Fresti ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ada manfaat dan saya terus menerus ingin bertambah lebih baik lagi. Walaupun sudah lansia ya. Baik. Kak Fresti, sebelumnya saya juga menghaturkan ya. Walaupun besok ya. Besok Kak Fresti siaran jam berapa?
0: Saya dari jam 9 pagi Oma sampai jam 3 sore.
1: Alhamdulillah, berarti tanggal 11-nya musik kita oleh Kak Fresti ya.
0: Iya, benar Oma.
1: Mudah-mudahan, tapi karena ini sinyalnya terlalu jelek di sini Kak Fresti.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Saya pakai parabola, pakai harus audio streaming Kak Fresti, nggak bisa pakai itu.
0: Iya.
1: Atau pakai laptop, pakai parabola ditambah gitu.
0: Baik,
1: Kak Fresti. Selamat bertugas.
0: Terima kasih,
1: Terima
0: Oma.
1: Kasih, sukses selalu ya.
0: Terima
1: Sampai
0: kasih.
1: Insya Allah saling mendoakan berkah sehat, berkah umur.
0: Amin.
1: Bersama keluarga bisa menunaikan ibadah haji atau umroh di Madinah, di Mekah, serta sukses selalu. Terima kasih, Kak
0: Terima
1: Fresti.
0: Kasih, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Pernyataan nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di petang hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.
2: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
3: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
2: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
4: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu,
0: RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

istilahnya dimodifikasi, ada inovasi-inovasi begitu ya. Jadi nggak hanya original saja, original salt bread saja ya. Jadi sebelum ramai di Indonesia, roti ini terlebih dahulu viral di Korea Selatan. Dengan kekuatan internet, salt bread ada dari Giant Do Sogumpang menyedot perhatian netizen. Dan pendengar, hanya dengan satu menu, yakni salt bread ya, tempat ini selalu ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun turis asing. Orang itu rela antri untuk mendapatkan paket berisi 4 buah salt bread yang dibanderol dengan harga 12.000 won atau sekitar Rp156.000. Dunia pun melirik salt bread ya. Roti sekilas tampak sederhana. Bentuknya itu menyerupai gulungan dengan kedua sisi agak mengerucut ya. Berwarna coklat keemasan dengan taburan garam. Akan tetapi roti menawarkan kekayaan rasa gurih dari lelehan mentega, asin taburan garam serta sensasi renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Dan meski ramai di Korea Selatan, sebenarnya salt bread ini berasal dari Jepang ya. Jadi roti ini awalnya dikenal sebagai siopan yang dikreasikan para baker di prefektur Ehime. Dan roti ini pun populer sejak tahun 2010-an. Pendengar, siopan ini berbeda dengan sogumpang alias salt bread Korea. Kalau siopan ini rasanya lebih ringan, sedangkan sogumpang itu lebih kaya dan lebih terasa menteganya. Selain itu bagian bawah roti, Anda akan menemukan sensasi mentega yang terkaramelisasi. Dan popularitas salt bread di Korea Selatan itu sampai ke tanah air ya. Tidak butuh waktu lama, bahkan muncul produsen salt bread lokal yang menawarkan rasa tidak kalah nikmat. Dan rupanya tren salt bread ini belum redup dan terbukti jenama Doh Darling yang terkenal akan donatnya melakukan ekspansi dengan jenama Sunday Batch ya. Sydney Mohede, co-founder Sunday Batch ya, berkata bahwa orang Indonesia itu menyukai kudapan asin sehingga salt bread ini tidak akan kehilangan pamor dan tetap digemari. Jadi saat berlibur ke Korea Selatan dan menyicipi roti satu ini untuk pertama kalinya, menurutnya roti ini bukan istimewa karena viral, melainkan karena bisa menjadi comfort food ya. Jadi waktu itu tidak ada pilihan rasa yang beragam seperti saat ini. Sementara itu, menikmati salt bread ini memang paling pas saat hangat sebab teksturnya bagian kulitnya itu bakal lebih nendang ya. Jadi Anda bisa memanaskan salt bread menggunakan teflon atau wajan anti lengket di atas api kecil. Paling mudah memanaskannya dengan air fryer atau oven di suhu 170 derajat Celcius selama 4 menit. Dan Anda bisa menyandingkan salt bread ini dengan minuman seperti kopi, kemudian juga matcha atau bahkan coklat panas ya. Karena di beberapa gerai yang terkenal di Korea itu menjual salt bread ini dengan pilihan minuman yang cukup beragam ya. Kalau Anda lebih suka menyandingkan salt bread ini dengan kopi kah, kemudian ice chocolate kah, atau hot chocolate, atau mungkin yang lainnya pendengar.

Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Setelah itu, kami akan hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan nanti pada pukul 19.30 maksud kami ya, untuk mimbar agama Hindu. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau ya. Dari IBAR? Astagfirullahaladzim, gimana Pak itu? Warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total?
7: Jadi alokasinya berapa Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
6: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
13: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang
2: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
15: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
16: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
17: Gus Alek.
16: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
17: Di ruangan beliau.
16: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
17: Beliau mengarahkan 2000.
18: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
19: Pak izin koreksi dari BPK ya.
18: Oke, angkanya juga demikian?
19: Iya.
18: Yang 2.302.000.
19: Ya.
5: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
20: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
19: Betul.
20: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
19: Tidak, seperti itu.
20: Terima kasih.
5: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek, mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
21: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Diteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
4: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, korupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bluitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul kemudian, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan bagaimana program Mimbar Agama Hindu di edisi hari ini bersama dengan Iwayan Suraba dengan topik Tuhan Tidak Pernah Murka. Selamat mengikuti.

Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Nirwigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa-dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia. Pustaka suci Weda, Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara yang aku ciptakan segalanya ini dengan belayan kasih. Dan aku menarik semua ciptaanku yang disebut dengan pralaya kecil, pralaya madya, dan mahapralaya. Adalah karena sudah waktunya aku tarik. Karena hukum alam yang abadi yang aku ciptakan, waktu yang aku ciptakan, ibarat seekor laba-laba besar, di awal mengeluarkan jaring-jaring halusnya yang lebar, dan ketika sudah saatnya, jaring-jaring itu ditariknya kembali oleh laba-laba itu. Seperti itulah perumpamaan Tuhan, manakala menarik kembali ciptaannya, bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi mahapralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yoga yang juga disebut dengan zaman perunggu. Dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yuga. Ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan. Seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih, tidak pernah murka, tidak pernah marah.
yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete, yaitu hukum alam, yang amat sangat teliti dan sempurna, kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja, dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan, dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan. Bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi. Apakah Tuhan ada di lantai Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan, yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat, yang paling kita ingat adalah pelayanan. Yatnya Tuhan. Memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan. Ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda. Ciptaanku ini adalah seperempat dari tubuhku. Yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah Wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya. Lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa. Yang pada akhirnya, kedatipun manusia itu memuja para dewa, pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, enggak tahulah. Embuh katanya. Nah mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah. Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju terompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma ini. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut. Yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah
yang kedua, yang melindungi diri kita selamat dari kejaran maut atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, tuntunannya adalah yang disebut dengan prema, cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup. Wong Atman enggak ada, Roh Suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mat Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih, merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang widiwasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat Sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas, menghadapi hidup ini cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya. Ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia. Binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu. Dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita. Mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan

Di hari kedua, ketiga, pembantunya bilang, "Pak, ibu, adik badannya panas dan demamnya tinggi." Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, "Pak, bu, gak dilihat adik dah. Gak melihat adik tadi kamar, badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus." Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini, fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang sematawayang yang cantik, umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir menangis histeris bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, "Pa, mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan, biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri." Betapa kita sedih mendengar kejadian fakta nyata seperti ini, umat sedharma. Sedih sekali kita mendengar. Karena ego, nafsu, sombong, amarah yang tidak terkendali, sehingga anak menjadi sebuah korban kekerasan dari orang tua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Maka di dalam ajaran agama, di dalam ajaran dharma, dikatakan bahwa terompah yang keempat ini adalah tidak melakukan perbuatan tanpa kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan itu SMS saja, kalau ngomong ngawur, benci, dan lain sebagainya, itu sudah kekerasan, apalagi menyakiti. Itu sudah termasuk lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya, astungkar. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa, sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Doktora harus mengakhiri tugas untuk program Surabaya malam ini. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana Surabaya malam ini sesi selanjutnya bersama dengan rekan Joe Adi Yuanda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat sesaat lagi Anda bisa menyimak bersama program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Nanti ada teman-teman dari RRI Gorontalo yang sudah siap untuk menghadirkan satu judul dengan oleh-oleh dari pasar. Tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan komposisi terlebih dahulu untuk Anda. Setelah itu kita akan hadirkan bagaimana program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah. Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih? Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke. Baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Rupanya tidak bisa.
3: Saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
3: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
3: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum.
3: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: Saya tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu.
1: Loh, ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: kita.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda mendengar Pro 1 yang sedang menikmati suasana hari Jumat, hari Kamis ini ya. Besok baru hari Jumat ya. Hari Kamis ini untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Kita bakal ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar peringatan Hari Radio yang akan kita gelar atau kita peringati besok hari Jumat tanggal 11 September 2026. Hari Radio Indonesia ke-81 di mana kita semuanya memperingati bahwasanya radio bukan hanya sebagai teman beraktivitas saja, tetapi 81 tahun radio adalah cerita, kisah, kenangan ya, selain informasi, musik dan juga rasa hangat ya. Hari Radio ini merupakan salah satu momen di mana kita bisa mengenang bahwa keberadaan radio sejak 81 tahun yang lalu juga seiring dengan perkembangan dan juga pergerakan bangsa Indonesia. Dan radio yang kita kenal melalui RRI, Radio Republik Indonesia, sudah menemani perjalanan begitu banyak generasi. Dari zaman radio transistor ketika itu, kemudian kaset, hingga sekarang bisa didengarkan lewat streaming. Juga bisa didengarkan lewat aplikasi. Nah, di rangkaian hari radio ke-81 kali ini, kita mau mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang membuat radio itu tetap istimewa sampai hari ini. Kalau boleh saya bertanya kepada Anda bahwa ketika Anda menyalakan radio ya, ketika Anda mencari-cari radio, kira-kira apa yang Anda cari? Lagunya kah, informasinya kah, atau teman bisa ngobrol-ngobrol, atau beritanya kah, atau hiburannya kah gitu ya. Silakan bisa bergabung bersama kami di 031-534-5474. Dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Selamat malam juga, Ngobras. Ngobrol santai dengan Mas Jo Adi Yuanda. Assalamualaikum, Mas Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu Mas Siti Jo. Baroka FM dari Pasuruan. Gimana Mas punya Jo, kabar, Ibu?
2: Kabarnya baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Ya, sebaliknya juga demikian. Ibu
2: saya
1: di sana.
2: Saya tambah bunder.
1: Oh iya, saya.
2: Walu konek.
1: Ya, saya nggak tanya kalau itu memang sudah dari dulu ya.
2: Mas Jo, selamat hari radio ya.
1: Iya, terima kasih Bu Siti.
2: Mas, 81, semoga radionya mengudara terus. Tetap jaya,
1: iya.
2: Tambah makmur.
1: Oke. Okay.
2: Pendengarnya tambah banyak.
1: Terima kasih, oke. Sekarang.
2: Karena kalau nggak ada radio tuh saya nggak punya sahabat Mas.
1: Mosok no.
2: Dulur sak mono kene.
1: Mosok sih.
2: Saya seneng sekali.
1: Oh iya. Nah, kalau boleh saya tahu ketika Ibu mencari radio, mendengarkan radio tuh pertama kali tahun berapa sih? Mengenal radio, tahu bahwa oh radio tuh ternyata bisa didengerin loh, menyenangkan loh dengerin radio
2: ya,
1: itu.
2: Mulai itu loh, ada Gita Malam itu loh.
1: Tahun berapa itu?
2: Pantau ya, ono ning April itu loh. Asale kan, anu, Mitra Muslim yang tak dengerin loh. Ono jenenge April, si Pantau ya itu, bendino, tak rungok telpon. Ya apa ya carane, kok saya kan gak punya telpon nih, gak kepingin banget.
1: Apa yang membuat Ibu kepingin gabungan karena bisa ngobrol gitu ya, teman ngobrol
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, kepingin ngobrol sama Neng April, saya tertarik sama Neng April.
1: Tahun berapa sih itu? Kalau nggak salah tahun 2000 berapa itu? 13,
2: nggak
1: 14?
2: Ingat, pokoknya ada Neng April kok dulu.
1: Oh iya, ada terus Neng April. Oh, belum
2: lupa.
1: Belum belum berhenti, belum pensiun maksudnya.
2: 2012 koyo saya.
1: Oh, udah cukup lama ya. Terus ketika pertama kali ngobrol di radio berhasil, itu apa yang Ibu rasakan? Perasaannya gimana?
2: Ya seneng banget.
1: Seneng banget
2: kok
1: ya.
2: Ketepe ngasih tahu anu nih teleponnya ya. Saya
1: akhirnya tahu nomor teleponnya RRI waktu itu dari siapa?
2: Itu ya Neng April itu ditanyain orang.
1: Oh, akhirnya dicatat.
2: Tak catat kan. Tak kok masuk gitu.
1: Tapi
2: kita
1: awalnya ketika
2: nyari publik.
1: Ketika pertama kali dengerin radio kan di Suara Muslim ya waktu itu radionya. Itu kok tiba-tiba dengerin radio itu tiba-tiba apa? Nganggur apa?
2: Diam-diam tak pindah.
1: Enggak, kok tiba-tiba dengerin radio? Ah, pas nganggur atau pas gimana itu? Kok tiba-tiba nyalain radio?
2: Tidur gini, mau tidur, mari sholat isya, tidur kok. Pokoknya saya punya radio dua lah, enggak salah dulu.
1: Tiba-tiba dengerin.
2: Tanya suami saya, apa ya caranya? Wes, gak usah. Rungok noai, gak usah melok-melok. Itu loh, Bu Fantoya itu loh, aku mangan ambil lodeh.
1: Mantoya namanya.
2: Ya, sudah meninggal orang.
1: Ya, sudah tahu, ya. Itu, terus akhirnya dari situ kemudian tertarik gabung dan suka gitu ya, dengerin
2: suka
1: radio.
2: Suka banget, Neng April.
1: Sahabat.
2: Hari gitu Neng April kok tak dengerin, gak ada. Ada golongannya Pak Ahmad Irwan rasanya sih nanya, mana Mbak April? Mbak April di perempat kan? Di mana
1: nah,
2: ya perempat
1: terus,
2: tak geser-geser?
1: Sebentar. Ya, itu kan berarti karena penyiarnya yang membuat Anda jadi tertarik gitu ya.
2: Tertarik.
1: Nah, terus kalau misalnya nih, kenangan apa yang paling berkesan ketika mendengarkan radio itu pertama kali? Kenangan apa yang berkesan? Misalnya kenangannya itu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, atau pernah dapat hadiah, misalnya dapat hadiah dari kuis-kuis gitu,
2: ya,
1: atau
2: ada. Pokoknya seneng banget kok.
1: Ada yang
2: terima teleponnya gitu.
1: Oh, berarti bisa ngobrol-ngobrol, kirim-kirim salam itu seneng ya?
2: Seneng banget tuh, mari gitu.
1: Siapa yang dapat? Siapa yang teman pertama? Siapa yang kenalan pertama dari radio? Siapa yang dikenal sama Ibu Siti waktu
2: Neng
1: itu?
2: April.
1: Tuh, bukan, itu kan penyiarnya, maksudnya kenalan dari pendengar tuh loh. Kalau penyiarnya pasti semua orang tahu.
2: Oh ya,
1: cuman
2: dengerin.
1: Iya, siapa? Siapa misalnya kenalan pertama itu sama Bu Dewi toh, atau Bu siapa?
2: Iya, Cak Ali. Cak Ali Wasik gitu loh.
1: Oh, pertama kali kenal sama Cak Ali.
2: Iya. Tak denger ya ada Pak Wandi.
1: Tapi enggak pernah kontak-kontakan sendiri ya, maksudnya ngobrol atau ketemu gitu di darat gitu, nggak pernah?
2: Enggak pernah.
1: Sampai sekarang nggak pernah, jadi masih misteri ya, wajahnya seperti apa, Pak Wandi itu kayak gimana? Misterius. Bu Wira itu wajahnya kayak gimana, nggak tahu ya sama sekali ya?
2: Nggak tahu.
1: Tapi penasaran nggak pengen tahu kayak gitu wajahnya?
2: Penasaran kepingin ngumpul gitu, tapi kan saya nggak boleh.
1: Oh, jadi cuman membayangkan, oh ini. Tapi kalau sama saya juga nggak tahu ya, sama Jo juga nggak tahu ya wajahnya Jo itu kayak gimana?
2: Saya tahu, Anda.
1: Ah, mosok sih, mesti laku, mesti ngeri terus. Emosi saya. Mosok tahu, nggak mungkin.
2: Mbak Sari sudah tahu semua. Sudah apalagi
1: semua.
2: Apalagi Neng Dini kan ponakan saya sendiri itu yang paling cantik.
1: Oh, mosok sih ponakan Neng Dini ponakan.
2: Saya melebu perempat dek lontong balap tertarik suaranya Neng Dini.
1: Tapi kan nggak tahu wajahnya,
2: Tahu dong.
1: Oh, tahu ya. Jadi penyiar Pro 1 yang tahu wajahnya siapa? Yang belum tahu wajahnya siapa?
2: Yang enggak tahu hanya
1: Dio.
2: Dio sudah.
1: Celia.
2: Ya, Celia sudah.
1: Sudah semua berarti.
2: Dini sudah, Sari sudah.
1: Dini udah. Celia. Udah semua dong berarti.
2: Oh, sudah semua.
1: Oh, sombong ya. Kaya deh. Terus kalau pendengar yang udah pernah ketemu siapa? Kalau pendengar sesama pendengar.
2: Enggak ada sama sekali. Sama sekali. Enggak ada. Kalau Bu Wira.
1: Bu Ramli tahu. Bu Wati Ramli belum pernah tahu.
2: Belum tahu.
1: Orang ngerti. Ya nanti kapan-kapan insya Allah. Kan silaturahmi itu kan nambah dulur, katanya begitu ya kan. Silaturahmi itu kan nambah dulur.
2: Saya kan ada janji.
1: Ah.
2: Janjinya hanya di udara ya.
1: Ya enggak janji.
2: Bilang, iya.
1: Di gondol manuk. Janjinya di gondol manuk hilang di udara.
2: Asli, saya mau melanggar enggak berani, saya dikapung sungguhan.
1: Kenapa enggak ibu kan tinggal bilang loh, kan silaturahmi nambah dulur, kalau nambah dulur kan nambah umur gitu kan.
2: Ini saya sudah ikut terus loh ke RRI tapi
1: enggak
2: tahu. Saya enggak pernah tahu. Paling enggak boleh turun.
1: Jadi ini singit-singit ya. Oh nah, gitu. Ya ya ya.
2: Apa yang penting langgeng katanya
1: gitu. Gitu ya. Semoga saja suatu saat nanti bisa ketemu sama iya. Pendengar-pendengar yang lain ya, Bu ya.
2: Oh, temenan.
1: Kalau misalnya misalnya di angen-angen pengen pertama kali pengen ketemu sama siapa? Kalau pendengar tuh pengen ketemu sama siapa?
2: Neng Dini.
1: Loh, bukanlah penyiar, pendengar maksud saya. Kelak yang Dini terus.
2: Semua pendengar saya kepingin tahu.
1: Iya, yang nomor satu siapa? Yang nomor satu siapa yang pengen diajak? Umi Yanti Queen. Oh, itu yang pertama kali pengen ketemu
2: Fuwira,
1: ya.
2: Fuwira, saya penasaran juga. Fuwira kepingin tahu rumahnya di mana itu, Mas?
1: Di Sidoarjo, ya betul.
2: Sidoarjo apa?
1: Sidoarjo perumahan Orchid kalau nggak tidak, kalau tidak salah.
2: Oh, Orchid ya. Iya,
1: Orchid itu bunga anggrek. Itu.
2: Oh, gitu.
1: Ya,
2: pokoknya pengen... saya kepingin tahu pendengar semua wajahnya seperti apa.
1: Walah, pengen ketahu tapi kalau metu ya bodoh.
2: Saya berdoa semoga ada apa
1: keajaiban.
2: Ini bong-bong gak ono wonge aca-aca gak nareng metu apa entar. Ya wes.
1: Ya terima kasih ya ya ya.
2: Terima kasih banyak. Lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa itu adalah kisah dari Ibu Siti Barokah ya dari Pasuruan. Halo, selamat malam. Oke, halo. Sebentar. Selamat malam. Ngobras.
0: Halo.
1: Iya.
0: Ngobras.
1: Halo.
0: Sama Bang
1: Jo. Iya, apa kabar Ibu Wira? Sehat?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Sehat, baik, tapi kok suaranya gini? Ya. Kurang menunjukkan kalau Ibu Wira sehat loh kayak begini, kayak menunjukkan Ibu Wira baru bangun tidur atau lagi
0: saya
1: kurang
0: lagi
1: enak.
0: Makan.
1: Loh, lagi makan? Kok bisa sambil telepon lagi makan? Gimana gak ganggu ta ini?
0: Ya, kebetulan sisa-sisa dikit gitu loh.
1: Makan sisa-sisa. Bu, kok makan sisa-sisa sih gimana ceritanya?
0: Enggak,
1: okay,
0: maksudnya
1: gimana?
0: Kita mengunyah itu tinggal yang pas
1: terakhir itu. Oh, iya. Nanti ketahuan cucunya dibalain, oh mah gak boleh tuh, makan kok sambil ngomong.
0: Oh iya, kata orang tuaku, kalau lagi makan gak boleh bicara, nasi-nasinya sembur-sembur.
1: Nah, gitu dia. Ya kalau naga semburnya api, kalau Ibu Wira semburnya nasi. Waduh, bahaya.
0: Iya, tolong ngobatin pak.
1: Masya Allah, suaranya sambil makan aja enak loh ya, apalagi gak sambil makan gitu kan. Oke, Bu Wira mau cerita dong, kira-kira kalau Bu Wira pertama kali dengerin radio itu tahun berapa? Tahunnya aja sebutin, tahun berapa ketika pertama kali atau mungkin pas zaman apa gitu. Mungkin gak tahu-taunya, mungkin pas zaman-zaman sekitar tahun berapa atau zaman apa.
0: Oke, terima kasih. Kalau saya mendengarkan radio itu dari usia 2 tahun, Bang Jo.
1: Itu 2 tahun, kan belum-belum.
0: Itu
1: kan karena diputerin sama orang tua, kan. Okay. Kalau yang dengan kesadaran sendiri.
0: Untuk RRI Surabaya.
1: Bukan, untuk pertama kali radio, terserah mau RRI, mau radio yang lain, yang ibu dengan sadar.
0: RRI, my love, itu my loveku.
1: Apa itu?
0: Saya tidak bisa.
1: Apa itu?
0: Cintaku. Aku mencintai RRI dari tidak ada radio. Paling pertama RRI.
1: Tahun berapa itu?
0: Makanya saya malah tutup.
1: Sekitar tahun
0: dari
1: berapa?
0: Dari usia 2 tahun kan.
1: Itu, enggak, maksudnya itu kan kalau 2 tahun itu kan diputerin sama orang tua. Ini yang ibu sendiri yang dengan sadar dengerin radio. Bukan kalau, karena diputerin orang tua. Yang karena ibu sendiri kepingin dengerin.
0: Benar. Sebelum saya mengenal ini, itu saya mengenal itu sekitar tahun 2007-2003. Itu media FM.
1: Oh, oke, siap. Oke.
0: Setiap media FM saya ke global. Terus itu saya ke ada radio Mercury, terus RSVK. Habis itu saya ke Global, Radio Pasuruan dulu. Terus itu saya dari Global itu saya yang JTFM itu, saya disitulah akhirnya saya masuk. Saya kan channel tuh, karena saya suka radio kan. Bertemulah saya dengan
1: RRI
0: 99,2
1: Alhamdulillah. Itu, sampai sekarang ya. Jadi, berarti ya.
0: Jadi saya termasuk Radio Wijaya. Radio Suara Giri itu saya masuk.
1: Karena dangdut ya, ya.
0: Saya kalau mendengar radio itu ketika penyiarnya itu ketika komunikasi sama pendengarnya. Kalau enak banget nyambung itu saya suka. Nah, di satu sisi pun ketika seorang penyiar dia merasa enjoy ketika dia berbicara sama pendengarnya ketika nyambung. Iya kan komunikasinya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang saya cari. Dan memang kalau saya mengatakan tadi Bang Jo menanyakan dari tahun berapa saya mengenal radio itu.
1: Iya. Dari kecil.
0: Dari kecil. Saya itu begitu masuk di RRI 2009. Awal-awalnya saya tidak merasa gimana-gimana gitu kan. Tapi seperjalanan saya yang saya pada waktu itu yang dialog malam itu ada dokter
1: ada dialog, ya betul dulu, waktu itu memakai. Betul. Benar, dialog malam
0: dialog
1: ada.
0: Pagi Mas Arif pribadi dan itu sering sekali saya mengikuti acara dialog malam maupun pagi and saya tidak tahu kalau saya itu di apa ya dipantau oleh RRI bahwa karena saya mendengar dalam salah satu beliau yang mengatakan ini siapa sih orang ini gitu kan, ketika saya aktif. Namun saya tidak merasa bahwa, ya saya sebagai pendengar, ya udah saya masuk aja gitu. Namun dalam hal ini ternyata dari pihak RRI itu memantau setiap pendengar itu, bagaimana ketika dia berkomunikasi, dia berdialog antara penyiar atau narasumber yang ada. Karena RRI selalu menampilkan narasumber-narasumber yang top. Gitu kan?
1: Betul.
0: Yang saya ambil. Saya merasa enjoy, saya merasa bersyukur, saya merasa bahagia. Apalagi ketika saya masuk di gedung RRI.
1: Ketika pertama kali masuk gedung RRI Surabaya itu tahun berapa? Tahu, oh ini RRI Surabaya nih kayak begini nih gedungnya apa? Studionya atau segala macam.
0: 2009 itu tuh saya aktif-aktif akhirnya jadi terbentuklah PPGM itu kan. Nah, penyiar ini yang selalu support saya itu adalah Mbak April ya. Saya tuh sampai begini, penyiar-penyiar tuh sampai aku lagi gini, Mas Didi Surya, apalagi Pak Dian yang begitu baik hati, Mbak Rina Sobirin, Bang Jo Saputra yang ganteng, Mbak Aska Anissa, Mas Indra Mahadi, Mbak Presti Aktora, waduh hampir semua penyiar-penyiar, siapa lagi yang belum ya? Yang penyiar-penyiar senior itu ya, dan sama yang sekarang-sekarang ini, itu saya tuh merasa bangga, merasa enjoy,
1: gitu
0: saya
1: ya.
0: Merasa bersyukur.
1: Jadi pertama kali denger radio itu karena ibu tuh pengen ada teman ngobrol ya bu ya, teman ngobrol bisa bisa connect, kemudian informasi yang diberikan tuh yang diberikan oleh RRI itu dibutuhkan sama ibu. Jadi ibu asik gitu dengerinnya dari pagi sampai malam pun juga it's okay ya.
0: Benar sekali. Karena saya merasa bahwa ketika kita mengenal RRI, apalagi Surabaya gitu kan. Surabaya RRI 1 di Pro 1. Pro 1 itu adalah program yang paling nomor 1. Yang satu dia selalu yang nomor 1 gitu. Tanpa Pro 1, Pro 2, Pro 3
1: itu. Kayaknya kan gak ada.
0: Kita kan menghadiri undangan gitu ya. Kalau kita menghadiri undangan, keren banget sih. Bagaimanapun juga Pro 1 nomor 1 gitu kan ketibanya. Maaf ya, yang
1: lain ya. Kalau Pro 1 enggak ada, Pro 2 kan enggak ada, enggak ada nomor 1-nya, tiba-tiba 2 kan enggak mungkin.
0: Tapi kita sebagai pendengar Pro 1, kita tuh merasa harga diri kita tuh derajat kita terangkat loh ketika di Pro 1.
1: Terima kasih.
0: Itu yang benar-benar saya rasakan.
1: Iya.
0: Jadi saya sangat menghargai. Makanya pernah salah satu narasumber beliau itu kalau nggak salah dari mana gitu orang seperti waktu itu saya pakai nama Bu Sandra.
1: Waktu
0: orang
1: itu ya.
0: Seperti Bu Sandra, ketika dia sudah mengatakan dia mencintai RRI, jangan macam-macam. Kalau orang ini ketika dia sudah mencintai, kan tahu kalau orang sudah mencintai.
1: Iya, betul. Dia bakal loyal.
0: Disakitin.
1: Iya, aduh, ngeri banget disakitin ya.
0: Orang penting loh.
1: Iya.
0: Bila begini Bang Jo. Waktu itu Mas Arif kalau nggak salah
1: ya.
0: Kalau bisa pendengar-pendengar seperti ini harus dikasih penghargaan dong. Foto-fotonya mereka harus dipasang di situ. Iya, karena mereka adalah pendengar-pendengar ini yang seperti ini. Pada waktu itu Mas Arif pribadi yang bawa. Halo Mas Arif pribadi kalau dengar hello. Jadi itu. Jadi saya merasa banyak manfaat yang saya dapatkan ketika saya mendengar radio. Dan Bang Jo belum tahu ada Pro 2, ada Pro 3, ya, channel 5, Pro 4. Saya tuh enggak bisa mendua Bang Jo. Ketika saya masuk Pro 4, ibu, nanti saya ketinggalan berita di Pro 1. Saya enggak bisa.
1: Balik lagi ke Pro 1 lagi karena emang udah loyal banget ya. Oke, siap. Baik. Luar biasa. Boleh dong ucapannya buat Hari Radio besok tanggal 11 September?
0: Yes. Ini yang saya tunggu. Oke, saya Bu Wira dari Promoti Tregensi Sido.
1: Aduh. Ini
0: mengucapkan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang tercinta. Semoga RRI selalu menjadi rating pertama maupun berita, musik, atau apapun juga budaya sosial. Dan seperti dialog-dialog jaksa menyapa atau siaran-siaran olahraga penting, itu RRI nomor satu, terutama Pro 1.
1: Terima kasih banyak ya, Bu.
0: Sukses, semakin maju, semakin dewasa. Kita menunggu program-program and barunya.
1: Yes.
0: I miss you, I love you. Radio Republik Indonesia, kalau 1 tahun Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di program Ngobras Ngobrol Santai bareng saya Joe Adi Yuanda. Selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seputar peringatan Hari Radio ke-81 yang bakal kita peringati esok ya, tanggal 11 September 2026. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami, dan kami tunggu kembali atensi-atensinya. Bicara soal radio, memang tentu punya banyak cerita. Versi Anda seperti apa? Selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, selamat iya. Malam. Iya. Bang Ijo, yang sebenarnya nggak ada tiganya.
0: Nggak ada tiganya ya. Jadi cuma satu emang apa dua? Emang satu apa dua aja? Nggak ada tiga berarti ya?
1: Nggak ada. Duanya siapa, Bang Jo?
0: Yang dua ya Mas Andi lah, yang kedua lah ya. Yang pertama Bang Andi.
1: Kok suara Bang Jo kayaknya agak itu loh, masa? Pilek ya?
0: Agak pilek ya, mungkin ya, mungkin kedengarannya agak sengau gitu ya, sengau gitu ya.
1: Ya, apa ya. Mungkin ini ya karena ngasih kejutan besok kali ya?
0: Betul, kayaknya saya yang terkejut ya, bukan yang ngasih kejutan.

0: Bang Jo,
1: Yes.
0: kalau di Batam kan mayoritas Melayu. Jadi kayaknya nggak lengkap kalau nggak kasih pantun ya
1: Oh,
0: buat
1: boleh. Tak
0: special
1: kenal,
0: edition ya.
1: maka tak pantun ya.
0: Iya betul.
1: Sok, sok, sok. Sok,
0: Iya.
1: sok. Silakan.
0: Kayu gaharu dari Pulau Dewata
1: Cakep.
0: untuk dijual ke pasar Gondang Dia. Mas Andi ucapkan Dirgahayu RRI tercinta, terus mengudara untuk Indonesia dan dunia.
1: Luar biasa
0: Biasa
1: kayu.
0: di luar.
1: Iya. Saya boleh dong kasih boleh satu jawaban buat
0: Boleh
1: pantun dari
0: dong.
1: Mas Andi. Pergi ke
0: Iya boleh.
1: pasar membeli delima,
0: Cakep.
1: singgah sebentar membeli ketan.
0: Mantap.
1: 81 tahun RRI mengudara.
0: Oh
1: Ter
0: iya.
1: terus hadir menyapa Indonesia dengan
0: Ih,
1: kebanggaan.
0: keren. Tepuk tangan untuk Bos. Ini satu lagi lah Bang Jo juga nih
1: Boleh,
0: ya.
1: boleh, boleh.
0: Sungguh
1: Yuk.
0: harum minyak zaitun
1: Cakep.
0: dibawa berlayar ke Pulau Madura.
1: Cakep.
0: Dirgahayu RRI sepanjang tahun. Sekali di udara tetap di udara.
1: Hei, cakep. Ke Surabaya membeli sukun.
0: Cakep.
1: Pulang membawa bunga melati.
0: Mantap.
1: 81 tahun RRI terus tekun menjaga suara Indonesia tetap di hati.
0: Yes,
1: Cie.
0: yes, yes. Keren, keren, keren.
1: Oke deh,
0: Bang Jo.
1: silakan. Sekarang mau ngobrol-ngobrol nih. Jo pengen tahu, kira-kira kalau Bang Andi sendiri nih dari Batam, dulu pertama kali denger radio tahun berapa ini? Terserah deh, mau
0: Nah.
1: radio apa aja. Tapi yang pertama kali didengerin waktu itu.
0: Kalau nggak salah, waktu masih zaman pakai telepon koin,
1: Oh
0: itu di
1: iya.
0: RRI Jakarta tahun 80 berapa ya? 80-an gitulah.
1: 80-an gitu ya. Nah.
0: Ada kuis, hadiahnya es teler.
1: Serius, kuis hadiah es teler.
0: Serius, serius.
1: Keren.
0: Jadi alhamdulillah dapat Mas Andi kan waktu itu pas di Jakarta.
1: Terus apa yang tiba-tiba ngebuat Mas Andi tiba-tiba tertarik dengerin radio apa gitu? Apa pas mungkin lagi santai atau pas mungkin lagi nggak
0: Ya.
1: ada kerjaan atau apa?
0: Nah, ini jujur li ya, kalau
1: Jujur
0: Mas
1: li.
0: Andi pertama kali nelpon radio itu pas ada kuis. Jadi tertantang gitu, tertantang untuk ikutan, ya alhamdulillah dapet. Es telernya itu yang terkenal loh.
1: Oh iya, tahu tahu tahu yang
0: Anda tahu
1: angka itu
0: kan?
1: ya ketika
0: Iya, aku tahu. Itu masih ada
1: yang
0: itu
1: angka kembar
0: sekarang.
1: itu kan.
0: Iya betul, Bang Jo tahu ya.
1: Iya dong kan itu juga favorit dulu sampai sekarang juga sih. Tapi
0: Iya.
1: ngomong-ngomong, jadi memang pertama kali gabung atau dengerin radio itu karena ada kuisnya itu ya,
0: Iya
1: tertarik.
0: betul.
1: Terus lama-lama apa yang di
0: Lama.
1: yang dirasain?
0: Kalau dulu kan RRI itu kalau waktu Mas Andi masih kecil ya, 80-an lah. Kan duluan RRI, karena kan 81 ya.
1: Yes.
0: Nah, jadi sebenarnya sih kalau dibandingkan umurnya Mas Andi beda 31 tahun. 31 tahun bedanya.
1: Jadi
0: Jadi Mas Andi 50.
1: 50 betul.
0: Jadi pas gitu, karena kan dulu RRI itu maaf ya, kalau bagi Mas Andi kayaknya formal, formil.
1: Formil banget
0: Iya gitu,
1: gitu ya.
0: kayaknya hanya hanya untuk orang-orang yang maaf lah kayak Pak Lurah,
1: Pejabat-pejabat lah ya.
0: Betul,
1: Iya,
0: kayaknya
1: Pak
0: formil
1: Lurah.
0: banget gitu.
1: Kok bisa Pak
0: Jadi,
1: Lurah ya?
0: iya, maksudnya minimal Pak Lurah lah kalau
1: Minimal
0: Pak RT,
1: Pak,
0: Pak RW.
1: iya, Pak Lurah lah, pejabat lah ya. Terus, terus, terus.
0: Terus ya akhirnya sempat juga sih ngirim waktu itu pakai kantor pos ya,
1: Oh
0: pakai
1: iya,
0: apa sih?
1: PO Box, PO Box.
0: Iya,
1: PO
0: kartu
1: Box.
0: itu,
1: Iya.
0: salam-salam, gitu.
1: Seru.
0: Sampai tulisannya itu melewati
1: Batas.
0: yang batas, betul, sampai ke meja-meja loh.
1: Oh,
0: Karena kan tulis.
1: sempat gitu ya, sempat berinteraksi
0: Sempat.
1: lewat surat juga ya, kantor
0: Sempat.
1: ini
0: Wesel
1: kartu
0: pos
1: pos,
0: apa?
1: kartu
0: Iya,
1: pos.
0: kartu pos. Oh, betul.
1: Hai, betul,
0: Sempat.
1: betul.
0: Ya kadang sih dibaca, kadang enggak, karena kan numpuk dia.
1: Mas Andi,
0: Numpuk.
1: kira-kira dari sekian tahun, puluh tahun Mas Andi udah kenal RRI ya, dari tahun 80-an sampai
0: Iya.
1: sekarang, pernah nggak dapat kenalan gitu dari RRI pertama kali siapa? Masih ingat nggak? dapat teman gitu, kenalan teman bisa jodoh misalnya. Iya, saya sama tahu juga sih, atau sahabat gitu dari radio.
0: Jujur li, kalau penyiar alhamdulillah Mas Andi kan karena orangnya pendiam ya.
1: Kalau tidur maksudnya ya. Kalau tidur maksudnya pendiam ya, jangan tanya, jangan salah kalau udah bangun.
0: Jadi memang ya alhamdulillah lah. Nah, yang lebih important, yang lebih penting lagi, Mas Andi bukan sempat sih ya alhamdulillah bisa itu apa, menghilangkan kebiasaan judi online.
1: Oh, dari radio. Jadi kan, ya?
0: Iya, dari radio. Hebat. Itu kurang lebih 10 tahun yang lalu lah. Gitu. Tapi memang sih sebelumnya udah pernah gabung di radio yang tadi Mas Andi bilang lewat koin itu kan.
1: Lewat koin itu ya.
0: Jadi seru. Mas Andi kan sempat kecanduan kurang lebih 3 tahun.
1: Iya.
0: Jadi alhamdulillah hilangnya dari radio, gabung di radio, request-request. Cuap-cuap.
1: Ada.
0: Akhirnya alhamdulillah hilang.
1: Hilang ya, dengan sendirinya hilang. Alhamdulillah ya.
0: Termasuk kayak terapi gitu dia.
1: Wih, hebat.
0: Iya, makanya Mas Andi sih berharap ya kalau yang masih kecanduan yang hal-hal yang negatif gabung di radio, insya Allah.
1: Karena selain nambah teman bisa juga sebagai terapi untuk ini ya, menyudahi apa yang kebiasaan buruknya tadi ya.
0: Iya betul.
1: Hebat. Waduh, ini testimoni yang jarang sekali didengarkan.
0: Iya betul. Makanya Mas Andi sih ya berharap radio, terutama radio RRI. Sekali di udara tetap di udara. Apanya Mas Andi kangen loh dari Pro 1 Surabaya ini yang acara karaoke kemarin loh. Kan sempat ada acara karaoke ya.
1: Iya.
0: Tiap malam Minggu ya.
1: Tiap malam Senin, hari Minggu bukan karaoke tapi nyanyi aja sendiri gitu lagu yang disuka. Kalau itu kan memang bisa-bisanya Ju aja.
0: Tapi bukan Bang Jo. Waktu itu lagi RRI Surabaya.
1: Dulu pernah. Dulu pernah ada, dulu banget pernah ada kan? Karaoke on the air pernah.
0: Betul.
1: Ya, kalau yang sekarang ini kan Ruang Rindu kan memang Jo bikin kalau hari Minggu memang nyanyi-nyanyi aja biar seru-seruan. Tapi kalau mau lagi nanti coba deh, siapa tahu nanti bisa.
0: Boleh lah Bang Jo, karena memang Mas Andi itu ya termasuk pecinta musik dalam arti. Ini kan Mas Andi kemarin juara satu loh.
1: Ih, hebat. Lomba apa?
0: RRI Batam.
1: Batam nyanyi. Lomba karaoke?
0: Iya.
1: Ih, keren.
0: Bahkan tutupan kemarin.
1: Iya.
0: Makanya kan jadi ya alhamdulillah sih. Ya itulah, nambah rezeki juga lah.
1: Amin. Nambah rezeki, nambah pengalaman, nambah teman ya.
0: Iya betul.
1: Itu dia yang paling penting ya. Oke deh. Thank you banget ya Mas Andi ya. Sama-sama. Sehat selalu. Salam buat keluarga di Batam ya.
0: Iya, sama-sama buat Bang Jo juga ya. Siap. Jadi mudah-mudahan besok acaranya berjalan lancar ya.
1: Amin.
0: Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nanti pukul 21 saya akan tetap kawal Anda dengan Ruang Rindu edisi lagu mancanegara tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Tetap bersama kami.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Yuana kembali lagi bersama Anda di Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026.

Kita merayakan hari radio ke-81. Let's celebrate tonight ya, with the cool and the gang. Malam hari ini saya Juadi Yuanda yang bertugas untuk mengawal Anda dalam program spesial hari radio ke-81 yang akan kita peringati besok ya, tanggal 11 September 2026. Dan malam hari ini kita akan juga memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. Saya mix tadi lagu tahun 90-an, tahun 80-an, dan sekarang giliran Anda untuk bisa request lagu-lagu kesukaan Anda mancanegara, tahun 80-an, tahun 90-an, lagu mancanegara lawas juga boleh ada dengarkan malam hari ini. Yang pasti lagu-lagu yang bisa membuat suasana hangat dalam rangka memperingati hari radio ke-81 yang akan kita peringati besok ya, hari Jumat. Kita bakal peringati peringatan hari radio ke-81 tahun. Dan malam hari ini saya siapkan line telepon untuk Anda pendengar di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. Silakan bisa bergabung, kirimkan ke 5 orang yang Anda sayangi malam hari ini, dan saya langsung putarkan lagu kesukaan Anda.

0: Baik, ini giliran Anda untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Snap dengan Rhythm is a Dancer yang sudah kita nikmati sebagai lagu yang bisa membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk bisa menyambut ya kemeriahan peringatan Hari Radio ke-81 besok. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung pendengar di line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Siti Rumia, Bu Siti Baroka dari dari Pasuruan. Apa kabar Bu Siti?
1: Baik.
0: Iya.
1: Salah nanti semua salah.
0: Enggak dong, kan sama-sama Siti, enggak salah dong. Salah dewe namanya sama.
1: Siti kan tanah
0: dari iya ini. Betul. Nama ibu saya juga Siti loh. Iya sama.
1: Oh ya sama. Tos deh.
0: Alah
1: tos.
0: Biasa. Yang wadah tos barang ya.
1: Oh, salam kenal Bu Siti.
0: Iya. Nama ibu saya Bu Siti.
1: Oh baiklah.
0: Iya. Siti ada titik-titiknya. Depannya aja Siti. Ya.
1: Wadah Siti pokoknya. Pasaran Siti pokoknya. Saya keten dari Siti.
0: Lo udah gak boleh. Siti tuh bagus loh. Nama Siti tuh bagus. Ya. Ada lagunya.
1: Ya apa lagunya?
0: Siti Nangkali. Kondong Pasar.
1: Siti
0: jaluk rabi iya. Di rabe lo.
1: Iya bener. Itu kan sendiran Rustian nih.
0: Ya itu kan ada lagunya Siti Nangkali Bakong Nang Pasar.
1: Saya senang banget
0: ya, kan?
1: Radio soalnya apa ya hiburan. Enggak gitu saya enggak ngarah gara-gara ning gini masuk ke satu saya kenal Mas.
0: Ngono ta.
1: Ini Wardani.
0: Oke, terus saya dilanjut aja iki sudah loh ini waktunya request loh saya curhat-curhatan nah sudah. Saya dilanjut, sudah selesai.
1: Hero
0: Maria Carey, yes, ya. Lagunya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Mbak Rika Herlin, gak pernah sih. Mbak Rika Herlin, terus Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Furamli, Bapak besok aja, Bapak. Kalau begitu cukup aja,
0: wes. Oh, oke. Oke.
1: Saya mau parian loh.
0: Iya, apa coba? Ayo lanjutkan.
1: Besok aja enggak?
0: Lewalah, ya besok gak ketemu. Besok. Oh, besok ketemu deh, besok ketemu ya. Oke.
1: Okay. Seru-seruan.
0: Males ya, oke,
1: Mas. Saya kehilangan ning April,
0: males, enggak usah curhat maneh, kagak mau curhat terus. Sudah selesai curhatnya.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat ya kan mau. Iya. Oke, terima kasih buat Ibu Siti Baroka dari Pasuruan. Halo. Selamat malam. Oke, mana nih? Loh kok terputus? Ai, sayang sekali. Ya, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu.
2: Iya, Mas.
0: Istikharah.
2: Selamat malam, Mas.
0: Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Monggo silakan, ya, Ibu.
2: Mas. Aku mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga jaya di udara
0: jaya,
2: dan ngeceling selalu.
0: Oh, ngeceling selalu. Suaranya ya ngeceling ya.
2: Suaranya ngeceling.
0: Ya ampun, enak. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Fernando, Mas.
0: Fernando. Oke, EBBA. Siap.
2: Salame 5 atau 10?
0: 5.
2: Oh, alah, nganyang-nganyang.
0: Sik nganyang-nganyang. Satu.
2: Yang barusan turun ada Bu Siti.
0: Dua.
2: Ada Bu Mos, ada Bu Nana, ada Oma Yanti, ada Bunda Wira, tambah satu ada Bu Hartini. dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo. Halo, selamat malam. Belum saya pencet ternyata. Hai, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu, Bapak Laku.
0: Yes, selamat malam Irfan Mojokerto. Biye kabari Mas Irfan?
3: Kabar baik Mas Jo.
0: Iya. Mau dengar lagu apa malam hari ini Mojokerto?
3: Lagunya Westlife bisa Mas Jo?
0: Bisa, yang mana?
3: My Love.
0: Oke, okay, siap. Salamnya buat siapa Irfan?
3: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga, semuanya sama sih lagi negeri Pro 1.
0: Siap.
3: Iya, itu aja sih Mas Jo, makasih.
0: Siap, sama-sama Irfan dari Mojokerto, My Love. Oke, saya siapin dulu lagunya. Kemudian juga untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp juga nanti saya akan coba bacakan atensi-atensinya. Silakan dikirim dulu WhatsApp-nya. Sabar menunggu, nanti saya akan bacakan satu persatu. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Suaranya mana ini? Oh, terputus. Baiklah, kalau begitu kita coba beralih ke line WhatsApp yang sudah banyak bergabung malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Hai. Ada Pak Mariono, selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Apa kabar Pak Mariono Tulungagung? Ya, sehat selalu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ayo lagunya Aerosmith dengan I Don't Wanna Miss A Thing. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khoirul Huda. Dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuwanda. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rejeki lancar, barokah, amin. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI jaya di udara, selalu dekat di hati pendengar seluruh Indonesia. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Mariono saking Tulungagung. Terima kasih sudah bergabung, sudah beratensi. Lagunya nanti coba saya hadirkan. I Don't Wanna Miss A Thing dari Aerosmith gitu ya. Oke, kemudian di belakang Pak Mariono ada Ibu Siti Rumia dari Tuban. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Rumia dari Tuban, requestnya One Direction, What Makes You Beautiful. Salamnya buat Ibu Siti di Pasuruan, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Hartini, Mama Yu, Pak Setiawan. Dan salam semuanya buat pendengar Pro 1 Surabaya. Selamat ulang tahun untuk RRI ya. Semoga tetap jaya di udara dan semoga sukses untuk semua penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Siti Rumia dari Tuban. Kita nikmati dulu satu lagu. Kali ini datangnya dari Mariah Carey yang disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan dengan Hero. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Satu lagu ini disuka oleh Ibu Siti Rumiah dari Tuban yang tadi sudah request One Direction atau 1D ya. What Makes You Beautiful. Sudah saya putarkan lagunya Ibu, spesial ya malam hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan di Tuban. Halo, apa kabar buat Mas Afif? Selamat malam Mas Afif ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau dengerin lagunya Michael Jackson yang Billie Jean? Siap, nanti saya akan putarkan. Salamnya buat istri dan anaknya Mas Joe yang lagi di rumah. Ngeri. Terima kasih Mas. Salamnya ya nanti saya sampaikan buat istri dan anak saya. Mas Felda, Felda ya. Mas Vela, Felda sebetulnya, Felda Arum Chandra dan Mas Wahyu Chan. Terima kasih buat Mas Yu yang bertugas, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, matur sembah nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terima kasih sudah mendengarkan siaran kami malam hari ini, dan saya masih akan terus kawal hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program spesial kita, spesial peringatan Hari Radio ke-81. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, ya saya persilakan, saya akan buka kembali line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 kali 992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat live.
0: Selamat malam, Abah Wi.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Abah. Silakan Abah Wi, malam hari ini mau,
1: I love you daddy.
0: Mau apa?
1: I love you daddy.
0: I love you daddy. Dari
1: Ricardo and Fred.
0: Oke, siap.
1: Salam untuk Oma Yanti, Pak Bambang, Bulan Kobar, Bupati Ramli, Bunana, dan Pak Lucio.
0: Yes.
1: Pak Lucio. Masir,
0: ya, sama-sama Abawi, sehat selalu ya. Selamat malam. Abawi, terima kasih dari Surabaya. Kemudian juga selamat malam untuk Mbak Rika Herlin, apa kabar? Mbak Rika Herlin, malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Destiny Child, Survivor. I'm a survivor, keren. Oke, support salamnya happy anniversary untuk RRI seluruh Nusantara. Semoga tambah bersinar, menyala abangku ya, menyala di udara dan makin banyak pendengarnya gitu. Baiklah, terima kasih. Saya siapin dulu lagunya Survivor by Destiny Child yang keren banget itu ya. Mari kita ditunggu lagunya. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini melalui line telepon on air, telepon seluler. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, iya. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ibu Titi Damiati, apa kabar Ibu?
2: Sekali di udara, tetap di udara masuk.
0: Ya, apa kabar Ibu, sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Masih juga harus selalu sehat.
0: Terima kasih. Oke.
2: Lagunya saya Green Grass of Home.
0: Green Grass of Home. Siap. Salamnya buat.
2: Salam buat Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Esther, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Hartini, juga Bu Siti, Bang Kobar. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama Ibu.
2: Semoga diparingi sehat selalu semua penyiar, panjang umur, barakah rezeki yang melimpah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati dari Surabaya. Halo, selamat malam Bang Jo dari Pak Sugeng di Pasar Turi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke, Kevin Young dengan Nobody's Child. Salamnya buat yang mendengarkan, kawanku semuanya saja di Surabaya, di seluruh Indonesia juga. Terima kasih Bang Jo. Dan satu lagi Bang Jo, selamat hari jadi untuk RRI Pro 1 Surabaya ya. Terima kasih. Radio penuh nostalgia, di rumah dan semuanya jaya selalu sampai selamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Sugeng dari Pasar Turi Surabaya yang sudah setia mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Semoga selalu bahagia bersama dengan keluarga. Lagu dari Kevin Young nanti saya akan coba hadirkan dengan Nobody's Child. I'm nobody's child gitu ya. Oke, kemudian juga kita terima kembali telepon malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga.
0: Malam.
3: Bang Jo, Adi Juanda.
0: Siap, Bang Kobar.
3: I can stop loving you.
0: Baik, I can stop loving you lagunya dari
3: Kalau bisa dari Angel Aberdeen.
0: Hah? Dari
3: Angel Aberdeen.
0: Angel Aberdeen. I can stop love. Yang siap ini dari Ray Charles.
3: Boleh, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Ray Charles aja ya, yang udah siap ya. Oke. Salamnya buat siapa nih?
3: Jo, semoga selalu sehat. Jadi ada apa, Ibu Titi Damiati, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Freddy, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Kak Mul, Inang Opung Janti Queen, Bu Yuni Solotigo, dan Bu Siti semuanya, Bu Istiara dan Bu Siti keduanya. Nggak lupa Pak Tua, semoga sehat.
0: Siap.
3: Bang Jo Adi Juwana, matur nuwun. Thank you so much.
0: Yoi, selamat malam Bang Kobar dari Mojokerto. Dan langsung saja kita nikmati lagu-lagu pilihan Anda mendengar. Kali ini ada Michael Jackson, Billie Jean.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Sutomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Sesaat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu menarik untuk Anda. Bersabar dulu ya.

0: coming from Karen Young gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Masih dalam rangka menyambut peringatan Hari Radio ke-81 yang akan digelar atau yang akan diperingati besok tanggal 11 September 2026. Silakan Anda bisa kembali bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga Ruang Berbagi Rindu. Oh,
0: aduh, suaranya ini suara bantal ini. Selamat malam.
1: Masih duduk.
0: Kok suaranya udah kayak lemes-lemes gitu. Hai. Semangat dong. Enggak, penyiarnya udah semangat loh ini. Penyiarnya udah semangat 45 loh malam hari ini.
1: Ayo dong. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Wanda. Saya request lagu Older dari George Michael.
0: George Michael yang mana, Bu Wira? Yang judulnya
1: Older.
0: Apa?
1: Hah? Holder?
0: George Michael, oke.
1: Yeah.
0: Kayaknya kok nggak ada ya.
1: Bilang 6 itulah.
0: Iya, tapi nggak punya yang itu koleksinya, yang lain.
1: Ah, nggak sih deh.
0: Yang ada aja loh. Careless Whisper, tak apa gitu. Yang bisa semua orang nyanyi gitu loh malam hari ini kayak Nobody's Child.
1: Satu, aku sayang ibu. Dua.
0: Bener.
1: Juga sayang ayah.
0: Asik, ya gitu dong. Apa nih? Just Michael yang mana?
1: Itu saya.
0: Aha.
1: I can't stop loving you.
0: Tadi sudah lagu itu. Oh, nyanyi request lagi nih. Aduh,
1: selamat sore. Udah subuh kayak gini kok masih I can't stop loving you.
0: Ayo.
1: Nah ini saya jadi crazy aja.
0: Lagu siapa itu?
1: Lagu dari crazy.
0: Oh, gitu. Julio Iglesias.
1: Benar.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bu Wira? Oke, halo. Bu Wira, selamat malam. Oh, udah hilang. Bu Wira, halo.
1: Sore.
0: Iya, salamnya buat siapa, Ibu Wira?
1: Oh, salamnya untuk Mas Bandi, Pak Mariono, Mas Andi, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Freddy, Bu Hartini, Bu Siyati, Bu Wati, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Imam Mayu, Mbak Dian, Mbak Rika Helin, dan Bu Dwar Fadila, dan semuanya. Untuk Bang Jody Wanda, selamat mempersiapkan dirinya untuk Hari Radio yang ke-81 besok. Semoga Bang Jo penampilan dengan jasnya tambah ganteng.
0: Terima kasih.
1: Parfum yang sebanyak-banyaknya.
0: Jangan dong ya.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Lalu pokoknya salam untuk semua angkasawan, angkasawati merayakan 81 tahun besok tanggal 11 September. Semoga berjalan lancar,
0: amin.
1: Sukses,
0: yes,
1: dan bahagia.
0: Oke. Ya, amin. Terima kasih banyak. Selamat malam. Yoi. Yo, apa kabar juga buat Mas Faris dari Kota Batu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jo dari Faris di Batu. Pengen denger lagunya Muse, Unintended. Salamnya spesial, tak sampaikan buat Kak Jo aja wes, gak apa-apa ya. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih, tak tunggu lagunya ya. Oke, Mas Faris, buat Mas Jo aja katanya begitu. Siap, terima kasih. Unintended dari Muse. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian juga kita mau terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam, terputus. Baik, dicoba kembali. Untuk Anda yang mau bergabung, yang mau ikutan, mau nimbrung malam hari ini, mau denger lagu-lagu enak, lagu-lagu mancanegara, boleh ya, langsung saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Berbagi rindu dong, bukan berbagi memori. Iya dong. Berbagi rindu. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Tante Ita.
0: Oke, Tante Ita. Tante Ita di mana sih sebetulnya posisinya sekarang? Di Sidoarjo, di mana atau di Surabaya? Oh, Surabaya mana ya? Kalau boleh tahu.
2: Surabaya paling
0: Surabaya paling ujung di Kenjeran di Perak, di
2: Oh
0: mana?
2: itu ya daerah laut.
0: Dari laut, oh di
2: Ya.
0: Perak, ya, oke. Oke, malam hari ini Tante Ita mau dengar lagu dari siapa nih Tante Ita?
2: Gary Moore ada nggak?
0: Gary Moore ada,
2: Gagak dulu.
0: Still Got the
2: Still Got the
0: Blues.
2: Blues. Iya.
0: Siap, boleh, boleh.
2: Seluruh angkasawan angkasawati saja.
0: Terima
2: Ya, lu ya, Dirgahayu ya, RRI yang ke-81 tahun.
0: kasih.
2: Teruslah mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia.
2: Ya,
0: Eh.
2: kami di udara, tetap di udara.
0: Okay.
2: Muncul sehat selalu ya.
0: Siap, siap, siap.
2: Oke, thank you.
0: Thank you. Terima kasih Tante Ita dari Surabaya, dari Perak ya, dari kawasan paling ujung Surabaya. Wow. Dekat laut katanya begitu. Siap. Ditunggu lagunya ya. Halo, apa kabar juga buat Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Maju, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Request lagunya Juni Cole, I'll Wait for You. Salamnya buat sebentar. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila. Saya mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus konsisten dan menjadi media terpercaya dan senantiasa menjadi mempersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Buat Mas Jo Adi Juandanya, terima kasih. Terima kasih juga sami-sami Ibu Sri Suhartini. Ditunggu lagunya, nanti bersabar ya, menunggu giliran begitu. Oke, satu lagi penelpon on air kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum
0: Bung Freddy Merauke. Apa kabar,
3: betul.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, silakan lagunya
3: cuaca
0: ini.
3: Masih panas.
0: Panas ya. Dingin
3: Iya.
0: kalau malam ya.
3: Mas Jo sehat ya?
0: Ya, alhamdulillah
3: Oke.
0: sehat.
3: Sebelum sebelum ke lagu, saya juga mau ikutan ikutan
0: ikutan boleh.
3: Mengucapkan selamat ulang tahunnya. Ya. Untuk RRI, selamat ulang tahun ke-81. Semoga RRI semakin jaya, semakin bervariatif program-program acaranya. Acara ya, program informasi, program acara hiburan, dan dialog interaktifnya semakin mantap gitu ya. Dan untuk RRI-nya, semakin ke depan semakin lebih baik lagi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, terutama mengedukasi masyarakat ya.
0: Oke,
3: Bang
0: siap.
3: Adi Jo,
0: siap.
3: Saya Mas Adi, saya Mas Ah.
0: Ya boleh, Mas Adi boleh, Adi Jo boleh, Jo Adi boleh, terserah, sama aja orang pasti panggil-panggil begitu, sama-sama.
3: Kuali-wali.
0: Ih, orang yang
3: Oke,
0: sama.
3: Mas Jo.
0: Iya.
3: Oke, saya mau request lagu dari Vicky Carr.
0: Vicky Carr, kayaknya
3: ya,
0: nggak
3: Vicky
0: ada nih.
3: Carr.
0: Vicky Carr tuh yang mana nih?
3: Victor, ya Victor India, Double Kilo India gitu.
0: Sebenarnya judulnya?
3: Romeo saja. Judulnya For All We Know.
0: For all we
3: he know,
0: we know, he know atau we know?
3: Ya, we know, we
0: know, we know. Oke, for all we know, Vicky Carr. Oke, siap.
3: Vicky
0: Salamnya
3: Carr.
0: Buat siapa,
3: Oke,
0: Bung Freddy?
3: Salamnya tadi
0: Iya, ini suaranya agak gangguan ini sepertinya.
3: Oh, begitu kan? Suara tidak jelas
0: nah,
3: kan?
0: Ini kalau ini jelas, ini tadi kurang jelas, terputus-putus.
3: Oh ya, ini jaringan berarti kadang timbul tenggelam ya.
0: Oh baik.
3: Oke, pokoknya tadi sudah sebut sejumlah ibu, itu mewakili semua ibu-ibu pendengar setia Prosateri Surabaya. Bapaknya Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Pak Mul, Pak Mas Ali juga, Bang Kobar dan Mas Bandi dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Semoga semuanya sehat walafiat dan
0: yes.
3: terhibur. Untuk Mas Jo
0: yes.
3: dan rekan-rekan yang sudah sedang mempersiapkan untuk acara besok ya. Mm-hmm. Semoga doanya, semoga acara besok berjalan lancar, siap. Tanpa halangan apapun juga.
0: Oke, Bung Freddy, makasih banyak ya.
3: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Freddy dari Merauke. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini untuk Mas Faris dari Kota Batu.

0: sweetheart.
1: I'll wait for you.
2: Lagu dari Joni Coles ini ya, lagunya berirama slow country ya, I'll wait for you, sudah kita putarkan ya. Pendengar, tidak terasa waktu kita semakin merapat saja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan saya akan coba hadirkan kenangan-kenangan indah ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Wow. Lagunya sudah saya putarkan ya untuk Ibu Wira dari Perumorsi Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menggerikkan atensi Ibu Nani dari Manyar, Surabaya. Lagunya nggak nututi karena baru pulang dari ngampel gitu ya. Terima kasih Ibu atas atensinya, Bu Nani dari Manyar. Salam sehat selalu untuk keluarga. Mbak Rika juga tadi loh, tadi sudah saya puterin gitu loh lagunya. Ya kan, tadi kalau nggak salah tadi lagunya apa tadi? Only When I Sleep tadi ya. Besok pembagian, waduh, ya monggo di ini aja langsung ke RRI kalau pengen tahu lebih lengkapnya gitu ya. Terima kasih buat semuanya saja yang sudah bergabung malam hari ini dan mohon maaf kalau ada atensi-atensi yang belum akomodir, tapi insya Allah semua lagu sudah saya putarkan sesuai dengan request Anda. Waktu yang menentukan, waktu yang juga membatasi ruang gerak saya untuk bisa menemani Anda, tapi percayalah besok hari Jumat di edisi spesial Hari Radio ke-81 tahun, ya saya masih akan temani Anda dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Akhir kata saya Juwadiyu, Anda pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, dan terus bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irriantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Jangan biarkan riuhnya dunia luar menenggelamkan suara ketenangan yang seharusnya bersemayam di dalam hatimu.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Jumat 11 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk menemani Anda beraktivitas, kami akan hadirkan sejumlah program acara mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan bertepatan juga dengan edisi spesial hari ini, HUT RRI ke-81, tentunya Anda juga kami undang nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami, menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda berkaitan dengan 81 tahun RRI mengudara untuk Indonesia. Dan tentunya sejumlah program acara pun juga akan kami hadirkan sesaat lagi di perjalanan Surabaya pagi ini. Dan saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda disibukkan kembali dengan aktivitas keseharian, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Di edisi hari Jumat, kita akan berjaringan bersama kawan-kawan di Korwil 10 Jawa Timur. Dan nanti kita akan bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Sumenep. Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur berkaitan dengan tema sholat dan zikir sebagai sarana self-healing. Nanti kita akan ditemani oleh rekan saya Rini Wahyudi dan juga Ustazah Laili Ashiko MH, penyuluh agama ahli KUA Pangerangan Kabupaten Sampang. Dan Anda juga boleh nanti berinteraksi melalui telepon 0328-322-554 atau WA 0877-7739-108. Dan tentunya, selain program acara Mutiara Pagi, kami juga masih akan hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur yang sudah dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Selain itu juga, kami juga mengajak Anda nanti ya, dalam sesi dialog aspirasi, kita akan berbincang berkaitan dengan satu tema yang cukup menarik tentunya. Saat semua bisa bicara, radio harus punya suara. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Widi Kurniawan SHMH, Komisioner KPI Pusat, dan juga Bapak Dr. Suko Widodo, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur. Kami turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tentu ada begitu banyak sajian informasi yang bisa Anda dapatkan di era kekinian. Namun bagaimana bahwa keberadaan RRI yang masih tetap eksis hingga hari ini mampu memberikan informasi dan hiburan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya radio dengan tantangan yang ada saat ini masih harus tetap punya suara untuk bisa menemani masyarakat Indonesia. Dan kemudian juga program acara kami lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, seperti diantaranya program Halo RRI. Jadi apapun aktivitas Anda mendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kita menunggu gabungan bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Sumenep untuk Mutiara Pagi Berjaringan.

10 Jawa Timur, edisi Jumat 11 September bersama RRI Sampang, presenter ini Wahyudi, narasumber kita Ustadzah Laili Asyiko MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan Kabupaten Sampang, dengan judul Salat dan Zikir sebagai Sarana Healing. Kita ikuti bersama.

0: Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026 bertepatan dengan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pagi hari ini siaran dipancarluaskan secara berjaringan di Korwil 10 Jawa Timur dari studio RRI Sampang. Di samping saya sudah ada Ibu Laili Nasyiko. Laili Asyiko, dan kita akan berbincang tentang sholat dan zikir sebagai sarana self healing. Dan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa bergabung bersama kami via YouTube di RRI Sumenep Net atau bisa juga lewat telepon 0874x39108 chat kami dan berbincang langsung dengan Ibu Laili di 0323-323-661. Baik, kita ikuti bersama siraman rohani pagi hari ini, semoga bisa membawa kita dalam ketenangan, kemudian juga keberkahan, dan bisa membuat kita melalui hari-hari yang penuh dengan segala kesibukan yang harus kita lalui, kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan self-healing ya Ibu?
2: Self-healing.
1: Oke, Ibu sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Oke, dari aura yang terpancar, self-healingnya bagus ini Ibu.
2: Ya, mudah-mudahan begitu.
1: Oke. Zikir dan sholat sebagai self healing Ibu.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Mitra dengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho dan keberkahan pada hari ini di setiap aktivitas kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaah dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat dan zikir sebagai sarana self healing. Ya, mungkin di luaran sana banyak orang melakukan self healing ini dengan traveling ya, traveling. Tapi di sini sholat dan zikir tidak perlu memakan biaya dan waktu yang banyak juga. Di setiap waktu, di setiap saat kita bisa melakukan zikir. Zikir itu sendiri apa? Yaitu mengingat Allah. Dimanapun kita berada, selalu menghadirkan Allah. Nah, tentang zikir ini sebenarnya jasmani kita itu kan terdiri dari dua unsur. Yaitu unsur jasmani dan rohani. Mungkin kalau unsur jasmani kita sudah memberikan nutrisi rutin ya. Bisa dengan makan rutin 3 kali sehari, terus berolahraga rutin juga, terus berpikiran positif thinking terhadap sesama dan penciptanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan rohani kita sudah diperlakukan seperti itu juga? Semestinya harus sama memperlakukannya, yaitu dengan zikir setiap waktu, sama halnya dengan kita makan 3 kali, istirahat yang cukup, dan berpositif thinking seperti itu. Jadi makanan rohani kita itu ya dengan zikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, terkait dengan zikir ini Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Allah merintahkan kita agar mengingat Allah itu dengan sangat banyak. Dzikran katsiran. Ada di ayat lain juga fadzkuruni adzkurkum. Jika kalian itu ingat kepada saya akan ingat kepada kalian juga. Nah, kalau kita tidak sama sekali tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan mengingat kita dan memberikan nikmat kepada kita? Maka dari itu, kita patut sekiranya setiap kali, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu caranya yaitu tadi, zikir, mengingat kepada Allah, dan sholat juga, sholat tepat waktu, begitu. Nah, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah sebagai orang yang maksum, bebas dosa, dan dijamin masuk surga juga. Akan tetapi beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, ketika beliau mau tidur, membaca doa, berzikir, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur pun juga, karena setelah tidur itu kan kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jasmani dan rohani, raga kita itu jiwa kita sementara mati ketika kita tidur. Bangun tidur kita juga membaca doa. Rasulullah juga membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahya. Terus ketika keluar rumah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitupun dengan mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, Rasulullah selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa setiap semua aktivitasnya. Memakai baju juga begitu. Mau ke masjid, keluar masjid, semuanya aktivitas beliau itu tidak lepas dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu rasa syukur beliau. Maka patutlah kiranya kita meneladani beliau di setiap aktivitas kita, selalu berdoa, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu dalam Al-Qur'an itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita itu akan tenang, akan merasakan ketentraman. Nah, tidak bisa kita dengan cara-cara yang lain. Ya, hanya dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Nah, ada musibah sehebat apapun, ada masalah sehebat apapun, kalau kita tidak ingat kepada Allah dan memasrahkan kepada Allah, akan ketidaktenangan itu tetap ada, rasa galau dan rasa gelisah, resah itu pasti ada. Nah, sholat dan zikir ini termasuk salah satu dari kunci ketenangan hidup. Sebenarnya ada 4 hal kunci ketenangan hidup itu. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam sholat dan memperbanyak zikir ini. Dan yang ketiga, di setiap musibah kita harus ikhlas menerimanya. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang harmonis antar sesama. Itu adalah 4 kunci mendatangkan ketenangan hati. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tentang sholat dan zikir, agar supaya ketenangan hidup dan kebahagiaan jiwa itu kita dapatkan.
1: Oke.
2: Selanjutnya, sebenarnya ada cerita ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, itu ada sahabat, salah satu sahabat itu Abu Darda namanya. Nah, Abu Darda ini berbeda dengan jemaah lain. Ketika kita datang ke masjid, biasanya kan di setiap sholat 5 waktu itu untuk berjemaah. Tapi Abu Darda ini, dia datangnya itu ketika orang-orang sudah keluar selesai melakukan sholat. Dia baru datang dan menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperhatikan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya ditanya, rasa empati Rasulullah luar biasa. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, kenapa kamu itu setiap kali ke masjid beda dengan orang jemaah-jemaah yang lain? Ketika sudah pulang kamu baru hadir di sini dan bersimpuh, menangis. Sepertinya kamu kesusahan banget," katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, hidup saya itu penuh dengan musibah, selalu banyak cobaan, dan saya juga banyak hutangnya," katanya Abu Darda. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan ijazah kepada Abu Darda ini, kamu baca ini, bacaan surat At-Taubah pada akhir surat At-Taubah itu 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari. Yaitu bacaannya, Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali pada pagi hari, 7 kali pada sore hari. Nah, itu untuk menghilangkan kesusahan kita. Sehebat apapun masalahnya, untuk membahagiakan agar kita itu tidak susah. Nah, semua perkara itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah bahwa hanya ada Allah yang memberikan pertolongan dan tidak ada sekutu baginya. Nah, tapi untuk urusan hutang karena ini adalah hablum minan nas, maka kita harus tetap nyaur. Tapi untuk mendatangkan ketenangan hati yaitu zikir, membaca itu. Banyaknya jumlah zikir itu menentukan fadilahnya juga, menentukan keutamaannya juga. Nah, zikir ini juga ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, kalau yang panas, ketika ada demo, ada perang dulu, membaca zikir, Allahu Akbar, kan begitu. Allahu Akbar. Ketika kita melontar jumarot juga, untuk melempar setan, kita baca Allahu Akbar. Nah, ketika sholat juga begitu, takbir Allahu Akbar. Ini fungsinya apa? Agar supaya kita itu fokus, khusyuk. Agar kita supaya fokus dan khusyuk. Dan sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 itu, Qad aflahal mu'minin alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk ini tentunya sangat berat sekali bagi orang-orang. Kadang kita kalau sholat itu dapat 1 rakaat, sebelumnya sudah masak di dapur, ingat tuh sudah dimatikan enggak ya kompornya begitu. Atau kehilangan kunci ketika sholat, ingat begitu. Nah, itu adalah cobaan-cobaan kita agar supaya kita itu fokus. Allah takbir itu agar kita fokus dan khusyuk dalam sholat. Gitu. Kalau sholat yang dingin itu ya bacaan sholawat, Mbak. Kita perbanyak sholawat, itu mendinginkan hati. Jadi orang suami istri yang sering cekcok, perbanyaklah membaca sholawat. Gitu. Juga agar supaya rumah tangga itu mendatangkan ketenangan juga. Nah, itu mungkin saja pengantar dari saya, Mbak Ima. Nanti mungkin bisa diteruskan. Ini supaya bacaan dalam sholat itu khusyuk. Jadi ada kita harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah paham dengan bacaannya. Jadi setiap bacaan dalam sholat itu kalau bisa kita harus mengetahui maknanya, artinya. Nah, yang kedua, wa aqimi sholah li dzikri. Jadi ingat kepada Allah, hadir. Tidak hanya gerakan semata, tapi kita dalam sholat itu menghadirkan hati, jiwa, dan pikiran kita itu ingat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang membuat kita khusyuk. Artinya, meskipun seumpamanya kita tidak khusyuk dalam sholat, itu tidak akan membatalkan sholat dan tidak perlu diulangi lagi. Karena ini bukan termasuk rukun dan syaratnya. Itu hanya agar supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita khusyuk, oh insya Allah menghadirkan Allah, ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya. Tapi beda kalau kita tidak khusyuk hanya sebatas menunaikan kewajiban saja, hanya gerakan saja, pikiran dan hati kemana-mana, mungkin rasa bahagia dan ketentraman hati itu sulit untuk didapatkan, seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang khusyuin, khusyuk dalam sholat, dzakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, Ibu Lailina Syikoh sudah menyampaikan bahwasanya Ustazah tadi sholat itu adalah sebagian dari selain kewajiban kita, kemudian juga bisa mendatangkan ketenangan hati asalkan tahu arti dan juga khusyuk itu tadi ya. Berarti di situ kuncinya dari self healing itu, Ustazah.
2: Iya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu termasuk doa kan, dan ada zikir di situ, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi kita mulai dari diri kita. Sholat itu harus dengan khusyuk. Memang terasa berat. Untuk khusyuk dalam sholat itu terasa berat. Itu ujiannya, ujiannya. Dan kalau kita bisa melalui itu, insya Allah ketentraman hati, self healing itu akan kita dapatkan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Gitu.
1: Oke, baik. Semoga kita dapat mencapai kehusuan yang istiqomah ya Ustazah.
2: Amin, amin.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Kabupaten Sampang. Kita bisa langsung berkonsultasi dan juga berbincang. Apa yang Anda rasakan sekarang mungkin bisa langsung disampaikan. Ada yang sudah bergabung Ustazah?
2: Yeah.
1: Di 0323-323-661 kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa? Bapak di mana?
3: Samsul.
1: Oke, baik. Pak Samsul di mana, Pak Samsul?
3: Saya di Bapak, saya Ibu.
1: Dari mana?
3: Sumenep.
1: Oh iya, baik. Sumenep. Dari Sumenep, baik. Silakan Pak Samsul bersama Ibu Laili.
2: Ya, monggo Pak Samsul.
1: Oke, silakan Pak Samsul.
3: Iya. Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan sholat dan zikir.
2: Iya.
3: Sebagai sarana ini ya.
2: Nah,
3: di sini saya bertanya untuk zikir tersebut, kapan waktu tepat untuk berzikir agar hati kita dan saja. Apakah zikir khusus yang diajukan dan berada tidak ada zikir yang sediakan saat berada cepat atau tidak berjalan atau sedian.
1: Pak Samsul izin, mohon maaf, boleh agak bergeser sedikit agar sinyalnya stabil, Pak Samsul agak putus-putus begitu.
3: Begini, Mbak, untuk waktu yang paling tepat zikir. Biar hati kita itu
1: tenang.
3: Apakah ada waktu?
1: Iya.
3: Terus apakah ada zikir khusus yang dianjurkan dan kita itu sedang dilanda kecemasan atau juga gitu.
1: Oke, siap. Iya, waktu yang pertama adalah yang tepat agar tenang begitu ya Pak Samsul.
3: Iya, waktu yang tepat.
1: Oke, ya. Baik. Iya, Pak Samsul dari Sumenep, terima kasih. Kita ya. Sampaikan langsung kepada Ibu. Ibu, bagaimana? Apakah ada waktu yang tepat agar tenang begitu untuk berzikir ini?
2: Iya. Terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya zikir ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun begitu. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu istiqomah setiap harinya itu membaca istighfar. Jadi kalau pagi beliau itu membaca surat pendek yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pada pagi dan sore hari, itu Allah insya Allah akan melindungi kita. Jadi dari pagi sampai sore Allah melindungi kita. Nah, kebiasaan Rasulullah itu membaca istighfar sesempat kita. Kalau pagi kita tidak sempat, tidak apa-apa. Di malam hari atau di waktu kita sambil kerja juga tidak apa-apa, Mbak Imah. Istighfar minimal 100 kali dalam setiap harinya. Dan kalimah La ilaha illallah 100 kali dalam seharinya. Itu teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat 100 kali dalam seharinya. Ada zikir Quran yang pendek tadi itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu zikir Quran yang pendek. Itu dibaca pagi sore 3 kali ya. Ada zikir Quran yang panjang namanya Tartilul Quran, membaca Al-Quran dari surat pertama ya Fatihah sampai juz ke-30 kita rutinkan istiqomahkan setiap hari. Kalau enggak bisa pagi, yes, kalau seharusnya setiap selesai sholat kita baca. Cuman kan duhur, asar biasanya kita ada kesibukan di kantor dan di mana-mana. Maka kita rutinkan pada setelah sholat subuh kita rutinkan baca Quran. Setelah sholat maghrib kita baca rutinkan baca Quran. Cuman doa-doa yang istijabah itu sebelum subuh biasanya Mbak Ima. Okay. Jadi sebelum subuh, sebelum azan subuh kita baca zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang waktu yang istijabah juga itu mau menjelang maghrib. Terus habis maghrib sampai isya itu waktu-waktu istijabah. Jadi sebelum subuh, sebelum maghrib, mau sore hari itu, dan antara maghrib sampai isya itu biasanya waktu-waktu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Tapi untuk urusan zikir, ingat kepada Allah, dimanapun kita berada, di setiap kapanpun kita berada, kita harus ingat kepada Allah.
1: Oke, begitu. Baik. Pak Samsul, begitu ya, ada banyak waktu yang baik untuk berzikir, dan sudah disebutkan sama Ibu, pagi, sore, sebelum azan subuh, menjelang maghrib, dan antara maghrib sampai dengan isya begitu ya.
2: Iya.
1: Anda yang mau bergabung di 0323-323-661 masih bisa bersama kami. Dan Pak Samsul masih ada satu pertanyaan, ada zikir khusus kah Ibu?
2: Zikir
1: untuk
2: khusus.
1: Suasana hati yang sedang dilanda kecemasan begitu ya.
2: Itu tadi, Abu Darda itu, Allah Rasul mengijazahkan ke Abu Darda karena dia susah banget, selalu ditimpa musibah, selalu gelisah, selalu ada banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya, termasuk banyak hutang dan rezekinya seret. Itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di surat At-Taubah kalau enggak keliru ayat 125. Nanti bisa dicek Pak Samsul di situ, dibaca pagi 7 kali dan sore 7 kali. Nah, okay, banyaknya jumlahnya bacaan ini menentukan fadilahnya, keutamaannya, okay, begitu.
1: Oke, okay, baik. Surat At-Taubah 125 nggih, Ibu?
2: At-Taubah 125.
1: Oke, okay. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 0323-321. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, Bapak pagi. Assalamualaikum. Oh, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bapak Dimas yang ada di Surabaya.
1: Bapak Dimas?
4: Iya.
1: Oke, okay, silakan Bapak Dimas di Surabaya.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Laili Asyikoh dari Bapak Dimas di Surabaya. Siapa ya Bapak yang mau ditanyakan?
4: Ya, kisah dari Abu Darda ini mungkin dialami banyak manusia dari sekarang ini ya. Nah, Indonesia sekarang kan sudah tidak baik-baik saja.
1: Iya.
4: Bertahun saja sudah berhutang banyak sekali perusahaan
1: bencana.
4: Okay. Mungkin saudara kita yang di NTT itu mungkin mengalami musibah ya.
1: Okay.
4: Yang hilang hartanya, rumahnya, bahkan keluarganya. Ya. Dia pasti mengalami susah sekedar gimana lah. Jangan. Akhirnya dia beribadah, berzikir, bahkan dia fokus karena istilahnya sekarang on. Yo, bagaimana kalau kita ini dapat kehilangan harta, rumah, dan keluarganya supaya bisa fokus ibadah, bisa cepat berkumpul. Tapi jujur aja ya, kita sebagai manusia kalau kehilangan orangnya kita itu kan pasti tidak bisa mohon. Walaupun ibadah khusus apapun pasti tidak bisa khusus. Pasti juga kita masih latih pasti terbayang Pak. Keluarganya yang hilang harus dijadi. Bagaimana sih caranya Bu? Mungkin bisa berusaha pada saudara kita yang tadi nanti mungkin saudara kita yang baru kena musibah seperti itu supaya ibadah kita fokus, bisa move on cepat. Ya bagaimana caranya Bu? Ustazah bisa memberitahu bagi saudara kita agar bisa sana.
1: Iya, iya.
4: Musibah terakhir ini sebagai warning. Bagi peringatan bagi kita untuk segera bertobat, para pejabat kita, para pemimpin kita, para kantor agar segera bertobat agar bencana ini tidak berlarut-larut dan yang jadi korban rakyat-rakyat kita ini yang tidak bersalah dan yang jadi korban. Mohon pencerahan. udah meteran ini bisa jadi hikmah, jadi ladang pahala, ladang ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Dimas yang ada di Surabaya mewakili teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi
2: susah.
1: Di tengah bencana. Bagaimana bisa khusyuk dan fokus Ustazah di tengah ini untuk bisa fokus dan khusyuk dalam healing, dalam ibadah begitu.
2: Iya Pak Dimas. Jadi kita juga merasakan empati sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga yang ada di NTT ya dengan musibah. Mungkin kalau dalam posisi mereka, kita itu belum sanggup ya. Tapi Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi ada empat hal bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tadi, dan salah satunya tadi sholat dan zikir. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita. Jadi Allah memberikan cobaan kepada manusia itu salah satunya agar iman kita itu tetap tidak goyah, malah tambah iman kita. Jadi memperkuat iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun musibah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak tawakal, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, kita tetap gelisah hati ini. Syarat yang ketiga tadi agar supaya kita tentram hatinya, fokus dalam ibadah dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu harus ikhlas menerima semuanya. Jadi menerima musibah ini harus ikhlas. Ikhlas mungkin katanya orang sangat berat sekali. Iya memang benar. Tapi itu adalah latihan. Latihan riyadhah agar kita bisa menuju menjadi orang-orang yang beriman tadi itu. Dan yang terpenting hasbiyallah, semua itu ada Allah. Ada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah plong perasaan kita itu. Dada yang terasa sesak, ya Allah, kenapa musibah ini engkau berikan kepada saya? Itu berkeluh kesah terus. Kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam tataran makrifat itu, kita itu menerima musibah itu sama seperti kita menerima nikmat. Bersyukur. Tetap bersyukur. Jangan terlalu banyak mengeluhnya. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan musibah itu, insyaallah kita ikhlas dan plong. Ketentraman hati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa ringan ya, tidak berat dan begitu. Itu Pak mungkin dari kami. Jadi perkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah, semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah sekecil apapun itu kalau kita bersabar tawakal kepada Allah, insyaallah ada hikmah di balik itu semuanya.
1: Baik, semoga saudara-saudara dan juga teman kerabat yang ada di daerah bencana dikuatkan, diikhlaskan, dan juga bertawakalnya lebih banyak lagi. Semoga Allah mudahkan begitu ya. Terima kasih Pak Dimas. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan. Masih bisa juga berbincang bersama Ibu Laili Ashiko. Tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sholat dan zikir bisa menjadikan self healing bagi kita.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Sholla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan tema sholat dan zikir sebagai sarana self-healing. Bersama Ustadz Laili Asyikoh MH, penyuluh agama ahli KUA, Pangarengan, Kabupaten Sampang. Ibu Laili, ya. Kita tadi sudah membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kita tenang dengan zikir dan sholat. Salah satunya adalah di waktu yang lebih utama begitu ya, sebelum subuh, sebelum maghrib, antara maghrib dan isya. Dan waktu-waktu yang lain juga tidak menutup ya Bu ya, bebas ya untuk zikir. Kemudian juga dari WA sudah ada yang bergabung bersama kita. Di sini ada dari Sumenep lagi Ibu.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oke, dari Sumenep kita akan sapa Mas Afif Mukminin. Beliau bertanya, koneksi Bu, koneksi langsung ke pusat begitu ya, koneksi spiritual begitu. Izin bertanya Ibu,
2: yeah.
1: Koneksi spiritual untuk membantu kita lebih tenang itu yang seperti apa Bu dan bagaimana membangunnya begitu?
2: Iya, sebenarnya spiritual itu kan tidak hanya sebatas ibadah keagamaan saja ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya makna hidup di dunia itu apa, gitu. Tidak hanya melakukan aktivitas ibadah saja, tapi makna kita sebagai hamba Allah itu apa, begitu. Tugas kita itu sebagai hamba Allah itu apa? Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, menebar kemaslahatan, gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf nahi. Manusia itu punya akal. Jadi dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Seharusnya idealnya kan seperti itu. Cuman dalam perjalanan waktu banyak godaan. Nafsu itu ada yang baik, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang kalau kita tidak diperkuat, dibentengi dengan keimanan yang kuat, lebih pada jalur yang bisikan setan itu lebih menggoda. Kehidupan dunia itu lebih menggoda, lebih manis. Padahal kehidupan yang langgeng itu ya ada di akhirat kan begitu, surga yang langgeng. Hidup di dunia itu kan hanya sementara.
1: Jadi bagaimana itu Bu, supaya bisa incun gitu ya, fokus gitu Bu.
2: Koneksinya bagaimana begitu. Nah itu kembali lagi bahwa kita sebagai hamba Allah, tujuan hidup kita adalah menghambakan diri, yaitu dengan banyak ibadah. Jadi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual juga. Nah di sini koneksinya kecerdasan spiritual itu dibutuhkan agar supaya kita itu menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa membedakan antara yang baik dan yang benar.
1: Okay. Gitu. Kuncinya di menghambakan diri ya. Baik, ada yang sudah bergabung kembali. Saya sapa yang di 0323-323-661. Terputus, balik. Boleh dicoba lagi Bapak Ibu. Di 0323-323-661 dan di 0874x3908. Ada yang sudah bergabung juga. Ada Mas Hakim dari Bangkalan. Bagaimana Ibu untuk menghadirkan rasa pasrah? Pasrah ini ketika beban pikiran sedang sangat berat. Ini hampir mirip dengan Mas Dimas tadi ya, yang di Surabaya. Kita angkat dulu telepon.
2: Telepon.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Gih, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Muhammad Hamim.
1: Muhammad Hamim.
3: Hani.
1: Oh, Mas Hani. Oke, baik. Di mana Mas Hani?
3: Dari Bondowoso.
1: Ya, oke. Okay. Mas Hani di Bondowoso. Jadi mendengarkan dari RRI Jember begitu ya?
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Selamat pagi Bondowoso dan sekitarnya. Silakan Mas Hani.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mas Hani.
3: Gini, Ustaz. Saya di masa muda dulu kan sering melakukan banyak dosa.
1: Oke.
3: Okay. Saya ingin tahu cara melaksanakan taubatan nasuha itu caranya gimana, soalnya saya tanya sama ustaz-ustaz di sini tuh dari instruksi sama saya.
1: Gimana Mas Hani?
3: Saya bertanya sama ustaz-ustaz di sini tuh tentang taubatan nasuha tuh tidak ada yang lepas gitu. Beda-beda. Jadi saya mesti nyari yang seret.
1: Oke.
3: Kalau dari bimbingannya Ustadz atau gimana? Bukan bimbingan.
1: Oke.
3: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hani di Bondowoso, terima kasih untuk mendapatkan ketenangan hati. Salah satunya adalah taubat. Taubat an-nasuha yang pengen sekali diperoleh oleh Mas Hani. Jadi supaya lebih tenang begitu ya. Mm-mm. Untuk diampuni yang masa lalu di masa mudanya.
2: Siap.
1: Mas Hani, dari Ibu Laili Asikoh mungkin srek ya. Semoga aja begitu ya.
2: Iya. Terima kasih Mas. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya.
1: Amin.
2: Jadi semua manusia itu kan al-insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa memang kalau tidak diingatkan. Nah, terkait dengan dosa-dosa kita di masa lalu, insyaallah kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Seperti apa sih taubatan nasuha itu? Allah itu akan mengampuni hambanya jika ia benar-benar bertaubat, memohon ampun dengan seikhlas-ikhlas. Caranya, yang pertama kita harus melupakan ya, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, jangan mengingat-ingat lagi. Jadi tidak mengulangi, jangan mengingat-ingat lagi, dan beritikad baik untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas ya.
1: Oke, baik. Intinya tutup buku, buka yang baru ya Bu ya.
2: Buka yang baru, okay. Dengan jalan yang baik.
1: Oke, baik. Semoga Mas Hani bisa segera menemukan cara untuk tutup buku, buka yang baru, karena kadang setiap orang beda-beda ya Bu ya, apa yang dirasakan di jiwanya, kemudian juga seberapa dalam itu beda-beda.
2: Benar-benar menyesali ya Mbak ya, dengan perbuatan dosanya.
1: Oke.
2: Dan memohon ampun dan terus berbuat kebaikan. Insya Allah Allah akan mengampuni semuanya.
1: Oke, berarti berbuat kebaikan itu bisa mengalihkan kita dari mungkin mengingat-ingat yang masa lalu begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi butuh pengalihan perhatian begitu ya.
2: Yeah.
1: Pengalihan perhatiannya ke hal-hal
2: tidak diulangi lagi begitu.
1: Oke, okay. Hal-hal positif pengalihan
2: perhatian. Dari yang negatif harus positif terus begitu.
1: Okay. Segera banting setir, dialihkan perhatian mungkin begitu. Semoga dimudahkan untuk mendapatkan pengalih perhatian. Boleh 3233233661. Oke. Okay. 0323-323-661 untuk Anda yang berada di luar kota, Mas Hani yang di Bondowoso, Mas Dimas yang di Surabaya, Pak Samsul yang ada di Semenep, dan juga Mas Afif begitu ya. Dari Mas Hakim tadi, Ibu yang di Bangkalan, bagaimana menghadirkan rasa pasrah ketika beban pikiran sedang ruwet, mungkin bahasanya Gen Z itu overthinking gitu, atau mungkin juga bukan overthinking, tapi emang kenyataannya banyak hal yang bisa membebani pikiran. Nah, pasrahnya itu bagaimana keluar dari situ Ibu?
2: Jadi memang ketika kita punya beban itu terasa sesak dada itu. Dan kemungkinan besar kalau kita tidak bisa move on, bisa juga stres kan Mbak Ima, begitu.

0: Allah, kita pasrahkan semua yang terjadi di hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, hati itu akan tenang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita memprogramnya. Begitu, Mbak Ima.
1: Oke, mungkin ini bisa ada kesesuaian juga dengan pertanyaannya Mas Hani di Bondowoso tadi, ya Bu? Ya, mungkin bagian pasrah dan berkeluh kesah ini mungkin bisa dipakai juga untuk membantu taubatan nasuhanya begitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kita pasrahkan kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengikuti apa untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak cukup dengan sholat 5 waktu saja. Jadi sholat-sholat sunnah kita kerjakan, qobliyah, ba'diyah misalkan, sholat duha, sholat malam, sholat hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat-sholat tambahan ini mungkin menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ketenangan hati itu dan kebahagiaan itu. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Laili Asyiko. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu. Satu pertanyaan mungkin kalau ada yang ingin bergabung di 0323-323-661. Ibu Laili tadi sudah menyampaikan bahwasanya sholat dan juga zikir sebagai sarana untuk self-healing ini sangat bermanfaat sekali, dan ini manjur begitu ya Bu ya?
0: Iya, yang manjur, tanpa biaya.
1: Yang termanjur dan efeknya ke kita itu lebih bagus lagi begitu. Nah,
0: kalau,
1: ya.
0: Kalau kita traveling kan harus mengeluarkan duit ya Mbak Ima ya.
1: Nanti timbul kecemasan baru Bu.
0: Tapi ada sebagian orang ya, saya healing aja biar hilang stres ini kan. Gak apa-apa monggo. Tapi yang paling manjur itu ya dengan mengingat Allah terus menerus, sholat dan zikir itu salah satunya ya Mbak Ima.
1: Oke, okay, jadi mungkin kalau misalnya double kill bahasanya, nah sekarang jalan-jalan jangan lupa self-healing dan sholatnya begitu.
0: Begitu.
1: Okay. Baik, bagaimana pendengar dan pemirsa, apakah sudah ada suatu hal yang lebih menenangkan begitu? Kita bisa menyambungkan juga koneksi kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melupakan kita kalau kita tidak melupakan. Jadi pada saat kita cemas, pada saat kita sibuk dengan segala macam urusan dunia, kita bisa masih tetap fokus, tenang, karena semuanya sudah ada yang mengatur. Kemudian juga kita pasti menemukan jalan begitu ya Ibu Laili.
0: Jadi Allah itu kalau kita ingat kepada Allah, fadkuruni adkurkum, insya Allah saya ingat kepadanya. Ya, begitu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, mana mungkin Allah akan mengingat kita.
1: Baik, betul. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Sampang kita bisa aplikasikan, dan juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berzikir, kemudian juga kita mendapatkan ketenangan dari kehusukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustazah.
0: Iya, sama-sama.
1: Kemudian juga terima kasih banyak pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Kami pamit mohon undur diri, semoga semuanya dimudahkan hari ini dan seterusnya, dan semoga setiap langkah kita tidak lepas dari zikir, dan juga kita akan semakin memperbaiki ibadah, sholat, dan juga hari-hari kita. Terima kasih Ustazah.
0: Sama-sama.
1: Saya Ima Fadila bersama seluruh kerabat kerja pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Sari Berita. Peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Surabaya terus berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform. Relevansi media radio di tengah derasnya luberan informasi digital kembali diuji. Radio dinilai tetap menjadi garda terdepan sebagai media informasi publik yang cepat, terpercaya, dan mampu mencegah polarisasi. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Surabaya terus berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform. Faiz Putra melaporkan.
2: Peringatan Hari Radio Nasional sekaligus menandai berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI setiap tanggal 11 September menjadi saksi hidup radio membersamai sepanjang perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dalam proses panjang tersebut, RRI tidak hanya sebagai media milik negara yang mengudara dari generasi ke generasi, namun tanggung jawab dalam mencerdaskan, menghibur, dan mempersatukan bangsa juga terpikul di pundak setiap angkasawan dan angkasawati RRI. Di usia yang sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, mengungkapkan pada peringatan tahun ini RRI mengalami berbagai dinamika dan transformasi sebagai tantangan terhadap perubahan zaman. Ia menilai dari berbagai perubahan yang ada, lembaga penyiaran publik atau LPP tertua di Indonesia tersebut tetap berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform yang ada saat ini.
3: Jadi 81 tahun ini kan rentang waktu yang lumayan lama ya, RRI membersamai negeri ini ya, sejak zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang. Intinya ya memang program siaran itu harus variatif mengikuti kemauan, kebutuhan masyarakat. Ketika kita terbentur oleh aturan ya, katakanlah kita harus adil di informasi, harus adil di pendidikan, harus adil juga di hiburan.
2: Sementara Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari, Suwilio, menjelaskan tema Hari Radio Nasional tahun ini, yakni suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dengan keberagaman multiplatform menjadi sebuah keuntungan bagi insan radio.
4: Saat ini suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya pikir ini masih sangat relevan ya, karena memang di tengah tantangan dinamika dan tentu saja persaingan media yang begitu sangat kompleks multiplatform sekarang justru menjadi keuntungan untuk radio. Karena kita semakin banyak pilihan, kita semakin dimanjakan. Radio pun begitu. Ini multiplatform yang harus dikelola dengan baik, dikelola dengan kreatif oleh orang-orang radio.
2: Menurutnya, segala dinamika dan perubahan zaman yang semakin kompleks ini, harapannya insan radio bisa memanfaatkan momen kemajuan teknologi yang ada untuk dikolaborasikan menjadi sebuah kreativitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Relevansi media radio di tengah derasnya luberan informasi digital kembali diuji. Radio dinilai tetap menjadi garda terdepan sebagai media informasi publik yang cepat, terpercaya, dan mampu mencegah polarisasi. Faris Yarbu melaporkan.
5: Di tengah pesatnya perkembangan media digital dan media sosial, radio dinilai tetap menunjukkan eksistensinya sebagai media informasi yang relevan dan terpercaya. Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI Jawa Timur, Dr. Sukawidodo menilai, radio memiliki keunggulan utama dari sisi kecepatan dan kemudahan akses informasi. Di era digitalisasi, radio seperti RRI harus berani mengubah paradigma dengan menjadi pusat produksi informasi yang mampu mengamplifikasi berita ke berbagai platform digital.
6: Jadi persoalan adalah bagaimana kemudian RRI yang berulang tahun kali ini harus merubah paradigmanya dalam konteks digitalisasi. Tetap radio ada dengan audio media yang itu bisa dijalankan. Nah, platformnya aja yang kemudian diajak bekerja sama. Tidak sekedar apa radio itu bersiaran lewat FM, tetapi radio harus menjadi pusat produksi informasi yang satu beritanya itu kemudian bisa diamplifikasi lewat apakah meme, apakah TikTok.
5: Lebih lanjut, Suko menegaskan di tengah luberan informasi dan maraknya polarisasi di media sosial, radio harus tetap dikedepankan sebagai representasi publik dan negara. Sementara itu, Aan Haryono, Komisioner KPID Jawa Timur menjelaskan, perkembangan teknologi tidak membuat eksistensi radio meredup. Sebaliknya, radio justru bermetamorfosis dari media yang seharusnya didengar pendengar kini bisa dilihat serta dibagikan kepada masyarakat.
7: Peran dan kunci penting bagaimana kemudian ruang konvergensi itu radio tetap menjadi ruang untuk bercerita, ruang untuk menyampaikan story, menyampaikan pendapat, membagi informasi, serta jadi kalau di ruang lokalitas tentu menambah ya ruang kearifan lokal untuk bisa tetap dijadikan sebagai bahan acuan bagaimana kemudian masyarakat berkehidupan.
5: Melalui adaptasi teknologi dan penguatan konten multiplatform, radio diharapkan tidak hanya bertahan tetapi juga terus menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat.
8: Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, peringatan ke-81 Hari Radio Nasional, Kapolres Kediri bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI terus menjadi media yang menyejukkan. Ayu Citra melaporkan.
9: Pada peringatan ke-81 Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemberitaan yang menyejukkan. Dalam agenda ini, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif menuangkan harapannya agar ke depan AKBP RRI terus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat melalui segala bidang. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara RRI dengan Polres Kediri selalu terjaga sehingga hal ini dapat sebagai sarana publikasi yang senantiasa akurat serta dipercaya oleh publik.
10: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan bertambahnya usia semakin baik untuk pemberitaan, semakin akurat, terpercaya, dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan kami berharap sinergitas, kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
9: Terpisah, Ketua Persatuan Barat Indonesia PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi berharap dengan hari ulang tahun ke-81 tersebut, maka RRI bisa terus bertransformasi menjadi media yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
11: Selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital.
9: Lebih lanjut, dengan terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka diyakini masyarakat di Kediri ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jawa Timur pada Oktober 2026 mendatang, Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. Informasinya disampaikan Ani Asana.
12: Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. Ajang promosi, hiburan, dan belanja ini dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim pada Oktober 2026 mendatang. Head of Marketing Event PTG Expo, Arfianti Amril menjelaskan, PRJ Surabaya 2026 akan diikuti lebih dari 250 stan, mulai dari pelaku usaha startup hingga perusahaan nasional dan multinasional. Mengusung konsep One Stop Entertainment, pameran ini menghadirkan beragam pilihan produk dan hiburan untuk seluruh kalangan.
13: Kita tetap dengan konsep multi-product, jadi memang tahun ini yang membedakan adalah ada penambahan area di area exhibition 2, di mana memang area ini adalah dulunya adalah sebagian dari mall. Mungkin kita juga mulai untuk memperbaiki desain stand-nya ya, jadi supaya nanti benar-benar bisa kayak yang di Jakarta, ya, yang menarik dan memang pengunjung juga jadi ajang buat foto-foto ya di stand-stand pesertanya.
12: Marco Manager PT Hardaya Widya Graha Iwan Wijaya menjelaskan, pihaknya optimis tahun ini pengunjung PRJ Surabaya 2026 semakin meningkat, melihat antusiasme masyarakat pada penyelenggaraan sebelumnya, serta semakin besarnya perputaran roda ekonomi di Jawa Timur.
14: Jadi kita lebih fokus untuk ke stand. Dan ini ternyata konsep ini kita usulkan sampai tahun keempat, justru pengunjungnya nyaman ya, karena mereka lebih leluasa untuk belanja, mereka lebih nyaman, nggak berdesak-desakan. Dan kalau hiburan tetap ada, karena kita terkoneksi dengan mall, sehingga fasilitas yang ada di mall ini tetap bisa dipakai oleh pengunjung PRJ Surabaya, termasuk permainan, seperti itu semua ada di mall. Dan tahun ini pun, seperti yang disampaikan oleh Bu Fia tadi, PRJ Surabaya terkoneksi sampai ke mall. Exhibition 2 dan atrium mall itu kita pakai untuk PRJ.
12: PRJ Surabaya 2026 diselenggarakan selama 11 hari, pada 8 sampai 18 Oktober 2026 di Grand City, Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK melalui Des Registrasi Izin Edar Pangan Olahan. Ermina Jin melaporkan.
15: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK melalui Des Registrasi Izin Edar Pangan Olahan atau Des Percepatan. Kegiatan yang digelar di Aula Gandrung Banyuwangi Kantor Balai Besar POM di Surabaya ini menghadirkan langsung evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Balai POM RI. Melalui Des ini, kendala teknis dapat langsung diselesaikan di lokasi. Raden Bagus Irwan Ruswandi, perwakilan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Balai POM RI, menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, tetapi juga mendorong percepatan terbitnya legalitas produk. Dari lebih 100 pengajuan yang telah didampingi, saat ini sebanyak 52 izin edar produk UMK telah terbit dan 55 lainnya masih berproses.
16: Kami telah melakukan proses ya pendampingan hampir dari 100 lebih ya pengajuan yang dilakukan, kemudian ada 8 akun yang sudah disetujui juga, dan luar biasa antusiasme dari pelaku usaha yang diundang dan hadir di 2 hari kegiatan yang kami laksanakan.
15: Capaian tersebut menjadi salah satu hasil nyata dari antusias pelaku usaha dalam mengikuti pendampingan registrasi pangan olahan. Manfaat layanan ini dirasakan langsung oleh Anggi, salah satu peserta yang izin edarnya resmi terbit.
17: Melalui pendampingan ini, saya bisa mengetahui kekurangan dan memenuhi persyaratan apa saja yang wajib saya penuhi. Harapan saya, registrasi sering-sering dilakukan karena banyak UMKM di luar yang membutuhkan pendampingan secara langsung.
15: Adapun target layanan jemput bola ini untuk memfasilitasi sekitar 80 pelaku usaha pangan olahan di Jawa Timur. Seluruh produk yang berhasil mengantongi izin edar resmi dari kegiatan ini langsung tercatat dalam sistem perizinan Balai POM. Ermina Jain melaporkan.
0: BPS Kabupaten Tuban menegaskan jika data DTSN tidak bersifat final, bagi masyarakat yang merasa di desil yang tidak sesuai, bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri. Informasinya disampaikan Witra Adila.
18: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban menegaskan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN dan pengelompokan desil bersifat dinamis dan tidak final. Kepala BPS Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa data sosial bersifat relatif dan selalu mengalami pembaharuan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Keberadaan DTSN memegang peranan krusial untuk memastikan seluruh program pelindungan sosial dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang merasa data atau posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, mereka berhak mengajukan pemutakhiran mandiri.
19: Perlu kita tegaskan bahwa DTSN dan desil ini bukan final ya, karena tadi disampaikan adalah relatif. Jadi jawabannya tidak, ini tidak final. Karena DTSN dan juga desil itu bersifat dinamis. Jadi data-data sosial selalu bersifat dinamis dan yang kualitasnya ditentukan sumber data pembaruan yang dilakukan secara periodik. Jadi nanti pemerintah atau masyarakat yang merasa bahwa oh saya kok masuk desil sekian, padahal kondisi menurut mereka kondisi saya sekian, maka mereka berhak untuk melakukan pemutakhiran yang bisa melalui mungkin langsung datang ke kelurahan atau ke desa, atau mungkin mengakses kanal BPS ya. Dan juga ada yang melalui Kemensos.
18: Rilis data terakhir telah diluncurkan pada Juli 2026 dan pembaharuan berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2026. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita bergeser ke informasi seputar olahraga. Pendengar, mantan penasehat Persela Lamongan, Mas Fuk, menghimbau para supporter untuk bersikap lebih dewasa dan tertib saat memberikan dukungan langsung di Stadion Surajaya pada musim kompetisi 2026-2027. Farin Regi melaporkan.
20: Kembalinya supporter ke Stadion Surajaya pada kompetisi Championship musim 2026-2027 diharapkan menjadi momentum bagi pendukung Persela Lamongan untuk menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam memberikan dukungan. Harapan tersebut disampaikan salah satu figur penting dalam perjalanan Persela Lamongan, Mas Fu. Menurutnya, kehadiran supporter bukan sekedar pelengkap pertandingan, tetapi menjadi bagian penting yang turut menentukan atmosfer dan semangat tim saat berlaga. Musim ini menjadi momen penting bagi tim Laskar Joko Tingkir dan supporternya. Setelah menjalani larangan kehadiran supporter selama satu musim penuh pada musim sebelumnya sebagai buntut kerusuhan

0: di Tuban, Persela kembali dapat menggelar laga kandang dengan dukungan langsung dari tribun.
1: Dengan adanya supporter yang gegap gembita yang tidak pernah lelah. Kemudian tim yang kadangkala di perjalanan pertandingan itu menghadapi kelesuan, itu juga bisa diberikan semangat oleh supporter. Maka itu supporter menjadi faktor utama juga di lapangan. Maka dari itu, maka supporter harus punya sikap menang ataupun kalah. Itu tidak harus stabil memberikan semangatnya. Karena namanya pertandingan, itu bisa kalah, bisa menang.
0: Mas Fu berharap pengalaman sanksi larangan supporter selama satu musim dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mengajak seluruh elemen pendukung Persela menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Varian Reki melaporkan.
2: Olahraga padel di daerah terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Ellen Hub Padel pari gelar turnamen perdana. Informasi yang disampaikan Chantianov.
3: Olahraga padel di daerah terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Menyusul suksesnya tahap soft opening yang telah berjalan sejak 17 Agustus lalu, LNH Padel kini bersiap menggelar turnamen padel perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September mendatang. Ajang kompetisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta olahraga padel, baik pemain baru maupun yang sudah berpengalaman. Turnamen perdana ini memperebutkan tempat di dua kategori utama yang diminati, yaitu kelas beginner dan rookie. Menurut Kristianto Teguh, selaku staf lapangan LNH Padel, antusiasme peserta pada kejuaraan kali ini sangat tinggi, terbukti dari kota tim yang disiapkan untuk masing-masing kategori.
4: Tanggal 26 dan 27 September itu opening sekaligus dengan turnamen LM Cup. Untuk turnamen baru pertama kali ini, tetapi untuk kategorinya ada dua, yaitu beginner dan rookie. Untuk kelas beginner itu 64 tim, begitu pula untuk yang rookie. Untuk harapan terakhir, olahraga padel ini olahraga yang simpel, sederhana, nggak usah takut karena pemikiran yang aneh-aneh, tapi coba bermain padel sekali pasti akan ketagihan seperti itu.
3: Dengan kuota hingga 64 tim untuk masing-masing kategori beginner dan rookie, turnamen ini diprediksi akan berlangsung meriah dan kompetitif, sekaligus menjadi wadah berkumpulnya komunitas pecinta padel di wilayah Pare dan sekitarnya. Di sela-sela persiapan turnamen ini, pihak pengelola juga mengajak masyarakat luas untuk tidak ragu mencoba olahraga padel. Kristianto menambahkan bahwa padel dirancang sebagai olahraga yang sederhana dan ramah bagi siapa saja. Chantianov melaporkan.
2: The Red FC siap debut di kompetisi championship musim ini. Agusin Irdiani melaporkan.
5: The Red resmi melaunching tim yang akan mengarungi kompetisi championship 2026-2027 pada kemarin di Surabaya. Sebanyak 32 pemain dan jajaran pelatih dan official diperkenalkan satu persatu dalam agenda tersebut. The Red FC membawa ambisi besar dalam perjalanan perdananya. Klub yang bermarkas di kota Surabaya itu tidak hanya membidik prestasi di lapangan, tetapi juga ingin memperkuat fondasi klub yang memiliki karakter, integritas, dan identitas kuat sebagai bagian dari sepak bola Jawa Timur. Visi tersebut dirangkum dalam slogan Journey to the Victory, Building Character, Casting Glory. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan perjalanan menuju kejayaan harus dimulai dari proses membangun karakter dan integritas.
6: Hari ini kita tidak sekedar meluncurkan sebuah klub dan jersey. Kita sedang menjalani sebuah journey to the victory. Perjalanan menuju kemenangan dimulai dari disiplin, kerja keras, keberanian, kebersamaan, dan integritas. Itulah makna building karakter, chasing glory. Kita membangun karakter, kemudian mengejar kejayaan. Identitas ini kita tegaskan melalui satu keyakinan yang menjadi slogan, tagline dari The Red. Hear the Red. Hear the Red Trust.
5: Sementara itu, Head Coach The Red FC, Aji Santoso, berharap kehadiran The Red FC dapat memberikan warna baru bagi sepak bola Surabaya. Menurutnya, keberadaan tim yang bermain di pusat kota bisa menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi talenta lokal. Ia menilai The Red tidak harus mengejar prestasi, ia juga ingin timnya mampu memberikan hiburan kepada masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara langsung.
7: Saya sangat yakin kami membentuk tim ini berdasarkan karika keluargaan dan kebersamaan, karena tanpa itu saya kira akan mustahil sebuah tim bisa meraih prestasi. Saya sangat yakin dengan tim saya, dengan manajemen yang ada saat ini, sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bapak CEO tadi, tim ini secara teknik diserahkan saya 100%. Terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik.
5: Sementara itu, Surabaya dipilih bukan sekedar sebagai markas, tetapi menjadi titik awal untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan talenta sepak bola lokal. Salah satunya melalui keputusan menjadikan Stadion Gelora 10 November atau Tambak Sari sebagai home base. The Red menilai Stadion Tambak Sari memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Surabaya. Karena itu kehadiran The Red FC

0: diharapkan mampu menghidupkan kembali atmosfer stadion sekaligus menjadikan rumah bagi talenta-talenta muda. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia temani Anda di edisi hari Jumat 11 September 2026 di edisi spesial HUT RRI ke-81 tahun. Dan tentunya juga ini adalah cikal bakal dari peringatan Hari Radio Nasional. Apa kabar Anda pendengar? Semoga Anda dalam kondisi yang tetap baik dan juga sehat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Dan tentunya karena ini edisi spesial, Anda juga kami turut undang begitu ya, untuk berinteraksi bersama kami, untuk bisa menyampaikan tentunya doa dan harapan, termasuk juga keinginan Anda begitu ya. 8 dekade sudah RRI hadir membersamai Indonesia dan juga para pendengar dan tentunya masyarakat untuk menghadirkan informasi dan hiburan. Sejauh ini kita berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik. Apa yang Anda rindukan begitu ya di usia ke-81 tahun RRI? Jadi ini menjadi momentum kembali kita mengingat begitu ya. Kalau kita coba renungkan sejenak begitu ya. Kalau kita hidup tanpa internet, tanpa WA, tanpa Instagram, tanpa YouTube, bahkan televisi pun belum ada. Kemudian Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pertanyaannya gimana masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang terjadi? Bagaimana kabar tentang republik yang baru lahir bisa disampaikan dari satu tempat ke tempat lainnya? Ya, jawabannya adalah radio. Dan dari kebutuhan itulah salah satu bagian penting dari sejarah penyiaran Indonesia kemudian lahir Radio Republik Indonesia 11 September 1945. Hanya beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan dan laman resmi RRI mencatat Radio Republik Indonesia atau RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa pada 11 September 1945. Dan menariknya, RRI tidak lahir dalam suasana yang tenang begitu pendengar. RRI lahir ketika Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya dan radio pada saat itu bukan sekedar tempat mendengarkan lagu, tapi radio adalah sumber informasi. Radio menjadi sarana komunikasi dan radio menjadi bagian dari perjuangan. Bahkan dalam catatan sejarah RRI, ketika pertama kali berdiri, RRI memiliki 8 stasiun penyiaran di Jawa. Dan kalau kita bicara tentang radio perjuangan, ya tentunya kita nggak bisa melupakan kota tempat kita berada pagi ini, Surabaya, yaitu kota pahlawan. Kita mengenal bagaimana suara Bung Tomo melalui radio mampu membakar semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Dan bayangkan sebuah suara tidak terlihat wajahnya, nggak bertemu langsung dengan pendengarnya, tapi bisa membangkitkan keberanian begitu banyak orang. Itulah kekuatan radio. Dan radio mampu membuat seseorang yang jauh merasa dekat begitu ya. Dan radio mampu membuat masyarakat merasa bahwa mereka tidak sendirian. Dan mungkin karena itulah RRI kemudian memiliki tempat yang begitu penting dalam perjalanan bangsa. 81 tahun kemudian hingga hari ini kita masih mendengarkan RRI. Tapi ada pertanyaan yang menarik. Kalau dulu RRI dibutuhkan karena tidak ada internet, lalu sekarang ketika internet ada di genggaman kita, mengapa radio masih bertahan? Nah, jawabannya nanti kita akan sampaikan untuk Anda di segmen selanjutnya. Kami juga undang Anda memanfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081331414x992 untuk memberikan doa dan harapan begitu ya berkaitan dengan HUT RRI ke-81 di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Tentunya lagu-lagu juga akan temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk cuaca sekitar Jalan Pemuda 8290 Surabaya sedikit mendung. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Nanti kita juga akan update kabar-kabar lain atau informasi-informasi lain yang ada di sekitar kita. Tentunya hanya bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami putarkan, kami juga terus ajak Anda begitu ya untuk flashback sedikit ke belakang, bagaimana keberadaan RRI sebagai satu-satunya radio kala itu yang memberikan informasi agaknya memang menghadapi sebuah tantangan besar di era digitalisasi seperti sekarang ini. Di usia ke-81 tahun dan pada peringatan hari ulang tahunnya hari ini 11 September 2026, tema yang kita ambil adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, serta semboyan sekali di udara tetap di udara, itu menjadi penguat begitu ya bahwa RRI akan terus hadir bagi masyarakat untuk bisa menghadirkan informasi dan juga hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya selama 81 tahun RRI ini sudah menjadi bagian dalam perjalanan sejarah Indonesia, dan RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media publik. Perjalanan tersebut berlangsung sejak masa mempertahankan kemerdekaan hingga memasuki era transformasi digital. Bahkan RRI tetap hadir untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemuda Pancamarga PPM LVRI ini juga turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia RRI di usianya yang ke-81 tahun. Dan RRI dinilai punya peran strategis dalam perjalanan bangsa serta menyuarakan nilai kebangsaan dan kejuangan kepada masyarakat Indonesia. Dan bagi PPM LVRI, RRI itu punya arti khusus dalam menyampaikan berbagai pesan kebangsaan kepada masyarakat. Dan RRI memberikan ruang juga ya untuk menyosialisasikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945 atau JSN 45. Ketua Umum PPM LVRI Berto Isak Doko ini mengatakan keberadaan RRI membuktikan radio publik tetap relevan, dan posisi tersebut dinilai strategis untuk membangun kesadaran kebangsaan di tengah perubahan teknologi komunikasi. Berto juga mengatakan salah satu kontribusi RRI adalah memberi ruang bagi sosialisasi nilai perjuangan kepada masyarakat luas, dan sosialisasi tersebut terutama ditujukan juga kepada generasi muda sebagai penerus perjalanan bangsa. Dan nilai tersebut juga meliputi patriotisme, nasionalisme, pantang menyerah, serta semangat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan seluruh nilai itu menurutnya harus diterjemahkan dalam kehidupan kekinian. Dan Berto juga menegaskan generasi muda saat ini tidak cukup hanya untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa secara tekstual. Mereka harus memahami nilai perjuangan dan juga mengaktualisasikannya melalui tindakan nyata dalam kehidupan. Karena itu media publik seperti halnya RRI dinilai punya tanggung jawab strategis ya untuk bisa menghadirkan informasi yang mencerdaskan. Dan RRI juga diharapkan terus memperkuat karakter kebangsaan masyarakat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi ini saya juga menyapa para pendengar setia kami di Pro 1 RRI Surabaya yang juga sudah mengirimkan ucapan selamat begitu ya untuk HUT RRI. Terima kasih untuk Pak Ahmad Suni. Selamat dan sukses untuk RRI, Dirgahayu RRI. Kemudian juga ada Bapak Setiawan Muciari. Ini mengatakan bahwa 81 tahun usia RRI mengepakkan sayap di Indonesia begitu ya, dan sekali di udara tetap di udara, dan Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Ayo berjuang bersama membersihkan jiwa kita. Apresiasi untuk lagu dari Komblo katanya begitu. Oke, terima kasih Pak Setiawan Mujari gitu ya untuk apresiasinya, dan tentunya lewat telepon 5345474 ataupun WA 081-3314-992 itu juga boleh ada akses. Kalau tadi sempat kita gambarkan juga begitu ya, bagaimana ketika kita mundur di era tahun 1945, dan sekarang kalau kita melihat kembali bagaimana kondisi di hari ini, ya tentu ada satu pertanyaan yang menarik begitu ya. Pernahkah kita berpikir bahwa radio sebenarnya sudah berkali-kali diprediksi akan ditinggalkan? Mungkin ketika televisi datang, orang mungkin akan berpikir, wah nanti kayaknya radio nggak diperlukan lagi gitu kan ya. Atau kemudian ketika internet berkembang begitu pesatnya, muncullah media online gitu ya, seperti halnya YouTube, kemudian juga Instagram dan lain sebagainya, media sosial juga begitu masif begitu ya digunakan. Dan sekarang kita hidup di zaman ketika informasi itu bisa muncul dalam hitungan detik melalui layar handphone kita. Tapi pagi ini kalau kita masih mendengarkan radio dan RRI masih mengudara, ini bisa menjadi sebuah jawaban, karena yang berubah sebenarnya bukan kebutuhan masyarakatnya, yang berubah adalah cara masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Dulu kita nunggu banget ya waktu-waktu tertentu untuk bisa mendengarkan acara favorit. Nah sekarang kita malah terbiasa untuk memilih sendiri kapan sih pengen mendengarkan gitu ya. Dan dulu radio hanya bisa kita dengarkan melalui ya pesawat radio. Kalau sekarang radio udah bisa kita bawa kemana-mana lewat ya smartphone kita begitu ya. Dulu kita hanya mengenal siaran langsung, sekarang udah ada podcast, streaming, video, dan berbagai konten yang bisa dinikmati kembali. Dan RRI pun menyadari perubahan itu. Dan kalau banyak juga begitu ya pernyataan dari laman resmi yang disampaikan bahwa RRI itu paham betul bahwa dunia penyiaran tidak lagi sama seperti dulu. Dunia penyiaran memang tidak lagi sama, tapi mungkin justru disitulah kekuatan radio. Radio tidak harus melawan perubahan zaman, tapi radio harus bergerak bersama zaman. Karena pendengarnya berubah, teknologinya juga berubah, cara orang berkomunikasi pun berubah. Tapi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, mendapatkan hiburan, dan merasa terhubung dengan orang lain, itu tetap ada. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah radio akan mati, tetapi apakah radio mampu terus menemukan cara baru untuk hadir di tengah masyarakat. Dan jawabannya bisa kita lihat dari perjalanan RRI hari ini. Karena RRI sekarang tidak hanya ada di udara, RRI juga hadir di ruang digital, seperti halnya wajah RRI di era digital. Seperti apa? Nah nanti. Sembari itu saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda pagi ini.

Lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, semoga terus bisa membuat Anda bersemangat juga, begitu ya, merasakan euforia di HUT RRI ke-81 tahun. Tentunya kami juga mengajak Anda begitu ya berinteraksi bersama kami. Apa artinya keberadaan radio tanpa pendengar? Nah, kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, tentunya ada begitu banyak masukan, ada begitu banyak apresiasi yang kemudian disampaikan kepada kami. Nah, seiring berjalannya waktu memang kita sudah melihat RRI hadir di ruang digital. Seperti apa sih wajah RRI di ruang digital itu atau di era digital itu? Jadi kalau dulu RRI hanya kita kenal melalui suara yang keluar dari pesawat radio, dan hari ini situasinya sudah berbeda loh pendengar. Anda bisa mendengarkan RRI melalui frekuensi radio, tapi juga bisa melalui streaming. Anda bisa menemukan berita RRI secara digital, bisa mendengarkan podcast, bisa menikmati video dan berbagai konten lainnya. Artinya RRI tidak hanya lagi menunggu pendengar datang kepada radio. RRI juga hadir di tempat pendengar berada. Di jalan, di rumah, di tempat kerja, di dalam kendaraan, dan bahkan di dalam handphone yang hampir selalu ada di genggaman kita. Inilah perjalanan 81 tahun RRI. Dari radio perjuangan menjadi media informasi dan hiburan. Dan sekarang berkembang menjadi

0: beradaptasi dari gelombang radio menuju gelombang digital. Dari hanya terdengar menjadi bisa didengar, ditonton, dibaca, dan dibagikan. Dan pagi ini, kami juga mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan itu. Dan tentunya, apa sih kenangan Anda bersama RRI? Apakah dulu Anda mendengarkan RRI bersama orang tua? Apakah ada program RRI yang sampai hari ini masih Anda ingat? Nah, karena banyak sekali orang yang mampu berkata-kata bahwa RRI itu pernah menjadi bagian kenangan dalam kehidupannya. Atau mungkin hari ini adalah generasi yang mengenal RRI bukan hanya dari radio tapi dari handphone. Ya, boleh ya ceritakan kepada kami, karena 81 tahun RRI bukan hanya tentang perjalanan sebuah lembaga, 81 tahun RRI adalah perjalanan bersama pendengarnya. Dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari suara perjuangan menjadi suara informasi, dan hari ini menjadi suara Indonesia di era digital. Kanal informasi dan inspirasi. Oke, baik, putus. Selain telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 juga boleh Anda akses. Selamat pagi untuk Bu Hartini. Ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin terdepan, menginspirasi, dan selalu di hati pendengar setia Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Terima kasih Bu Hartini, ini pendengar setia saya juga nih. Sehat selalu ya, Bu. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Sari Julia. Awak cuma mengucapkan ke-81, tapi melewati kata-kata pantun, Mbak. Selendang biru dijajar tujuh, kalau penyiar dan pendengar saling mengisi, RRI pasti maju. Terima kasih.
0: Terima kasih, siap Bang Kobar. Ini tentu menjadi sebuah kebersamaan begitu ya. Tadi saya katakan, apa artinya radio tanpa pendengar? Dan tentunya kolaborasi ini kita mau bangun bersama begitu ya. Hubungan yang begitu baik, begitu erat begitu ya. Sehingga menjadi suatu bentuk hubungan kekeluargaan. Dan Anda tentunya bisa menjadi saksi bagaimana RRI terus bertumbuh dari generasi ke generasi. Punya kenangan apa sih dengan RRI? Kalau mungkin di generasi saya, generasi milenial, lekatnya kalau di Surabaya ya, kalau zaman-zaman TK tuh ngisi di acara Taman Gembira. Wah, seneng banget kalau dipanggil namanya. Siapa namanya gitu ya? Wah, dari TK mana? Happy banget. Sebuah kebanggaan. Dan ternyata cerita itu masih ada loh. Saya pernah bertemu salah seorang tenaga pendidik di salah satu sekolah swasta yang ada di kota Surabaya. Ketika mengetahui saya bekerja di RRI, kemudian seseorang ini menghampiri saya, kemudian menanyakan. Dan ketika saya tanya, apa sih kenangan terindah di RRI? Ya itu, bisa datang ke RRI, siaran di sana, gitu ya. Mengisi masa-masa kecilnya dengan hadir sebagai bintang tamu di Taman Gembira. Bahkan ketika beranjak dewasa, memasuki bangku perguruan tinggi atau perkuliahan, seseorang ini mengatakan bahwa luar biasa mengenal RRI dari masa ke masa. Ini yang menjadi bagian begitu ya, bagaimana generasi-generasi saat ini bisa dilihatkan. Sebelum adanya media sosial saat ini, ya radio punya peran penting begitu ya, untuk bisa menghadirkan informasi, menjembatani para pendengar untuk bisa mendapatkan informasi dan hiburan. Ya, meskipun seiring berjalannya waktu tadi, media sosial begitu masif hadir menjadi sumber informasi kita. Namun, radio tetap ada, khususnya RRI tetap bertahan hingga hari ini dengan perubahan demi perubahan untuk bisa lebih dekat dengan setiap generasi yang ada. Mungkin era Bu Hartini, Pak Ahmad Suni, kemudian Pak Setiawan, dan juga pendengar-pendengar lain gitu ya, di era-era generasi X, Z, baby boomers misalnya begitu ya, akan sangat berbeda dengan generasi milenial, Gen Z gitu ya, apalagi Gen Alpha saat ini. Wah, mereka akan semakin kritis bertanya, kenapa ada radio dan mengapa sampai hari ini masih terus didengarkan. Menarik memang, tapi terus kita menginginkan gitu ya, bahwa program-program acara-acara yang kami hadirkan tidak hanya sekedar dinikmati oleh, ya itu tadi, masyarakat-masyarakat di era dulu, karena RRI identiknya dengan jadul gitu. Padahal sekarang Anda bisa menikmati itu dengan begitu banyak cara. Di media sosial kami hadir, di platform digital seperti halnya Anda bisa mendengarkan kami secara streaming, membaca informasinya melalui portal berita rri.co.id banyak. Semoga apa yang kami hadirkan ini melengkapi kebutuhan-kebutuhan informasi dengan cara Anda mengakses, cara masing-masing Anda mengaksesnya. Dan tentunya doa dan harapan terbaik dari Anda ini bisa membuat

lewat RRI juga terus bisa menghadirkan informasi, mendampingi Anda, membersamai Anda di kondisi apapun begitu ya, di era apapun, termasuk halnya seperti saat ini digitalisasi gitu ya, bahwa RRI terus hadir untuk bisa menemani Anda. Terima kasih banyak yang sudah memberikan ucapan selamat dan juga apresiasinya. Kita nanti akan lanjutkan begitu ya, kita gabung bersama Pro 3 Jakarta terlebih dahulu untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Dan sesi diskusi kita nanti cukup menarik begitu ya. Kami turut undang Anda pendengar, karena nanti kita juga akan bahas bersama dengan dua narasumber berkaitan dengan tema kita pagi ini. Saat semua bisa bicara, radio harus punya suara. Kita akan berbincang nanti bersama Bapak Widi Kurniawan SAMH, Komisioner KPI Pusat, dan juga Bapak Dr. Suko Widodo, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur. Tepat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap pantengin siaran kami. Tentu kita juga mengharapkan adanya masukan begitu ya, berkaitan dengan program-program acara hingga RRI masih akan tetap terus diterima, bertahan hingga hari ini, bahkan bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh pendengar, utamanya masyarakat Indonesia.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rari sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.